0: Okey, Day Sandi. Oh, why Sulu? Mai jam kita pukul 8.04 minit pagi. Ya, selamat pagi, Neil.
1: Selamat pagi, muka Sam. Muka semua ngagai peningat. Ya. Dua pagi way kita ke Sarito.
0: Selamat, Pak. Selamat datang hari Selangor.
1: Selangor. Jauh, ne?
0: Hari Selangau, ne, Neil? Ke pagi tau. Bukan ke Hasai, Neil?
1: Hasai. Hasai ke ditusuk bayar.
0: Apa, ne? Benar, ne? Seminggu dia.
1: Ya, benar seminggu dia ngau pedih sik macam lain Sam.
0: Oh ya meh. Tang jalan dia tu cukup mana ya Neil. Bisi berapa jam ke Selangor hari kucing?
1: Lamban mayu ngetu Sam.
0: Aman. Pak Mahdi ring kada. Nanti diterus ke pelawak ku bisi dalam 6 jam kenyal apa aku ni.
1: Direk dalam 6 jam lah. Nanti dalam lambat ngetu. Lamban mayu mayu ndo ngetu mayu ndo sangkai.
0: Ya.
1: Nyat meh di lama tadi ngujung ke pejalai ni tadi nyu malam. Datai.
0: Bukan kata ini ada itu perumahan ini.
1: Bisa juga.
0: Okey, datai baru buat 2 pagi wai ke pagi tu tua mai topik nama topik tua pagi tu Neil.
1: Okey, topik kita pagi tu ni jampat lagi ba kita ngorang ke pemara tubuh yang nyari sukut nyaga pemakai tau ke sesayas.
0: Sesayas. Aku nemu nuan siko ari orang ke nyaga pemara tubuh Neil.
1: Ya.
0: Tik nuan bekeni ke cara nuan Neil. Tuan lebih lagi ke sesayas ke tau ke nuan nyaga pemakai Neil.
1: Aku lebih lagi nanti di nanya aku lebih lagi nyaga pemakai Sam. Nyaga pemakai. Kira ke dalam 60% nyaga pemakai, 40% sesayas.
0: Sesayas.
1: Laban sesayas tu ya berguna ke awak Sam. Laban kita bisi anak, kita bisi gawa.
0: Kita gawa.
1: Kita gawa safe deh. Nak temu kemayang kita itu tadi oleh sesayas, oleh jogging, oleh brisk walknya tadi. Dekat ngiga jam ke betul-betul amat oleh kita ngelimpang ke diri sesayas.
0: Outdoor tadi ni.
1: Outdoor. Aku rindu pergi sesayas outdoor lah. Maka juga yang brisk walknya tadi. Nyabak aku 60% nyaga pemakai dan ngirup teh manis. Kurang makan teh kemak. Lalu 40% yang tadi aku nguji sesayas. Jadi Sam?
0: Aku pan kurang lebih nil ni. Lepas nanti kita berhati kan. Nanti aku macam nil ni. Ngurang ke pemakai tu ya. Nama tu besar ya gay yang po kening katanya mayu agi efek yang agi kita ke kurus tadi terkurang ke pemerata tubuh hari kita ke sesayas. Sesayas bisik kan Neil menyekun wanti bisik awak kadang dia tahu entah dek kok sesayas dari hujan kalau main eh lalu sesayas di rumah aja kan
1: sesayas matanya
0: amat sesayas Neil
1: amat sesayas
0: tebah kalau gua zumba
1: apa ne
0: tebah kalau gua zumba ni ti harus ke zumba bayi tiup nya kan ya tau ke
1: kembali ke saya semua duit
0: dah apa mak ni nama tu pemakai kurang-kurang kan Neil kak mana orang tu makai Neil dan jaga-jaga nama tu nyaga pemakai nama ngai ke nama besai perut entah dari lepas aku nanti ku macam muka Neil ni 80% orang kedekat kurus tadi ya hari pemakai
1: hari pemakai
0: pemakai
1: patut dijaga lah
0: patut dijaga udahnya baru sesayas dalam 20% nyari ke dibaca akunya bisik ke bunyi kenuan tadi 60% bisik ke 40% sesayas nitih ke siko-siko ne.
1: Tapi bisik ke tubuh orang tu Sam tadi apa ya tadi mimik je terdempak ya lalu kembali tubuh
0: nyak kak nyadi ne.
1: Kak nyadi nyak isi orang kak nyadi mimik-mimik makai ke besai mimik-mimik makai temani alu nambah sekilo 2 kilo. Tang anti baku saya menyam yang lebih ba tubuh aku kemian tu. Maka tubuh aku kai bahasa metabolism ke banyak.
0: Ya,
1: maka mayu lubah niki.
0: Lubah niki ni.
1: Ya niki tang lubah. Ti maka mayu atau ke maka teh manis ke aku tu.
0: Ya.
1: Hanya mai penglebih ba aku ya ke nyaga pengerai ngam ke nyaga pemerat tubuh lah
0: ya menyekenuan sistem metabolism kita nak sama Daniel ya kemakain tadi mayuh lagi pulai kisi
1: ya
0: habis ke orang tadi ya makain tadi ya pansur baru ke bakanya
1: anda tu dekat ba pemerat tubuh lah
0: ya nak sama deh sistem tubuh siku-siku menyatari Daniel okay Okey, udah tahu lagi tu macam komen peninga kita ini ya. Ningi ke jampat agi bak sidak ya ke ngurang ke pemerat tubuh atau ke kurus nak kita yang tadi ni.
1: Yeah.
0: Sidak ya nyaga pemakai atau ke sidak ya sesai.
1: Ya, nak tanya ke komen kita bak Facebook YFM Iban.
0: Ya, okey. Atau Shen Iban ngai berumban.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
2: Oh, kalau lebih lagi nanti pun tanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yeah. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Yeah. Nadaya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tak jauh penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tengah deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y. Udah mayu ke komen peningan ni, Neil?
2: Bisi 20 lebih komen dah.
1: Oh, tajak pan lawan ke post topik kita ke pagi tu. Okey, Neil.
2: Hari Alistair Juwen ke Terubai tu, Sam. Hari kucing, sesaya serta kat sugar. Lalu mayu lagi ke nyirup air kosong. Awak ke perut nak berasa lapar.
1: Sesaya lah.
2: Dua-dua lah.
1: Balance lah.
2: Balance. 20 agak. 50-50.
1: Okey, Rika Esli tu ke pagi tu. Ba rundi yang ya kuya. Nyaga pemakai ngau sesayis dua-dua itiknya. Sama berguna kuya ni. Tang tik kita dekat ngurang ke pemerah tubuh. Pemakai meh ke pemadu berguna. Saya ke yang pun efek meh kuya. Nanti kita selalu makai pemakai kemayah gula, minyak, ngau lemak. Tajak kita sesaya setiap hari pan pemerah tubuh kita terusah ke nurun kuya. Hanya ke buah kita mega milih bangsa pemakai mega kuya nil. Sayur, protein, buah, kurang ke pemakai ke pemanis ngau berlemak. Lalu sesaya semoga tahu ditinggal ke kuya laban yang nulung ngakak tubuh kita kuat kuya. Oh, panjang yang pun komen top lapa aku Rika Esli tu siku orang ke nyaga pemerah tubuh atau kenyaga tubuh pelapa kunil. Mayuh yang pun penemu tu panjai.
2: Dan yang tadi kelipa hari ke doa kemada sesai sekarang mega nyaga pemakai siti hari ia ke mega yang tadi matuk kita oleh ngurang ke pemerah tubuh ianya hari kita ke nyaga jam kita tidur Sam
1: tidur
2: jam kita tidur atau ke mega lifestyle kita lah. Lifestyle kita kaya penghidup kita nanti kita hanya makai laun yang ngujung ke namanya tadi pemberat tubuh kita nya
1: ya nikai tersah harga nurun meh atau jawapan mayuah orang ke dia tau bisi penanggul ke ninduak ke diri tumu nil.
2: Sama Sam aku kan aku ya. Bekenya pedia sekat tinduak
1: yang kau aku mpu nya kadang tadi bisik ke kadang nyuang ke tengah malam nyu pergi ke utai utai ke tenyak nyak meh nil. Ukai ke utai berat-berat tadi gigak utai ke
2: gigak kasam
1: nyak kelalu beratnya nil kelalunya nil gigak utai ke pansu nyak kelalunya nil
2: nyak yang malam
1: jauh kelalu
2: nama dah ngigap
1: tahun ni buahnya ke pemerah tubuh nama saya pekerja ngigap bakal utai ke roti paun bread kenyak lah nil tahu ke telur kini telur rebus deh
2: mi segera pengujungnya
1: mi nemu aku nil uliah aku ngontrol diri deh pakai mi ku kita nyak meh tadi nemu dia roti utai ke mana terkena ni.
2: Okey, hari anak kita tu Sam. So pagi guys doa aku ya. Banyak tusah ke nurun ke pemerah tubuh. Sesaya sepandau uliah gak. Nanti nak nyaga pemakai aku ya. Laban nyawa nak uliah di tagian. Semua utai kempak magang nyentuk ke jago tu empak aku ya. Dan tinduk tinduah ngai ge makan ko ya geli.
1: Nih.
2: Bayar kau yang makan.
1: Jago ka?
2: Au.
1: Pu, layan nang ni.
2: Tinduah ngai makan geli.
1: Tinduah ngai.
2: Tinduah
1: ngai ni. Au jago ka? Au.
2: Jago ka.
1: Au nan mo mo kini ngau nya ni. Okey, Yen Will ke pagi tau dua-duanya berguna ko ya Neil. Ka workout ngau nyaga pemakai renya tang ba ya ko ya.

0: Ada masa ya kadang sesayas ko ya. Nyaga pemakai aja meh ko ya kena yang orang ke pemeratu buah. Cut sugar atau kekurang ambil gula punya tadi. Dari buah lama meh ko ya sebulan sikit bisa ubah ya ko ya. Insur ya. Perut pan nak besar ko ya. Puncit ko ya di tu deh. Adahnya kurang ke pemayu. Asyik maya kita makai portion mah kenyataan ini nanti biasa nuang ambil sesendua atau kurang ke setengah sendua udahnya lebih ke sayur mah pemakai kita nya tadi nanti dua pinggai nanti kita baru ke bepun ni nil ya nak uli halu tanya ya ekstrim halu nak uli halu
1: slow-slow
0: nanti nuang lama tu sepinggai setengah. Saya orang kuat makai sepinggai setengah. Kurang ke ngagai sepinggai. Hari sepinggai kurang ke ngagai setengah pinggai.
1: Ya. Asiknya.
0: Ya, aku dah nguji ni laban aku orang ke pemakai. Nama tu nak nyelentua nanti asik nak mayuah lagi. Kurang ke aku asik mayuah ke aku empat lawak tadi. Baka ikan goreng tadi nak empat di mayuah lagi dalam dui kau kini ni tiah ke pemesai ikan ya,
1: lawaknya mayuah lagi empat
0: mayuah adanya sayur break dia mayuah kenyang pada adanya ni. Laban sebenarnya tu bisa nguji kenyak ya nak nentu
1: nak nyentua
0: lagi ke
1: Igasi. Ya, aku bekerja macam sebab segi nama yang tadi. Mayu hasil tayang tanya lubes uji goreng kasih. Dia tu udah oleh goreng hasil. Udah nyak tadi basinya aku nguji nak ngawak baru. Sekali ngawak umas.
0: Baka aku ngipuang lawak ni.
1: Ngipuang lawak.
0: Ngipuang dia lawak.
1: Lawaknya ke patut ke mayu baka manuaknya tadi. Namanya patut mayuh lah. Manuaknya tadi ngau bega sayur.
0: Pakai ikannya tadi tiga ikau pan pakai ikan tanya ikan namanya ke selalu beli kita goreng kita nyenil. Ikan kembuangnya empat dia mendigi ikau sekali. Ikan tu empat dia mayuh pan ada nama. Ada nganu pengerai kita.
1: Protein mayuh.
0: Protein mayuh empat dia tiga ikau sayur tadi empat dia mayuh. Asyik dikurang kali kenyang berde. Suba dan tol ya kenyang nil.
1: Okay. Mansi ya, mana saya lawak mayu, asik mimi.
0: Asik mimi ya.
1: Hanya cara goreng kia. Hanya nanti ke gaya pediau kita siko-siko gelah.
0: Ya.
1: Nanti bakal gawak bak kebun. Yang patut berguna ke namanya tadi berguna ke tenaga yang ke mayu hanya tadi. Sedap yang mayu lagi dengan nasi lalu. Namanya pemerah tubuh pun lubah ke niki. Lawan mayu gawak.
0: Gawak.
1: Pasal peluh dah.
0: Orangnya gawak. Orang ke gawak bak kebun gawak di tanah tu tadi ni. Sigi udah selesai.
1: Ya.
0: Baka kita itu gawak baka kita itu duduk udahnya. Nada itu
1: kebuat
0: deh.
1: Nagesan utai berat. Nagesan sawi.
0: Ya. Pulai ke rumah lagi. Medak ke YouTube, medak ke Netflix lagi. Nada itu movement deh. Nada itu pergerakan menyikura. Makai mayuah.
1: Makai mayuah. Dia mengujung ke rumah tu ke jampak besar.
0: Ya.
1: Arei Jimmy Jento Sam. Bapak penemu yang dua-dua mana. Patut jaga pemakai. Nggak megak patut cukup selesai. Yes, man, ya. Jaga pemakai. Detri pemakai. Exercise 3 kali seminggu pan udah cukup mana kena jaga pengerai tubuh bakal jogging brisk walk aerobic zumba kita patut sayur ke tubuh kita ku ya
0: nanti nuan brisk walk nil berapa jam sekali nil
1: aku dan tu ngira jam sem bakal nanti ku jogging minimum lah 3 kilometer
0: Bisa kena tanya-tanya smartwatch
1: Tiga kilometer 4 kilometer nanti kuasai nak pandai sport nanti asai bayar 3 hari mana ada Sam nak pandai sport kita
0: nanti brisk walk nak pandai nama tu nak tanya gak pandai ke sport ni
1: nanti brisk walk nak nanti jogging ke
0: jogging
1: nanti jogging maka nanti hari mana ada Sam nanti nak panas boleh kita jogging Jawa nanti bakal brisk walk tu kira 3 kilometer lah
0: 3 kilometer ni okay sambang nguji meh kita mupu-mupu mah dia tu ni Neil orang dia tu nyo mupu magang pada aku brisk walk yogi yang antik nak oleh yogi yang brisk walk.
1: Ya, ya. Nitiah ke ni buah ngira pengelaju lah. Nitiah ke pengulih drempo.
0: Betul.
1: Asal tubuhnya tadi bisa mansut ke peluah.
0: Ya.
1: Sertang kebuat.
0: Ya, okay seminar kita hanya ke nyaga ngambil ke mana tubuh dah. Dan lebih lagi ke pengerai kita.
1: Ya.
0: Itu kita macam-macam. Nanti ke dempak kita pemakai bahasa barunya. Nanti kita brisk walk tadi. Habis itu kita muai mimit toksin buat tubuh kita.
1: Ya.
0: Munyi itu nyak seluar yang.
1: Ya, ini munyi dutur. Ambil ya dutur.
0: Okey, berperindah Maronel. Alessandro Dara Kumeng Menua.

0: Terabai hari Warog lagu ke Mojo Nyingkang agak final ACS Jaker 9.
1: Ya, ke dekat diatur tak lama lagi meh Daniel.
0: Dalam bulan 10 kita ada kamu dah semua finalis. Berpikir berbuat ke juara bang ACS Jaker 9.
1: Ya, 12 lagu ke masuk angka renggat final ACS Jaker 9. Okey, agi ba topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Ni jam 4 agi kena kita ngurang ke pemeratu buah. Nyaga pemakai tau ke sesayes.
0: Hari Roy Kuang, selamat pagi. Nucu agi sedua iku ya. Ngau semua peninggal wai FM. Ya, Ari Sri Aman. Datuk Basri Aman ni ku ya. Okey, apa penemu ya? Bakal penemu ku tadi ku ya. 60-40. 60 pemakai, 40% tadi. Ianya sesayas. Lalu, segi hari pemakai mah jam 4 lagi. Kena nyaga tubuh. Tidak pada yang ngau sesayas. Contoh, bayam pu. Baru pincin sedadu subak berat ya 54-55. Dia tu 12 tahun dah pincin berat ya agi bakal berkurang muka subak.
1: Maintain ni.
0: 54-53 pia. Laban ke jarang makan lemai. Nanti udah makan utai sengapa. Lalu kembai. Lalu kenyang ku ya. Saya pun kadang-kadang lebih bisa awal. Anda malu madah ke pemerat diri ku ya. Ya Roy Kuang ni. Hari pemakai lah kau ya
1: 54 tau boleh tahan ni ya
0: bagi maintain 54 nya 28 kini saya sancut ya
1: sancut ni hanya Roy Kuang. Okey, Gloria Jackson ke pagi tu pagi ngis dua iko ya. Kebenar ya kak nurun ke berat tubuh tu kau ya Neil bak ya meh mesti bisi dua cara kau ya. Pemakai atau nak dijaga inya dalam 70-80%. Lalu sesayis inya 20-30%. Ukai ajak kardio dan bisi strength training angkat berat ku ya Neil. Kena nikik ke muscle kita lalu nurun ke lemak mega. Lalu kalori dalam sari mega anang lebih tau ke kelalu kurang gak ku ya. Aku hari ke dibaca aku tu Gloria Jackson tu mega siko orang ke benung nyaga tubuh tu ni ya nemu kalori apa semuanya deh gak mega sesaisnya tadi
0: kapan kalori karbohidrat protein gak tu semuanya nanti orang ke segi nyaga tubuh nandar bagi masuk gym sudah ya nemu
1: betul
0: berapa kalori dada manuak payah manuak sayap manuaknya tadi ditemu sudah emagang di penyampau protein bekah nama tadi manuaknya tadi
1: kau boleh diambil sudah ya dalam sehari tadi kelalu lebih ya nak uliah kelalu kurang pan nak uliah nyak orang ke kelalu amat nyaka tubuh antara ini
0: nyaman sem hari menggal jelani itu di Kuala Beram pagi itu okay. Bayar 3M ke pemandu berguna jaga pemakai jaga umur ianya kurang makan masin kurang ke manis kurang ke minyak tu risiko kita kena penyakit ya ke namanya tadi udah dikurang ke kita mah tadi tu nanti kita ingat kena penyakit ku ya jangka ya bisik mana mimin tu nanti boleh kurang ke 3M tu ku ya ba siko-siko orang nak sama cara gitu pemakai tiba kedai dek ko ngau mantam jam ko ya aman kan ya tiba kedai pedis kita ka milih pemakai di namanya tadi
1: kedempak kita yang minta deh
0: aban tadi ba kedai makan tadi ka reward dempo boleh ngagi kedai makai udah di lolai diet di sem makai mah di city 2 tadi ke ngasuh kita nya tadi namanya ngasuh craving lah
1: okay nak uli ya korang ni uli ya korang tang ya bisi maya yang po bukan tak hari-hari deh bakal seminggu nya tadi nuan ada makai tu kenyang tang udah seminggu sekali nadai salah hari ke dibaca aku nya tadi ni bukan tak nak tahu nak tahu ngambil sekali deh tang bisi aku orang madah ganti cut sugar nya korang sama gaknya Neil ni. Anang tak kelalu nadai ke aku sida ya?
0: Anang kelalu nadai gula ke? Abang tubuh guna ke gula ke?
1: Ya. Tahu nuan baka sehari dua nya nuan nak ngambil itu ketiga hari. Dan hari sitiknya ngambil. Uka temai. Wah aku tadi ngambil mimiat dia tadi Neil. Anang kelalu nadai ke?
0: Laban sitik hari kita ke Alaban tin itu ke penerang DSM di Asia itu, di Malaysia itu ianya antara ke pemaduk mayuh orang ke obes.
1: Obesity ini ya. Ya, nya nak boleh tanya dinafikan kau.
0: Ya, ya kata namanya Siti hari di ngasuh kita obesnya tadi.
1: Pemakai
0: lifestyle enggak mungkin pemakai. Pemakai ke nombor satu. Alaban jadi mada pemakai ba food festival ke farm fair, pasar malam, ni ke cheese semuanya dia.
1: Betul.
0: Ni ke sauce, mayonnaise semuanya dia. Tanya ke ngasuh tubuh kita balat amat cup size.
1: Burger. Tak kebanyak meh.
0: Burger viral cheese. Special ada ke special-special yang bahaya mana
1: betul. Ya, pemakai okey nama Daniel. Bab menua bukai pan orang tu tadi pemakai me tadi tang bab menua bukai tu tadi pemerti hati sira yang berkawal ngau sesaya tadi nanti bakal ba jipun kita maca Daniel sida ya sengaja aku maca engkah cerita sira ya jauh hari utai ke dituju ambil ke bandar office sida ya sida ya nang pakai yang jauh ngambil ke berjalan kaki
0: baseball
1: udahnya nanti gi mall nang di pakai yang sida jauh ngambil ke berjalan kaki ke gi mall atau ke gi office jadi nanti kita nanti uliah ke kita bermua pintunya
0: dia mau pakai yang
1: dia mau pakai yang tahu kan nanti uliah imbah ke meja office sendiri bah dia mau ke kereta ngai berdarat dan ngai
0: berdarat
1: tambah pemakai tadi nak nyangka hanya kebuah menua kita itu mayu haro ke obesity okay ngumbai menua bukain tadi nak makai pemakai ke bekenya makai tang urangnya ba sesayas tadi ya. Sida ya mai bisi agi pemerti hati
0: hari syukur pemerti hati sedanya bisi agi lah
1: nasai ya.
0: Okey hari ambai keliang kemayang ba ya ke laban ke suam-suam kuku nunda kawat ku ya ka ngau orang sesayas ba bacara jaga pemakai aja meh bahasa saya sih kurang ku ya anda yang nak makai nak leh agak juga aku ya sport di hidup sport ke bunuh aku ya atau yang pemakainya patut dijaga meh ku ya ya tu tadi lebih lagi nyaga pemakai jangan yang kengau kat sesaya
1: bapak pemakai ni okey yang ngasih lagi bapak pemakai tadi okey ini CJ ke pagi tau pemakai tau ke sesaya dekat orang ketubuh dietnya ke pemadu berguna labanti kita agi makai lebih hari ke diguna tubuh berat dekat pediskan urun ku ya tang sesaya semoga berguna ku ya nulung tubuh kita kuat muscle kita lalu pihak muka tentu manah ke pengerai lah serta nambah ke kalori ku ya nanti diet ngau sesaya sentadi di kakak nama gulai Daniel baru pemadas ya manah lagi ku ya serta berat tubuh boleh dikurang ke ngau cara pepengerai ku ya lalu ya tan lama ku ya aram aku train seduai di ambil ke sado ku ya
0: tua so ya sado ni
1: udah sado kami Winnie Winnie CJ ternyata temuai 34 rupanya kami dah mi
0: tiba pat sado tu saya aku nentu kak aku sado tu nanti kak di sado saya
1: kak aku sado tang anang kelalu sudah sedang aja
0: aku asal. lebih lagi milih tubuh ke baka atletik baka tubuh sudah muay thai nya baka sudah ke main bola ni deh aku ngai sado baka orang bina badan dan lebih lagi milih tubuh ke atletik mana lah okey mana baka nak baka atletik nya
1: meh. Ah. Bukan sama dengan besar.
0: Perut dah besar. Nanti diberi pilihan lah. Nanti sado nak ngamak lah. Tubuh pandai-pandai. Gana-gana pada orang.
1: Kemarin tanya lagi ni. Kemarin dua. Lama kita itu nanti tinggi deh. Tak pandai tak berbaga apa. Kemarin balap.
0: Jo korang. Bukan kita.
1: Okey, selamat pagi Wini. Kakak ngasuh kami dua ini sado.
0: Terima kasih yang
1: batalkan hasrat. Kami dua ikat tanya aja. Mana tu buah aja Daniel?
0: Mana tu buah?
1: Hilang ikat no ane. Okey. Nya siko rekomen peninggal kita. Nyebaka. Nyebaka panggal ya tika kurang. Okay, Neil.
0: Ni lagi pada baca tu.
1: Okay, Mangga jalani dah, Neil.
0: Mangga tadi.
1: Udah nah.
0: Saiko dah dibaca.
1: Okay.
0: Mangga tadi. Hari tu, Junika Juan tu dah tadi.
1: Okay, betul, Neil.
0: Pengenama ni jam 4 lagi beratubuh dekat kurang. Nanti kurang ke pemakai. Laban pemerat tubuh tu 100% ke kurang. Tinggi time makai mimin pergi hari makai mayu. Lebih hari sebenar tu ya. Pada orang ke sakit 3 hari je nyawa ya ngam makai. Udah kurang pemerat tubuh ku ya. Serta di pada kurus. Inti nak makai 10 hari jangka ya. Nyauka ke Sungai Arai men.
1: Aku kelalu kurang tadi ni.
0: Tang sakit, orang ke sakit tu tadi. Nanti ya kurang berat tubuhnya tadi. Ya berupaya man, nak maneh lah. Dibanding kita kita ini tadi. Orang ke tubuh, ngau cara ke berpengerai.
1: Ya, betul. Okey, Tuan Bill ke pagi tu pagi yang kesedwai ko ya pemadu jam 4 nurun ke berat tubuh ko ya cut sugar ko ya Neil. Nya baik ya lapan siko-siko kita nak sama deh Neil. Tu rutin ya ko ya kenya hari tahun 2025 ya kurang 12 kilo Neil. 2025 tahun yang kemarin saya kelama bunyi. tahun yang kemarin pun kurang 12 kilo mayuh tu Neil 78 subak ku ya dia tu 66 rutin pagi ya makai wholemeal bread ngau green tea kusuang. Chinese tea tau meh tengah hari asi low fat low sugar udahnya sayur ngau ikan daging 2 kali seminggu. Pilih sayur hijau ku ya. Gula intake sikit hari buah. Oh, ngambil gula hari buah. Okey, gula kita nya hari pemanis buahnya tadi. Orange ke buah orange 3 ikat sehari. Telur 3 kali seminggu. Malam yang nak makai ke Neil udah pukul 7 nak tahu sekali makai ku ya. Mina makai bread ngau green tea aja ko ya. Ya lalu brisk walk tiap hari. Kadang-kadang jogging ka. Siapa ka ngurang ke pemberat tubuh? Tang diet ane nak makai. Tau nunda tau ko ya. Mayu pakar-pakar kita dalam tau ni ya. Pakar pemakai, pakar tubuh.
0: Pakar ngasuh tubuh sadu.
1: Pakar tubuh tadi sida wini tadi Tuan Bill tu ari pemakai menya tadi. Mayu ge orang ke nyaga tubuh ada dua. Menya ketua tadi dia tu orangnya mupu nyaga tubuh dia tu dan nyaga pengerai dia tu tadi. Okey.
0: Ari bas leben tu Sam di Semunjan bapak moya patu kak makai sari sekali. Kurang makai utai berlemak. Tinduk patut 4 jam maya malam. Dan anak lebih hari 8 jam. Pemaduk kurang 4 jam eh koyanya tadi. Nanti lebih paham-paham eh koya. Dan bawa kita ke tuai besar itu perbaku pedis ke tinduk 8 jam. Leban kita yang tadi nyongira ngira ke gawa. Nyongira komitmen bukai gak sen. Pedis gak 8 jam tu. Dan nanti udah dalam 5 jam 6 jam kena pandai mana. Tidur malam.
1: Betul. Ya, tang rusah sama dia tahu ni. Kelalu mayu pemerindang kita dia tahu. Tang nya hari berpuan hari ke tempo ka? Berpangai ba ke tempo, ke tempo kontrol. Pemerindangnya nak boleh ditudaknya sampai pagi nya.
0: Mayu macam tai pada ba telefon nah. Hari agata AK tu Sam sesai yes ko ya. Ya laban ke bam makai ndak boleh tagang. Kelbagi asi patut makai asi dalam sari dua. Tang ya ka agak ya selesai yes ko ya. Ya hari agata. Tang ba kita itu tadi kebenaran nitih ke gaya kita ke bekerja mahnya tadi. Nitih ke gaya kita bekerja dari sebilik ke bisik itu orang seromai ngau kita anak atau kengintu apa indah ini tadi.
1: Betul.
0: Dia ti ngujung ke kita ini tadi dia sama dekat meri komitmen banyak ke pemakai ngau bega ke sesaya sekitar
1: ya. Ya bah aku hun ni aku selalu bekenya ni ni kita itu kelalu berunding ke nyo ngambil utai ke berbayar meh belajar ber sebelah luar berkeni ke nama to ke ngurang ke pemerat tubuh nanti salah kenya tadi dan kenang ke ya utai ke pemadu nyamai nanti kita ke ngurang ke pemerat tubuh tentari nya kurang ke memakai uji ni benda orang ba Afrika ada orang ke dia benda ni apa sih dah nak cukup makai jadi benda tu buah sebenarnya
0: tegak tegak ni
1: ba kai ba ke
0: ba sida kurus lah kurang zat
1: kurang zat
0: okay, kurang ne. Makai ni kurang zat ni
1: anang ambil anang kelalu makai berbenar terkurang dalam sehari yang tadi sekali aja kini makai kurang jampat tubuh kita nama tadi nama berat punya tadi ni besai punya tadi laban nak cukup makai
0: ya kepatut bisi ianya disiplin ngamuga komitmen kita ba ngurang ke pemerat tubuh serta nyaga ngarai okey semina kita yang tadi kan ngurang ke pemerat tubuh dan nombor satu nya tadi ianya pengerai meh pengerai kita ya ke namanya tadi laban ti kita makai ta ke mai lemak nya tadi ka ngasuh tinggi kolesterol lah ka ngasuh kita obes lah baka ta ke kasam-kasamnya tadi dimakai belama ka ngasuh tinggi darah lah
1: betul
0: nya meh kak dijaga kita yang tadi.
1: Ya, okey. Kiranya meh topik kita ke pagi tu Neh Nil. Cara ke jampat lagi ngurang ke pemerat tubuh. Nyangka pemakai atau ke sesayis dua-dua lah tadi. Nama tu balance.
0: Balance.
1: Nyangka pemakai ngau kurang ke ngau sesayis. Kau kurang ke sesayis.
0: Okey, terima kasih yang kita kena komen di Facebook YFM Iban ke sendingan ke 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya, ya hari bukai, mai topik ke bukai, Nenel. 9 pagi mendiang ke berita, nangkan ke berita, bergulai Pak Y912. Okey, lagu hari Diana sini singkang.
0: Ya. Timujo masuk ngagai SJ ke 9 ringgit final.
1: Okey, bye-bye, selamat pagi.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RSZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 ribu orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polin pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasri Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia.

Memulakan persembahan pertama kita daripada Hel Husaini dengan Sayang Do You Love Me. Baik, mudah-mudahan pagi ini anda terus dalam perkhabaran yang menggembirakan, perkhabaran yang baik, sihat sejahtera kita doakan. Dan anda terus mendengar juga siaran tempatan kita, siaran Sri Aman FM melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, jadi kita bersua untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Secara langsung kita bawakan, anda boleh dengar melalui portal radio RTM, secara online ya, radio online melalui Facebook, Sri Aman FM, TikTok Live dan juga aplikasi RTM Click ya. Kita orang boleh dengar di mana-mana ajak melalui

We are TM Click untuk siaran tempatan ini. Baik, pertemuan kita untuk edisi Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. 3 jam kita bersiaran di udara ditemani saya Mulyami Ahmad ataupun Amy. Dan jangan lupa untuk bersama mengikuti perkembangan semasa yang berlaku di sekitar Seri Aman dan Betong dalam pertemuan Info Ekspresi nanti. Setiap hari Isnin, giliran dari Sri Aman FM, ya. Jadi rakan kita di Kuching memang bersedia, ya. Kita hanya menunggu masa untuk bersama untuk jam yang kedua nanti sekitar 10.15 minit pagi hingga 11 pagi, ya. Itu janji temu kita. Baik, 9.30 kita akan kongsikan bersama jadual waktu informasi mengenai ramalan cuaca, ya, untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Jadi sebelum kita nak berkongsi maklumat mengenai keadaan cuaca di sekitar kita, elok kita berhibur lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya, Loka 5 minit, dan selepas itu kita dihiburkan oleh Tubaitu Simalakama.

0: adik kakak. Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Aman FM 89.5 MHz asane. Ajo buka radio kita dengar. Jo.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

9:30 pagi kita lanjutkan pertemuan Spektra 9:12 warna ia harimu dengan informasi mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Seri Rahman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Untuk hari ini Isnin 3 Ogos 2026, baiklah, bahagian Seri Rahman dan Betong diramalkan tiada hujan pada sebelah paginya, manakala pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir ya, ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia atas perkongsian info cuaca itu tadi, khususnya untuk kita di sekitar bahagian Seri Rahman dan bahagian Betong ya. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi pagi itu diramalkan siada ada hujan ya, dan petang kelak dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Untuk makluman untuk semua adik kakak ya, ada mungkin ada yang membuat perancangan ataupun rencana hendak ke mana-mana pada sebelah pagi ataupun petang dan juga pada sebelah malam. Jadi elok tinjau dahulu keadaan cuaca tu ya. Tanggal dulu keadaan cuaca menuasanya hujan lebat ribut petir ya. Minta tangguh sekejap lah ya, untuk apa kata orang nanti, untuk keselamatan kita juga ya. Mungkin boleh di laksanakan untuk hari yang berikutnya, untuk aktiviti anda rancang lagi. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang mendengar kita melalui siaran radio Seri Rahman FM, yang menerusi Facebook Seri Rahman FM secara langsung. Dia lelukan untuk rakan-rakan Facebook kita untuk apa kiriman komen serta ucapan anda ya. Jadi kita teruskan untuk pilihan sajian hiburan dalam Spektra 9:12 warna ia harimu.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Malaysia menutup kempen Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. Ha, apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat yang ke-10 keseluruhan. Dan untuk acara angkat berat jadi menjadi tulang belakang ya, yang telah pun menyumbangkan 5 emas, 1 perak, 1 gangsa dan mencipta 10 rekod baharu. Dan beberapa kejayaan bersejarah yang lain, emas pertama judo, Kirin penutup kerjaya Dato' Muhammad Azizul Hasni, dan emas T20 Dato' Abdul Latif Romli. Dan Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula pada 23 Julai yang lepas telah pun melabuhkan tirai pada pagi tadi ya. 2:30 pagi penutupannya. Ada yang sempat nanggah, ada yang si sempat. Nah, mungkin juga kita nanggah jangan ulangan, mungkinlah ya. Mudah-mudahan ada hanya di siang semula ya. Apapun, syabas dan tahniah untuk para atlet kita, para pejuang kita. Cukup membanggakanlah, sesangan tidaknya dah pun lepas. Dan seterusnya kita ada satu lagi sukan. Sukan Malaysia 2026, saudara. Yang akan berlangsung dari 15 Ogos sampai 24 Ogos 2026. Untuk edisi ke-22 ya, Sukan Malaysia Selangor 2026. Jadi pelbagai acara sukan akan dipertandingkan di negeri Selangor pula. Dan sebagai informasi, para sukma pada 5 September hingga 10 September 2026. Jadi jumlah sukan yang akan dipertandingkan 37 jenis sukan yang merangkumi 474 acara pingat dipertandingkan ya, ini untuk Sukan Malaysia Selangor 2026 ya. Semoga beroleh kejayaan lah untuk pasukan negeri kita Sarawak. Kita doakan yang terbaik, mendapat lebih daripada 70 pingat emas ya, dah cukup bagus. Okey, selamat berjuang juga. 15 Ogos sampailah 24 Ogos. Setidaknya akan bertarung dengan persaingan masing-masing lah ya, persekutuan negeri yang lain. Semoga berjaya. 10 pagi kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi, perkembangan luar negara akan kita ikuti nanti. Jumpa untuk ruangan Info Ekspresi Seri Aman FM.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Spektra 912 warnai hari.
3: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine di Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para.
Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Latham and Said Anis. Beliau menamatkan empat pusingan dengan catatan 5 bawah par manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aman FM. Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 10.15 Mei pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami pada waktu sekarang tu. InsyaAllah dari sekarang hinggalah pada pukul 2 petang, anda bersama saya Azaz Azmi. Dan seperti biasa yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstreaman Facebook, terima kasih kerana menyaksikan dan juga menyokong kami selaku pendengar setia kami pada waktu tu. Dan seperti biasa juga hari Isnin, kita nak bersama rakan kita di Sri Aman FM, Amy. Assalamualaikum, Amy.
1: Waalaikumsalam, Azaz. Selamat pagi untuk
0: apa
1: Azaz.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat, Amy?
1: Ah, boleh lah.
0: Alhamdulillah.
1: Semakin lah. Makan ubat je.
0: Ya. Sebab coklat lah pada hari tu.
1: Sebab coklat? Okey lah.
0: Sebab coklat.
1: Warna tanah. Warna tanah.
0: Okey, Amy. Macam mana keadaan cuaca di Sri Aman, Amy?
1: Okey, mun kita tanggal lah perkongsiannya daripada pihak Jabatan Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada sebelah pagi tu, kedua-dua bahagian di bahagian Sri Aman dan Betong, pagi tu nya diramalkan siap ada hujan. Pada sebelah petang kelak, dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat. Kita nak nangga suhunya 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Yalah. Perkongsian kita mengenai cuaca kita, keadaan cuaca di sekitar Semanggang tu dan juga di bahagian Betong. Mungkin di Kuching macam ni panas juga rasanya.
0: Di Kuching kalau saya keluar awal pagi tadi sempat bersarapan kejap. Alhamdulillah. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, kalau di sekitar Kuching diramalkan hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi tu lah, Amy, ya. Manakala petang ribu petir di beberapa tempat dan malamnya hujan di beberapa tempat. Pendek katanya di Kuching tu pagi, petang, malamnya dijangkakan hujan lah kalau ramalan daripada Met Malaysia Sarawak. Jadi kepada kita orang semua yang mungkin dari Kuching nak ke Sri Aman, Sri Aman nak ke Kuching ke ataupun di mana-mana aja, bersiap sedialah dengan sebarang kemungkinan keadaan cuaca kita pada waktu tu, Amy.
1: Keadaan si menentu juga lah, ya. Kita harapkan panas hingga ke petang, tapi lain juga keadaan cuaca, ya. Okey, apapun kita nak berhibur dulu lah.
0: Berhibur.
1: Azaz, untuk semua pendengar Sawa FM, ya. Satis jiwa dan juga untuk segala tempatan kita di Sri Aman FM tu. Inspirasi berinformasi. Jadi kita nak hibur anda dengan lagu Thank You Very Much daripada Kakak Azraf.
0: Ya, silakan.

0: Terima kasih ya. Banyak-banyak.
1: Terima katanya. Kasih.
0: Terima kasih kerana mendengar saya.
1: Kata bahasa Malaysia nak bahasa Malaysia nak mi. Terima kasih. Bahasa orang butihnya apa tek? Thank you.
0: Thank you very much. Tapi kena tu semua make pakai tu tek short form gitu.
1: Short form. Thanks. Good. Katanya.
0: Dalam perjalanan
1: bahasa
0: pun,
1: Cina. Bahasa Cina apa?
0: Sisi ana.
1: Sisi. Kamsia. Sikit salah mana-mana aja lah. Yang pentingnya kita sentiasa mengucapkan terima kasih lah kepada semua yang sentiasa RTM menyokong siaran RTM tu. Dan juga yang menyaksikan kita secara langsung menerusi penstriman Facebook Strive FM dan juga Seraman FM. Apa khabar semuanya? Cukup bersemangat. Ada banyak ucapan yang diterima Amy. InsyaAllah kelak kita kongsikan.
0: Boleh.
1: Tapi Amy. Saya tu tertarik dengan satu petikan akhbar tu. Boleh kita kongsikan bersama tu. Tu petikan akhbar tempatan tu nya dah cerita pasal satu berita di Marudi tu Amy.
0: Apa cerita tu?
1: Buaya. Tu cerita pasal buaya tu, buaya.
0: Cerita buaya.
1: Bukan
0: buaya darat. Tu nak lu apa buaya lah.
1: Tapi tu buaya sungai, bukan buaya darat. Amy. Macam ni bunyi buaya.
0: Macam ni bunyi buaya. Buaya dah ke?
1: Mun boya darat macam
0: boya manusia ni sama dengan boya sungai.
1: Mun boya darat bunyi macam tu mi. Hai sayang, tanya.
0: Ya ka. Tapi kat kenengan macam. Ya,
1: tapi boya darat.
0: Mun boya sungai ada di ngap ya.
1: Tu sikan apa tu? Ya, bayangkan boya tu sepanjang 18.7 kaki berjaya ditangkap di Sungai Baram. Kita tu manusia nak dalam lingkungan mun orang Asia tu nak. Kita pun panjangnya apa kita pun ketinggian akan 5 kaki lebih
0: dah. 5 kaki lebih.
1: Ya biasalah.
0: 6 kaki lebih ada tinggi dah.
1: Tu 18.7 kaki. Ibarat 3 orang ditelentang di sia panjangnya. Daripada ujung mulut sampai ke ujung kaki, ujung ekornya. Panjang tu ni. Ya tu operasi di Sungai Baram tu kerjasama tim Eric Cat dengan kerjasama anggota pasukan yang berpengalaman dalam menangkap buaya di kawasan sungai berhampiran yang berhampiran dengan jambatan Marudi lah. Jadi kita nak bukan setakat di Sungai Baram aja, di mana-mana aja di Sarawak tu ataupun di seluruh Malaysia lah ada sungai tu yang ada penghuninya lah. Jadi yang ada nak pergi ngail ke, ada yang aktiviti di sungai dan sebagainya, berhati-hatilah Umada kena. Di Sungai Sarawak tu ada boyaknya.
0: Jalan-jalan juga, jagin-jagin juga. Tapi keselamatannya.
1: Kena pandang-pandang lah.
0: Pandang-pandang lah. Walaupun kita orang dah, pengata orang udah tegal biasa berada di air. Tapi kita sih tahu keadaannya. Sih terduga nak. Bukan bunyi minta ke tu orang nak.
1: Tapi, yalah kenyataan di Sarawak tu. Memang ada boyak.
0: Nya si milih tua biak ke tu orang nak. Jadi berhati-hatilah.
1: Okey. 10
0: udang ke apa.
1: 10 20 3 minit pagi.
0: Okey, si berasa.
1: Tinggal lebih kurang 26 minit lagi
0: tadi. Sas, bo jangan habis orang bersukan sas. Bo relax sikit.
1: Tapi
0: tak ni lah untuk Malaysia sebabnya berada di kedudukan ke 10. Nya melepasi sasaran pingat emas ya. Ada apa kata orang tek 8 lah. 8 emas. 3 perak dan juga 5 gansa. Syukurlah lah.
1: Ada satu acara yang kita kita pun nak berbangga lah. Ada acara contohnya judo nak yang dapat emas ya.
0: Ya julung kali ya kan?
1: Julung kali kita dapat.
0: Bowling padang di tempat yang ketiga.
1: Untuk
0: untuk lelaki dan juga wanita pun sama juga.
1: Ya.
0: Tahniahlah untuk atlet.
1: Tepukan untuk semua atlet kita yang berjuang. Walaupun dah selesai nak, tapi kita cukup berbangga lah.
0: Tapi paling banyak nak pingat yang diperoleh adalah untuk kategori apa kata orang acara angkat berat. Angkat berat dia mesti lah 5 ataupun 6 pingat emas.
1: Ada atlet dari Sarawak.
0: Nang mangga pukul 6 petang sampai pukul 9 bayangkan. Rindu nangga sidaknya angkat apa angkat naya ya.
1: Dia angkat berat. Kita tu angkat apa? Kita angkat tonggas.
0: Tonggas pun si langat 16 kilo ya. Jangan
1: bekas 5 kilo pun sekian.
0: 5 kilo. Jangankan 10 kilo. Oh. Dah ya, madah sakit pinggang.
1: Oh. Tapi saya nak tanya Amy lah, cik tak rasa ngangkat pandai beras ke, ngangkat ngangkat tongges ke? Amy pandai masang tongges ke?
0: Ya, Rabi. Munpatnya saya kalah lah. Kosong. Lah. Bukan si Wani, si Wani. Si Wani. Minta minta orang rumah lah. Ngato. Oh. Benar, si Bula.
1: Tapi kini tu senang je, Amy. Kadang-kadang kita kan kita kadang-kadang order tongges lah. Kita ada orang hantar ke rumah. Dia orang masang dengan kita. Lagi selamat, lagi abdal madahnya.
0: Bagus. Takut kelak getah bocor ke apa. Nak kita cerita tahu.
1: Dia yang boleh ngecek sebenarnya.
0: Kesempatan di dapur.
1: Boleh ngecek.
0: Waktu panas-panas macam tu, berhati-hatilah kadang-kadang. Lupa nak tutup apa. Swiss dapur ya apa. Hati-hatilah. Takut puyuk kita orang meletup kelak.
1: Yalah, kadang-kadang kita nak, bukannya apa, ada yang waktu tu kan dah 10 lebih nak dan nak masuk tengah hari, silam lagi silam ada yang masak lagi. Ke dapur ni atik madah te nak air bunga aku belum disiram te. Bersiram lah bunga te. Dah nyiram bunga te, lepas air te garam dah habis, pergi di garam. Tapi te, makanan di dapur tengah dimasak satu orang di rumah, kan bahaya macam ni. Kenapa isah lah dulu sebelum nak keluar rumah. Kadang kita babo Azaz. Babo, bila usia meningkat tu nak.
0: Kadang-kadang kita singgah tu.
1: Jadi kita sama-sama ingat mengingati antara satu sama
0: pesan
1: lain.
0: Pesan berpesan lah.
1: Ya.
0: Pesan kita
1: periksa
0: orang.
1: Dulu.
0: Biar je yang memelihara binatang tu nak, kadang-kadang ditinggal sih diberi makan. Minta lah jiran kita sebelah nolong nak. Apalah salah kiranya menolong jiran sesama kita tu.
1: Saya dah masalah.
0: Siram bunga pun apa salahnya.
1: Mun musim hujannya syukur alhamdulillah lah. Mun musim hujan.
0: Punya panas macam ni. Tinggal apa? Ranting kayu aja. Daun pun kering.
1: Tapi tapi ada bunga nak, bunga yang sip boleh disiram selalu tahu.
0: Ada?
1: Ada bunga yang boleh disiram selalu.
0: Bunga liar
1: macam
0: kan? Perlu
1: bunga liar ke yang cactus ke apa nak, kan ada masa-masa tertentunya disiram. Sip boleh disiram selalu.
0: Ada juga.
1: Ada rasanya, rasanya lah.
0: Rasanya.
1: Yang pakai bunga lagi tahu lah.
0: Pokok puding pun si payah disiram. Punya pokok puding.
1: Ada yang, sikit pokok yang sibuk macam disiram.
0: Pokok aloe vera pun sama juga lah. Sebenarnya mengandungi
1: ada sikit pokok ni. Ada sikit pokok yang sibuk disiram langsung.
0: Pokok apa?
1: Pokok plastik.
0: Pokok plastik.
1: Bunga plastik. Okay. Janganlah disiram. Tapi cuci je lah. Mun dah lama nak. Dah setahun, dua tahun dah. Dah
0: berdebu
1: dah nak. Basuh lah.
0: Jemur. Cuci. Lepas, setahun lepas sekali ya. Kan? Setahun sekali ataupun dua kali. Sebabnya dapat dipakai untuk perayaan akan datang ke macam raya ke apa nak. Sebabnya cantik bah. Bila dah dibolah nak. Dibolah pakai nak store apa semua.
1: Ada sikit, ada sikit bunga yang bunga plastik tu Amy. Bunga hiasan nak. Yang kadang-kadang hati-hati untuk kita membasuhnya tau.
0: Kena?
1: Contohnya bunga yang diperbuat daripada kertas. Kadang kita basuh nak. Kertas yang tercabut.
0: Oh tercabut. Kan ataupun hancur. Gemuk.
1: Yang daripada kertas bah.
0: Yalah kertas kan. Kertas namanya. Macam tisu juga bah.
1: Macam tisu bah.
0: Hati-hati jual lah.
1: Okey. Lepas tu kita akan kongsikan info, Amy.
0: Okay.
1: Jom kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu tu, Amy.
0: Di sini.
1: Untuk segmen pertama. Dalam Facebook masing-masing.
0: Facebook.
1: Saya nak menyapa dulu lah ya.
0: Sila.
1: Kita ada Bia-Bia, terima kasih. Ada bunga diberinya tu. Bunga dalam bentuk e-poster. Terima kasih banyak-banyak. Sempat disiram bunga ya. Kita ada dulu pada Amran Saili. Untuk semua kekawan, selamat menikmati makan tengah hari kelak. Suhaila Abdullah, apa khabar hai katanya. Juga kita ada Nora Nganora. Nyamadaha, Assalamualaikum Azaz dan juga Amy di Sri Aman.
0: Salam.
1: Selamat bertugas. Semoga sihat hendaknya. Salam untuk semua sahabat kita. Cuaca di kampung Sandong panas pada pagi. Gitu. Terima kasih atas info yang diberi oleh Nora Nganora dan semua rakan-rakan yang lain. Okey, Amy mungkin ada menyapa rakan-rakan di Sri Aman, silakan.
0: Di Sri Aman, saya klik dulu lah Facebook Sri Aman FM tu. Kita ada Azlan-Azlan yang hanya nyampe salam aja dan juga ucapan selamat pagi. Ya, Timbau Tawa untuk pun ada. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ selamat bertugas. Ya perkongsian kita lah. Dua rakan Facebook kita tu dari Sri Aman FM. Banyak ada lagi sebenarnya. Tapi kita kita apa kongsikan sama kelak lah.
1: Kelak oh. Okey, lepas tu kita kongsikan info, kita nak berhibur terlebih dahulu tu. Ini daripada Nuha Bahrain dan juga Nuha Namufal Azrin dengan lagunya Kasablanka.

0: Okey, kembali untuk Info Express Sis Rafm dan juga Sri Amanah FM Azaz dan juga Amy masih bersama anda hingga pada pukul 11 pagi kelak. Alright.
1: Okey Azaz, kita nak kongsikanlah apa yang berlaku pada hari itu di sempadan Lumbuan tu Nanga Padau. Ya, sebab hari itu diadakan lawatan kerja Menteri Pengangkutan Sarawak ya ke sempadan Lumbuan tu Nanga Padau. Ya, yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak yang dijadualkan mengadakan lawatan kerja walkabout ke Kompleks ICQS Lubuk Antu, Pos Sempadan Nanga Badau serta Kawasan Rehat dan Rawat RNR Jelukong. Ya. Jadi lawatan itu bertujuan untuk meninjau sendirilah operasi pintu masuk Sempadan Malaysia Indonesia dan juga mendapatkan taklimat berkaitan perkhidmatan bas rentas sempadan oleh salah satu perkhidmatan bas lah ya, dan untuk menilai perkembangan kemudahan di RNR Jelukong melalui taklimat daripada pihak JKR Sarawak. Jadi semoga lawatan tu dapat memperkukuhkan lagi jaringan pengangkutan rentas sempadan, meningkatkan keselesaan para pengguna serta merancakkan lagi pembangunan ekonomi dan juga hubungan dua hala antara Sarawak dan Kalimantan untuk manfaat rakyat di kedua-dua wilayah. Kan kita Azimah Kasim pun berada di siang untuk mendapatkan maklumat ya, liputan sebenarnya berkenaan dengan lawatan kerja Menteri Pengangkutan Sarawak ke sempadan Lumbuan tu Nanga Badau tu. Tu yang berlaku di situ ya, di bahagian Seriaman tu.
0: Saya asyik pernah pergi ke Lubuan tu, Amy. Ingin nak pergi sana sehari ke lah?
1: Boleh, tak ada masalah. Pergi aja.
0: Ya, kita pernah pergi ke, Amy?
1: Pernah, sejam lebih macam ya. Sebab jalan pun lagi panponio nak. Ya, ya, apa kata orang, mudah ajak kendek tu.
0: Dari Seriaman ke Lubuan tu, jaraknya berapa lama, Amy?
1: Si juga jauh. Mun ambil perjalanannya sejam setengah macam ya. Sejam 20 kan, sejam 25 minit macam ya. Mun laju-lajulahnya. Munya biasa-biasa ikut kendaraan-kendaraan yang berada di jalan ya. Munya sesak, mungkin ada lambat sikit lah. Tapi si jauh, memang si jauh. Dah ke Engkelili ya pun setengah jam. Jangan dari Engkelili pergi ke Lubuan tu ya pun si jauh.
0: Dari segi pembangunan pun, di Lubuan tu, Amy, dari segi dia sebab punya pekan
1: kita nangga di sia rancak lah. Sebab para peniaga dengan aktiviti peniagaan masing-masing pun semakin rancak dan macam pelancongan untuk tahun melawat Malaysia tu kita nangga di sia tempat-tempat rekreasi pun dah ada di sia. Jadi ada yang apa kata orang peniaga menjual hasil-hasil tani yang segar bugar di sia, terutamanya hasil jualan ikan. Untuk jual di sia lah. Di Lubuan tu tu yang terkenal jual dengan ikan talapia sia.
0: Ikan
1: talapia. Mau nak rasa ikan talapia dari Lubuan tu bolehlah pergi ke sia. Fresh lagi ya, segar. Ya. Tak saya sayuran pun semuanya hasil-hasil yang cukup apa kata orang segar juga.
0: Segar.
1: Di sia.
0: Harganya pun murah nak mio.
1: Murah mun kita pandai berunding dengan si tanya tahu menawa. Kita jangan main beli aja, kita tanya dulu. Ya. Munya mahal kita siapkan beli, kecuali teringin nak makan harga mahal ya. Kita orang boleh cubalah. Macam-macam lah hasil-hasil craft pun banyak juga di sia. Majoritinya di sia kaum Ipan lah.
0: Ya. Ya lah, saya teringin nak pergi lah Mi. Dulu best saya best sempat man. Pergi cari tahi tanah kedai dulu pergi ke Kapit nah. Tu saya nak pergi ke Lubuan tu gi.
1: Supaya cari-cari tamu.
0: Insya-Allah lah.
1: Supaya cari-cari di dai mu rasa nak bertepung ya. Boleh juga kelah Mi mola. Jangan di dai aja, di muka sekali.
0: Muka sekali. Lumo. Ya kan cari ya lumo nak.
1: Ya melumo. Alang-alang cari ya sebenarnya. Apapun ya perkongsian kita, mun kita orang rasa nak pergi ke bahagian Seriaman tu, tempat-tempat pelancongan kita di situ pun ada. Di Seriaman pun boleh kita orang pergi ke taman aman ya, untuk kita orang brisk walk, jogging ke apa pada sebelah petang, nak ambil apa kata orang pemandangan yang cukup indah dengan angin yang super-super basah, pergilah ke waterfront Seriaman. Nak pergi melancong ke jauh sikit pun pergilah ke apa batang air sia. Jua di Lubuk Antu, kita nak dapat
0: melalui.
1: Tapi saya si jua nak pergi ke dalam-dalam lagi. Sebab Amy suka di bahagian kita tu ajak lah.
0: Tapi tadi Amy ada nyebut tentang Taman Aman.
1: Taman Aman. Ya.
0: Sini Taman Aman. Sejauh dari tengah bandar kan, Amy?
1: Sejauh daripada Dewan Suangah sih ya. Jadi rumah Sri Aman sih ya. Kan rumah Sri Aman tu yang nyimpan sejarah benda Semanggang. Macam-macam sejarah lah dikisahkan dalam ya. Dan di sebelah ya, kita orang boleh pergilah mbak keluarga kah teman-teman. Kita orang nak nak berjoging, nak
0: beriadah.
1: Tiba-tiba. Kita orang boleh pergi sih ya. Ambil lah dalam cuaca yang redup. Jangan cuaca yang panas dalam pukul 3, pukul 12.30 hari leput kita. Ambil lah dalam pukul 5.30 ke 5 macam ni agak. Nanggar upah keadaan cuaca, mau cuaca ya sih panas. Kita orang boleh teruskan dengan aktiviti keadaan kita orang. Nak berbasikal pun boleh juga di siap.
0: Saya tu pun pergi ke Sri Aman, Amy. Saya cuma terbayangkan kerana semua tempat saya sempat pergi. Tapi kalau waterfront-nya wajiblah. Jadi waterfront-nya memang kacak tempatnya.
1: Di Sri Aman pun petang-petang setidaknya
0: berjual
1: ada.
0: Berjual.
1: Berniaga setidaknya.
0: Berniaga. Ada
1: wing panggang.
0: Dah bandar lati panggang.
1: Macam-macam. Lepas ya. Aktiviti yang main pakai remote control ya, bot control ya. Petang-petang nyenyak lah bunyinya di air ya. Dan di hujung
0: Pesta Benak pun di tepi waterfront ya nak.
1: Di sini aja nak
0: Pesta Benak.
1: Mun di keliling ni ya, sampai ke Arca Ikan Bulu, kita nangga sida ngail udang ataupun ikan.
0: Ada Arca Ikan Bulu sih kah?
1: Ada.
0: Arca Ikan Bulu.
1: Ada. Ke ujung sekali. Si jauh daripada Tepekong kita situ. Tokong Cina.
0: Pergi
1: tempatnya ke ujung lagi. Aktiviti mengail udang ataupun ikan.
0: Bukan hari apa hari yang
1: hari
0: si pernah pergi ke Bandar Semanggang nak. Karena Semanggang tu ataupun nama-namanya Semanggang lah.
1: Nama dulu nama baik. Tapi yang di tunggal balik lah untuk Semanggang.
0: Di tunggal balik
1: Bahagian
0: lah.
1: Sekiaman.
0: Karena mun di Sri Aman ataupun Semanggang tu memang cukup terkenal dengan ikan bulu dengan ikan buntal lah.
1: Ikan buntal di Spauh. Bagian betong. Buntal. Tapi di di kanan nak tahu tak baru lepas pesta mangut. Di sini lah orang kena tu dah ditarik ke sia. Mesti silap lah. Ada ikan buntal apa semua lah. Untuk jadikannya kira green lagi lah. Untuk di Spauh ya. Bahagian betong.
0: Kita saya ingat okay. dengan saya teringat bukannya apa Amy dulu kan saya pernah mula uji bakat bintang kecil di Sri Aman. Dulu rakan kita dah pencen dah Zanur kan Suud.
1: Abang Zai
0: yang masak ikan masak nasi.
1: Okay.
0: Masak nasi dan ikan buntal diingkah atas nasi ya hanya masak.
1: Yang buntal itu ke buntal masin?
0: Hidup.
1: Hidup. Okey. Diingkahnya atas nasi.
0: Kali pertama saya naga menanak nasi ada ikan buntal di atasnya.
1: Cara paling mudah. Cepat masak.
0: Karena saya pernah nangga. Jadi ya pengalaman yang si pernah saya lupakan lah. Bila saya datang ke Sri Aman lah. Okey. 10.42 minit pagi. Jom kita nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM. Kali itu Amy mulakan dulu. Silakan.
1: Okey. Kita nak nangga lah. Mesej kita tu nane tu te. Di Facebook Sri Aman FM. Saya takut yang pandai hilang lah tu te.
0: Soal FM.
1: Saya mana FM tu? Nak ya tadi. Okey. Soal FM. Siapa yang nak ya tadi? Nora udah tena.
0: Noraini Amrin belum tu.
1: Noraini Amrin.
0: Ada nama tak dua di sini.
1: Tunggu dulu saya scroll.
0: Apa dimakannya? Cuba baca apa dibaca, apa dimakannya. Ni ada madah apa dimakan pagi tu.
1: Noraini
0: Amrin.
1: Noraini Amrin tu. Assalamualaikum katanya. Dijazah Sasmi. di Song FM. Emily Sri Aman. Katanya FM-nya tertinggal. So pagi kita 2 pagi. Cuaca lembab. Jangan lupa pagi tu. Sedang menonton live. Ya. DJ sambil minum. minum cucur tu bedak. Cucur tu bedak bukan diminum, jadi dimakan. Okey, minum apa? Kopi oga, teh oga.
0: Oh, tu dia. Hobi,
1: biasa.
0: Cucur tu bedak. Cerita tena, makan cucur macam bedak nak. Aduh. Ya, Rabi, nak yang mana? Kena dengan kopi panas, kopi panas lagi.
1: Sebab di situ, mun di ujung, waktu pengen kita di Semangat untuk kedai ujung ya, memangnya ada berjual cucur tu bedak. Tengah macam tu waktu tu memang dah ada. Waktu tu dah kena pukul 11 apa. Cucur sukun pun ada.
0: Sukun.
1: Ya, buat sukun.
0: Ya. Tapi cempedak tena, ada orang ni yang makan cucurnya aja. Ini saya makan buah cempedak sekali. Ini makan si buah cempedak sekali.
1: Buah cempedak? Buah cempedak nama apa maksudnya dengan biginya sekali ya kan?
0: Biginya sekali awak.
1: Makan.
0: Makan. Ya lah nikmatnya. Aduh. Jangan yang dibuang.
1: Makin direbus. Makan dengan minum teh.
0: Bukan setakat malah cucur, pula sayur pun nyaman ni. Sayur
1: masa
0: lemak, cucur cempedak. Sayur
1: malam tadi
0: masa lemak cempedak.
1: Bawang malam tadi makan. Masa lemak lagi. Beri udang sesak. Undang sesat. Eh, lapar eh.
0: Ya, bukannya apa. Tips lah. Mungkin ada yang sedang mikir, aku nak makan apa? Kata, dia makan pagi tapi masih lapar. Mula cempedak ya, nangka ke apa? Kena pula lah cucur.
1: Cempedak yang beri dengan ikan sale.
0: Ikan sale.
1: Ikan sale. Ikan sale apa? Belukang pun boleh.
0: Makan dengan ikan sale. Ikan masin kah?
1: Ikan masin pun boleh. Rendam dulu ikan masinnya. Ikan sale lumek pun boleh. Ikan sale lajong pun boleh. Di situ banyak sale lah.
0: Yalah kelak. Mun pergi insyaAllah. Saya pun nak beli benda-benda ikan yang disale ya.
1: InsyaAllah program apa Sarawakku Sayang bulan 9. Kita situ 25.
0: Yalah. Selamat lagi. Kerana bukannya apa. Kerana hujung minggu tu, hari Jumaat, Sabtu, anak Ahad tu, semua akan pergi ke Sarike.
1: Sarike.
0: Sarike. Apa khabar Sarike? Kita pun nak meraihkan program Sarawakku Sayang 2026 di Sarike. Bermula pada hari Jumaat tu. Lokasi kita yang ke-6 silapnya Mi. Jadi seperti lokasi-lokasi yang sebelum tu nyadua lah. Memang cukup meriah. Pelbagai jualan-jualan dapur Sarawak, dapur Sarike pun ada kelak. Yang pentingnya ada hadiah untuk
1: hadiah cukup besar
0: yang datang lah.
1: 3 hari diadakan di kompleks Sukan Sarike.
0: Iyalah.
1: Jangan lepaskan peluang lah kita orang Sarike tu. Beramai lah kita.
0: Dari Sarawak FM lah, Andy akan pergi ke Sinun.
1: Oh, Andy. Alhamdulillah. Akan kita berjuang bertugas di sini. Okay.
0: Kita nak berehat seketika. Ketuk kita akan cerita lagi antara aktiviti lain. Jom kita berhibur dengan lagu yang akan disiarkan oleh Amy di Siaman FM. Silakan.
1: Baizal Azim dengan Rasa Cinta.

0: Okay, semoga terhibur lah dengan lagu Yatimu tadi. Kita ada lagu rancak. Kini punya dah healing-healing yang pun dah sentimental sikit. Rasa cinta Aizat Lazim. Sebelum 51 minit pagi. Kini tu Rindu juga nanggar komen-komen. Sida apa sahabat melalui Facebook Sarawak FM.
1: InsyaAllah kejap lagi kita akan bacakan.
0: Boleh.
1: Tadi saya menyebut tentang program Serak Aku Sayang di Sarike. Jom kita dengarkan promonya terlebih dahulu ya.
2: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
3: Siri ke-6 program Serak Aku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Aku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak Maju Makmur

0: Ha, jangan lupa ya, temu janji kita untuk program Sarawak Sayang di Sarikir Kelak hari Jumaat tu. Ha, bermula.
1: Meriahkan. Walaupun yang utama pun buka, terus pergi.
0: Betul. Mereka tahu kita jadi pemenang bertuah untuk sebutan bertuah. Ya, nah, nama pun bertuah now.
1: Tapi macam kita tu siap. Siapkan dulu bagi tahu tugas nah, insyaAllah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan. Ya. Okey, kita nak apa komen ya, Tik.
0: Ya, silakan, Naimi.
1: Sebabnya ada pantun. Ada okay. Pantun. Tok Nuriwi. Tok familiar namanya tu. Cukup popular. Goreng bijan dicampur nanas. Hari ini cuaca terasa panas. Ya. Dari hulu pendaki kolek. Kolek penuh buah kuinin. Kuning. Pejam celik. Tahu-tahu dah hari Senin. Hari tu hari Senin. Ya. Sambal bilis, nasi lemak. Buat sarapan di pagi hari. Sambil berhibur, siap memasak. Terus keceriaan di ekspresi. Tok segmen azas lah tok.
0: Okay. Yang Tena ada nyebut dua jenis buah dan satu makanan tok Amy. Buah apa disebutnya Tek?
1: Buah kuning.
0: Buah nanas.
1: Buah nanas.
0: Buah kuini.
1: Buah kuini.
0: Lepas ya ada sambal bilis, nasi lemak.
1: Sambal bilis. Sambal busuk.
0: Sambal busuk.
1: Begitu. Sama busuk. Mu nak pedas, beri cabai lebih. Mesti pedas, boh beri cabai.
0: Okey, saya nak menyapa rakan kita juga tu. Daripada Safiyah Ramli di Miri ya. Yang memaklumkan keadaan cuaca di Miri panas. Semoga sihat semuanya. Dijauhi daripada segala penyakit dan dunia Allah. Subhanahu wa ta'ala layan sambil kerentong-kerentong di dapur. Menunya simple aja hari tu katanya te. Okey, terima kasih Safiyah Ramli yang memberikan info kepada kita. Lagi daripada Piot Haji Hamdan untuk DJ bertugas di Kampung Pinang Jawa mendung cuaca hari itu. Dan ucapannya untuk Sharifah Salma Wan Rezwan dan cucunya Ariel Khaib yang baru menyambut hari jadi yang ke-14 tahun semalam. Ucapannya semoga sukses dalam pelajaran ya, antara yang sempat saya sapa lah. InsyaAllah saya akan bertugas lagi hinggalah pada pukul 2 petang. Akan saya baca lagi lah kerana Amy. Silakan Amy.
1: Apa ya, saya nak baca juga ah. Okey, satulah daripada Kawi Kurus. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Untuk DJ Sri Aman dan juga DJ Sokong FM Azhar Sazmi. Semoga tugasan kita dua diberi kesembuhan, keceriaan sebenarnya, keceriaan dan dirahmati Allah. Nak kita siarkan semua lagu katanya. Tu dah nak hampir penghujung. Kita cerita apa lagu yang disiarkan oleh Azhar selepas tu.
0: InsyaAllah.
1: Yang pastinya memang menghiburkan anda semua ya. Okey, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dia, dan yang mengenali Kawi Kurus di mana aja berada, semoga terhibur hendaknya.
0: Satu lagi ucapan dari Sri Aman Amy sebelum kita menutup tirai kita, silakan.
1: Satu lagi. Ucapan daripada Sapian Podin. Assalamualaikum katanya, selamat bersiaran, salam buat semua sahabat pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman dan semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Okey. Selesai.
0: Okey. Ya, yang sempat kita sapalah. InsyaAllah Amy akan bertugas hingga jam
1: 12:30 hari setiap hari itu.
0: 12:30 hari. Saya akan bertugas hingga pada pukul 2 petang. Saya akan tukar rentak pukul 11 kelak hingga dapat pukul 2 petang dalam sembah ekspresi dengan hiburan lagu-lagu irama tradisional, irama Malaysia lah. Sepanjang hari Isnin. Jangan lupa temu janji kita. Okey, Amy.
1: Okay.
0: Nampaknya sampai setakat tu jalan info ekspresi, Sri FM dan juga
1: terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada semua yang bersama. InsyaAllah minggu harapan bersama dengan rakan penyempat kita yang lainnya. Dua minggu tu bersama dengan Amy. Jadi untuk kesinambungan tugasan berikutnya mungkin ada perkongsian terutamanya untuk aktiviti bersama dengan sambutan Maulidur Rasul, iaitu para akan dan sepanduk. InsyaAllah minggu yang akan datang. Dua minggu yang akan datang ada tetamu. Silakan.
0: Kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang insyaAllah. Amy, jumpa lagi Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Kita bersama dengan Viviana dengan lagunya Playboy.

0: Warna'i Harimu. Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

persembahan daripada Biduan Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, sehebat matahari. 11.22 minit pagi untuk siaran tempatan kita diteruskan hingga ke pukul 12.30 hari, 12.09 pagi tadi. Okey, selesai untuk info ekspresi kita bersama dengan rakan kita tadi, Azaz Azmi di Sarawak FM, dan kini kita bersama untuk siaran radio kita, ya. Siaran tempatan Sri Aman FM, ya, untuk pertemuan Spektra 912 Warna Harimu. Jadi pertemuan kita hari itu hari Senin 3 Ogos 2026, bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Dan seketika nanti kita akan berkongsi berkaitan dengan info solat bagi zon 6 sekitar 11.45 minit pagi. Baik, oleh kerana kita dah masuk ke bulan Ogos, apa nak dibuat kita dalam bulan Ogos tu? Di tangan kita, kibarkanlah jalur gemilang tu, sebab kita menyokonglah, ya, kempen inisiatif satu rumah satu jalur gemilang, ya, di sampingnya di kenderaan anda sekianlah kereta, lori, motosikal, basikal. Ya, tanda kita cintakan negara kita tu, semangat patriotisme, ya, perlu ada, ya. Jadi sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, sama-samalah kita mengibarkan jalur gemilang, ya. Jadi kibarkanlah jalur gemilang tu dengan cara yang betul. Bila kita mengibarkannya dengan cara yang betul, ia mencerminkan rasa hormat kita, ya, serta semangat patriotisme yang perlu sentiasa dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi ayuhlah kita di bahagian Sleman maupun di bahagian Betong, kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang tu, ya. Kita anggap jalur gemilangnya bukan sekadar sigit ataupun sehelai bendera, tapi ia melambangkan kedaulatan, perpaduan dan juga identiti negara kita, ya. Okey, sebelum kita nak mengibarkan jalur gemilang, pastikan kedudukannya betul dan sentiasa dalam keadaan baik, ya. Dapat sembarang kita mengibar jalur gemilang tu suka hati. Jangan terbalik. Atas pulang kebah, kebah pulang ke atas. Melintang ke, membujur ke, kita ikut kaedahnya dengan cara yang betul, ya. Namun jalur gemilang saiz biasa, ya, dipasang secara melintang aja, ya. Namunnya jenis gegantung kata orang, dari sudut hadapan kerek bendera bermula jalur merah dan diakhiri dengan jalur putih. Namun kita orang ada nangga di Facebook nak, kita nangga macam ni kaedah ngibar jalur gemilang dengan cara yang betul lah, ya. Jadi tugas kita gini tu, setiap rakyat digalakkan untuk mengibar jalur gemilang, ya. Tok kira di bawah inisiatif satu rumah satu jalur gemilang, dan kibarlah dengan cara yang betul, ya. Sayangi bendera kita, sayangi jalur gemilang, ya. Okey, oleh kerana bercerita sedikit berkaitan dengan jalur gemilang, kita dengarkan bersama. Tok memang si asing lah, memang cukup sinonim bila tiba ajak bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Ya, tu memang berjiwa patriotik yang cukup besar, ya. Faizal Tahir dengan bendera.

pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan mengikuti berita tengah hari dan juga siaran dari YFM RTM Kuching untuk siaran dalam bahasa Iban, dan kita hampir ke hujung ruangan spektra 912 Warna'i Harimu di Sri Aman FM, insyaAllah bersama dengan rakan kita yang lain esok dan seterusnya di ruangan spektra 912 Warna'i Harimu. Dan terima kasih atas perhatian anda sepanjang kita bersama, dan Amy mengundur diri untuk seketika dengan lafaz assalamualaikum, jumpa lagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat tengah hari, dia tu kemena borka berita tengah hari 3/8/2026. Sapit Menteri Besar Datamar Fadilah Yusof dekat berputuang berkawal ngau Tunku Lati bakpalan perubat Tunku Lati Negara ndak lamagi. Nitiah ke penerang media, Sekretari Akhbaria Dato' Misiah Taib kaban Parlimen Petra Jayanya diriput ke gerai. Tanjap pihak, ia dilalau ngambil belalak serta nak diasuh diabas surang, ngambil pengawal berubat serta mulai ke pemanah pengeraya di Pejalai Kengau Lancar. Tegalnya sidas biliak minta mensia mayuh bersampi ke pengawal berputu ngau berubat Dato' Amar Fadilah di Pejalai Kengau Lancar serta jampat kurai. Ia megang harap ke Dato' Amar Fadilah boleh jampat gerai serta berjalai ke pengawal bakal selama. Sarawak majak nyingkang ke mua dikenang mujur ke Borneo Grid. Ianya kawal energi serantau tulis bersambung ke Sarawak, Sabah ngau menua Brunei. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping Madah visinya diadang dekat di Kemujur dengan projek nyambung grid utara terdekat bersambung ke Limbang ngagi grid besar Sarawak tahun tu. Pengawalnya dekat nentu ke Limbang ndak lagi berpanggai ngau minyak diesel laban terdisia ke kuasa karantin TAP oleh di Karab serta Meruan. Yang Madah lawas sudah mujur disambung ngau grid Sarawak lalu Limbang dekat Bakanya Megak nengah pengawal nyambung tali karan 275 kV hari baru projek tu. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Nembak Lumbang Pemansang Redagang Dato' Dr. Ripin Lamat bak pengawal alai berjadi ke pengerami makai tahun kedayan bak Kampung Nauran. 750 ikut orang basita Parlimen Mas Gading menerima penguntung dari program lesen driba kelas B2 hasil kerjasama Parlimen Mas Gading Upis Kereta Darat JPJ Menua Sarawak ngau Institut Memandu Sematan. Sapit Menteri Nembiak Ngelombak Mordi Bimol Madah program tu dikena mantuk raban B40 serta orang di Menua Pesisir ngulih ke lesen driba ngau cara tisah. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat UPIS Menteri Pengangkut dengan JPJ Malaysia-nya dikarap oleh diterus ke Dudi Harila. Yang mansut ke Jakutu, pengudah pengawal nyuak ke bantu lesen driba B2 2006 di Bau. Yang mada program tembaga mantu ngada ke pengguna jalan luntir berdisiplin lagi serta bertanggungjawab. 34 ikut orang resita Dun Tanjung Datu nerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP ngau bantu palan pelajar tinggi tibulih RM64,500. Bantunya disuak ke Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading Londo. Hari penyampaunya RM7,500 diberi ngagi 15 ikut orang ke nampung pelajar bak palan pelajar tinggi lalu RM57,000 diberi ngagai 19 gerempung ngau komiti nengah geran MRP. Yang harap ke bantunya uling lempung ke tatian belanja nembia kelimpah rinyukung jalai ke program ngau aktiviti komuniti di Tanjung Datu. Lumba ngomain sukai semina alai berpekit tang jadi palan alai negap ke penyerakup antara pupu raban bangsa ke lebagi raban nembia. Panel Penasihat Politik Ekonomi Ngau Sosial Perintah Malaysia Profesor Dr. Tunza Muhammad Ridwan Madah pengawalnya megak dikenal ngada keraba bangsa ti seruran bergempung berdisiplin serta berbahasa ke pangan diri. Pengeransia bergempung berjalan ke pengawal ngau cara beraban megak patut seruan dikemeran laban pemujur sebenarnya boleh dijapai hari pemerhati hati ngau kawal ti mana. Ya Madah menang tak kalah dan udah ada berpekit tang tiap ikut orang ke ngambil bagi patut nak uleh nguleh ke pemujur serta nak mudah putus pengarap. Yang mansut ke Jakutu maya berjadi ke pekit dat beregu tertutup Sarawak piala yang mulia Profesor Dato' Paduka Sri Teknologis Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Sri Krian Seratua. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Ailinda Suil.
Ari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari.

0: Segulang sejalan.
1: Selamat tiga hari beringat, terus kawan ngelat ngari, kita mulai nggak YFM Sibu.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
0: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

Ya, peringat mereka selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari itu program ngelah tengah hari bagi iban ungkup kami hari sibu dalam kanan 3 jam itu. Jadi, hari itu kena 3/8 tahun 2026 kena hari 1. Dia kita dekat bulan ngaku meluah program hari sibu ke tengah hari itu ianya Lucia anak Thomas Kasau ya. Jadi, mereka selamat tengah hari sekali lagi dengan belah kita. Pemaka mereka selamat bertemu baru dengan kita ke bisik Masau Radio. Pemaka kita akan meningkat program kita dengan RTM Klik atau ke dengan Astro 871. Jadi, ngelalu ke semua kita peningat. Ngarap ke kita terus sebulan dengan kami nyentuk ke penghujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi, peningat kena hari 1 bakal selama idar kami hari YFM Sibu. Bak setengah jam ke terubah tu dia kami dekat ngenatai ke jako pesan berat atau ke jako gerah ke bisik di terima kami bak YFM Sibu. Lekat ku dekat macau dia nyak 12.30 minit dia kita bisik program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngau pukul 1 squad trio api megak bisi program sada tengah Sarawak bak jam ke-2 sebelum ditampung kita ngau program peniau penghidup aku pukul 2 ngagai 2 setengah ngali hari. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ke Sarito ya. Jadi peningat ngarap ke kita terus entah boleh ngau kami laban mayu megak berita ya ke dekat di lansak atau ke dikunsi aku ngau bala peringat kita kelimpati kita dekat berperindah ngau segera lagu ya ke bisik ditusun bak playlist kita ungkup ke Sarito.

Sebenarnya lagu kena ku merenang kita tengah hari tu opening Siti lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Ngarap ke tepi nak mau lagu dikena ku lalu ke kita mending ke program kita. Lebih lagi ngagai pala peningai induk kita ke Benung Kiro bebelah ke pemakai berdapur atau ke ngintu ruang bilik ke tengah hari tu ngarap ke lantang hatim ya. Ngintu ruang bilik seraya kita ke mending ke lagu biar mega mending ke berita ke dekat di baik aku dengan radio kita ke tengah hari tu. Laban peningan nanti kita berhati ke dia pengawak kita kenyadi orang Indo tu suah disebut kita dan sikit nyedia ke pemakai ngagai direk sebilik ngagai laki ngagai anak api mega berkemas ke rumah nyedi ungkok bala peringai Indo ke gawak mega dia pengawaknya nada nemu ngetu peringai dekat ditampung lebih banyak kita ke pulai gawak muak ke lemai kadang bala peringai Indo tu nyengkau makumpul pukul 11, pukul 12 baru kita boleh ngalik ke dirimpu bekau kita kena ngetu ngintu ruang bilik kita. Siti utai ke merangsang hati kita ke induk dia tu untuk kita berhati ke jakok ke bisik sudah dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lebuh ya ke berjadi pengawak ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 bak sebengkai utia ke terbilang apin lama tu ke udah dia ia dekat medak orang Indo tu bisa ubah ba gaya penghidup ngau sistem pelajar ya ke majak digital ne tang aku mere tapi puji ngagai bala kita Indo laban nanti kita medak ba media rama lebih lagi hari Facebook atau ke hari TikTok peninga kita medak bala bala peninga Indo tu terbagi daripada kita sidak ke dia ubah rumah tu udah nemu amat berjual secara online tau ke berjual ngena telefon bisa entar nyadi affiliate boleh TikTok bisa nyantar berjual ke Asia.

memang dia cari dengan status WhatsApp, Facebook, memegang Instagram atau TikTok. Jadi ngarap ke bala peringat Indo terus langsing hati bala semua kita yang gereja pengawak. Laban kita itu mega sebagai hari orang ke uliah anyung ka penatai pemisi bak sesebuah negeri ngau penatai pemisi ketinggi bak tahun 2030 ya. Jadi mereka tapi puji ngagai semua bala peringat Indo ke tengah hari itu.

Hanya lagu kedua peningah sebelum kita mulai berdalam program Ranau Temuai ke tengah hari itu. Jadi aku dekat ngatai ke Siti Jakob pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke terubah itu dituju dengan semua kabar Melayan ke Riau bawa sepemanyai jalai sebawah pandan. Sepemanyai jalai ulu sebawah semabak di gelam sekutan bintulu suai. Kabar Melayan baru merobot jematan suai berumah sanjan di Lembuang. Kabar Melayan Mbak Umar Baloi Sungai Asap ngau semua. Ya ke nauliah disebut nama dito ya ti ngelala niang Jo Anewan. Jadi pesan tok madah ke niang tok udah nadai kena sarito 3/8/2026 ba Fortio Nigo ba Bintulu ya. Jadi niang tok dekat di Anjung kena 5/8 tahun 2026 minta semua kabar Melayan datang ngagai Fortio Nigo ngau nangka pengelengkas ya. Jadi ku nano baru pesan tu dituju ngagai semua kabar Melayan ke diau ba sepemanyai jalai sebawah pandan, sepemanyai jalai ulu sebawah di sembayak gelam sekutan di Bintulu suai kabar Melayan baru merobot jabatan suai ba rumah sanjan di Lembuang kabar Melayan ba Umar Baloi Sungai Asap ngau semua yati ngelala di yang Jok Wan. Jadi pesan tu madah kia udah nadai kena sarito 3/8/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 5/8/2026 ni yang dekat di Sungai Ba Fosio Nigo Bintulu ya. Nya pesan ke terubah jadi pesan kedua tu megak peningah dituju ngagai semua kabar Melayan ke diau bak supit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau di Batang Pakuah, Batang Uyak di Rantau Dangiah baru me akuat di Tabau baru me damat Tabau, baru me limping Tabau, kabar Melayan bak pasai Siwang au di Sibu, serta semua etik ngelala ni yang inang anak guang, jadi semua kita dipinta datai, kena 8/8/2026 ngagai lot 3478 PES 3 RPR Kidu Ruang Bintulu laban dekat ngetahas ulit ni yang tok pukul 8 malam ngena jalai semayang kena 8/8/2026 penerang kesiliak kita tahu bertali pawun ngagai dusip balumur 019844453 tau ke ngagai stigna bak lumur 013-836-5466 ya. Jadi ngarap ke semua kabar Melayan yati ngelala ni yang nginang anak guang isi mending ke pesan ke tengah hari tu laban pengawak ngetas ulit ni yang tu dekat diatur kena 8/8/2026 ngena jalai semayang jam pukul 8 malam bak lot 3478 PES 3 RPR Kidu Ruang Bintulu ya. Kita mengar dulu program ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu. Udah tu kita dekat terus ke baru. Program bak jam ke terubah ngau program Ranau Temuai.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: Okeynya lagu kena kumrenang kita tengah hari tu peningat sitik lagu ranca. Oh selamat ngapung lalu aku nak ngira dini-dini kita mending ke program kita ke tengah hari tu. Pengharap kami ke merenang kita dan sikit dekat ke bala peningat kita rindang hati mending ke lagu ke udah ditusun bah playlist kita ke tengah hari tu. Seraya kita ke berkongsi ke sekedar berita jadi dia tu baka selama maka Nur kita boleh ngau temuai kita dekat berkongsi ke sitik program ke dekat ratai diatur bagi menua kita di Sibu di tahun nah. Kita akan bisa pada Facebook tau terus ke Facebook kami Sibu FM kita bisa Tuan Heather Koyabiti yang penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026 ya. Nanti kita lagi ingat tahun sitenya kemarin dia half marathon bisik diatur di Sibu retin tadi engkak 21 kilometer dan tahun tu bala komite pengatur sidak ya muka ngagai 42 kilometer retinya program tu di kemesai kaget ngagai Arus Sawit International Marathon 2026 berita banyak ngagai bala sidak runner di serata menua ni tuan labaku tu antara pengawak tau ke main ke di kerindu nah.
1: Oh.
0: Tuan pun dari rindu Belanda.
1: Aku boleh Belanda tapi dalam padang bola aja lah.
0: Oh, tak boleh berbual.
1: Betul kalah.
0: Oh, tahu saya ko bisa ati ke ngau di tok nah.
1: Boleh lah, boleh cuba kali tu. Anang alang terus 42 kilometernya.
0: Apo nah? 42 kilometer.
1: 5 kilometer aja Belanda, balance-nya numpang kereta keselamatan.
0: Ya, depan motosikal, depan kereta nah, tuan. Oh, jadi apa aranau kami dua itu peninga aku dekat mai kita mendiang ke sekedar penerang hari tuan Heather kenyati penyelaras program tu. Tajak pun munyi ku kita agi jauh dekat datu bulan 11 dan sebenarnya tentu ya kita kat nemu nama kebuah tahun tu Sibu merek ruang untuk ke muka pengawal maraton renggat international tu tuan.
1: Oh. Jadi sekali lagi selamat tengah hari ngagai bala peningah. Moga selamat bertemu baru gak ngau DJ Luciana ngau DJ Margaret itu. Terima kasih ya.
0: Mana nama kami dua ya? DJ Luciana ngau DJ Margaret.
1: Betul ke ya?
0: Betul.
1: Oh, betul lah. Ya. Okey. Jadi terima kasih sudah merek ruang. Ya, ngagai jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu datai baru untuk mempromosikan ya bakal DJ udah madah tadi Arus Sawit International Marathon 2026 itu. Jadi untuk bala peninga program International Marathon tu ya disponsor lah sponsor penaja utama kita nya Rimbunan Sawit Berhad. Semua hadiah, semua kosnya semua ditajak oleh Rimbunan Sawit Berhad. Ngau kerjasama oleh jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu. Kami itu komiti pengatur itu kira assist sajalah meri bantuan sokongan empat bahagian yang sidak perlukan lah. Baka ngatur keselamatan ngau bala sidak polis, ngau sidak SMC, ba tempat tu ialah laban lokasi kita ba dataran Tuan-tuanku Bujang. Jadi kepada bala peninga yang bedau daftar tu aku mada tumuh lah. Tarik tutup ya 31 Ogos lah. Jadi bagi bala peninga yang bedau daftar boleh daftar tumuh lah. Agi bisik masa. Ngau walaupun nama itu larian tu diadakan ilak pada 22 November. Tajak ya agi jauh tapi bak kata kita selalu sik berasa tu. Pejam celik, pejam celik. Udah 22 November tu ilak. Okey. Jadi aku meri beberapa info berkenaan larian tu. Jadi nanti kita dengar tadi tahun lepas kita bisik ngadu half marathon. Jadi tahun tu kita bisik ngadu full marathon 42 kilometer. 42 kilometer yurannya nanti kita pelari hari luar negara RM150. Nanti hari kita impu ke diri hari Malaysia RM100. Jadi kategori kedua 21 kilometer bagi peserta antarabangsa RM120, bagi rakyat Malaysia RM90. Untuk kategori 10 kilometer ya yuran untuk peserta antarabangsa RM90. untuk peserta Malaysia, ya, warga negara kita RM60. Now untuk 3 km untuk kategori keempat 3 km yurannya RM30 aja. Sama agak international ngau warga negara sama RM30.
0: Reti itu ialah bisa 4 itu
1: kategori.
0: Oh, peninga bisa kategori 42, 21 km, 10 km ngau 3 km. Jadi tuan pat ya bisa kategorinya. Nama kini penglebih reti kuakungkanya bisa baju t-shirt ka, media ka atau ke berkena itu ana.
1: Jadi bagi kategori 42 km ngau 21 km tu, kita event organizer tu. Sehingga dia nuan bayar yuran, jadi nuan akan diberi t-shirt ya. Ya. Nanti nuan ngabis, bisi lagi diberi finisher t-shirt, finisher medal, tu ya, finisher ya. Boleh medak kita bala yang buat live Facebooknya lah. Running beep, timing chip, ngau e-certificate, sijil dalam website lah. Bagi 10 km, jadi nuan akan ulit event t-shirt, finisher medal, running bib, timing chip, ngau e-certificate. 3 km, t-shirt, finisher medal, running bib, e-certificate. Jadi bagi 42 km, ngau 21 km tu, kita akan nerima nerima sitik baju tambahan lah, finisher t-shirtnya. Kenyalah.
0: Nanti yang tu dah datai badan ya.
1: Datai badan.
0: Bisa baju t-shirt.
1: Datai badan ayat ya tadi finishernya.
0: Ya antara penglebih 42 km dengan 21 km tu. Ni boleh enggak gaya baka tanya dari segi logistik tu tadi ya tuan. Kita medak sibuk tu ya site dari negeri ke baka pasar ya nasi gek berglumuk ba site tu. Kene ka tu kita baka tanya nyi la pejalai pelanda sida tu ya.
1: Pejalai pelanda tu sigi kita udah ngatur ngau PDRM sibuk. Jadi kita sudah diberi kelulusan lah untuk ngena route tu, nama route pejalai larian tu lah, bagi 42 km, 21 km, 10 km, ngau 3 km. Dan nanti bakal maraton tu, sehingga masa ya kita berlepas 12 tengah malam lah.
0: Nak tinduknya nak tuan?
1: Nak tinduk sebenarnya. Tapi kita yang nak Belanda tu, tinduk aja lah. Jadi, engkau berdasarkan pengalaman hari kita pun namanya tadi kita pun technical pun jawatan kuasa sidak City Joggers Club tu tu sidak tu mantu kita ngatur route tu sidak pun udah test route tu sidak dah test berlari 42 km 21 km
0: ada mesti sidak ya laluannya
1: udah test ngau mai bala PDRM lah check ngau diluluskan udah
0: ya okey. Jadi nya ila tahu di pada kita angkanya bisa Facebook bisa tuan.
1: Nanti kak mayu age informasi. Boleh rujuk Facebook kita R Sawit International Marathon. Facebook tu R Sawit International Marathon.
0: Ya. Okey. Nya pulang age tiap bengkak pengawak atau ke paket tuan sikit bisa prize tuan. Kata ke ba pengawak tu lah ari segi prize ya nah.
1: Prize ya. Nanti kita minta price ya, jumlah jumlah total cash price yang boleh dimenangi lah, total ya lah untuk semua kategori. 261,000. Ribu. Jadi kita beri contoh baka bagi kategori 42 km to full marathon. Jadi nanti kita minta untuk national to kira kategori warga negara lah, untuk orang Malaysia nanti nuan Johan mai pulai RM4,000 bagi lelaki ngau Indo. Tapi besar lagi untuk sida international apa tadi international participant RM10,000 RM10,000 ngau kita bisa international men bala untuk laki ngau Indo veteran RM7,000 top price ya lah. Bisa sampai nomor 10 lah boleh nerima cash prize money itu ialah.
0: Besar ke prize tu patut membala runner tu nak tidur kiri rek kedua ke belanak tadi tuan lapang ngerebut bata duit tu kita nak 42 km prize nak sama 21 pun ya nak sebab Atang kita meda tuan apa tiap itu kategorinya. Price dia price hari nombor 1 dengan nombor berapa kini?
1: Price ya hari nombor 1 datai nombor 10 aja. Yang selebihnya tuan akan boleh bakal untuk kategori 42 km dengan 21 tadi. Tuan bisa extra t-shirt finishernya tadi lah. Laban tuan mampu ngabis ke perlumbaannya. Belandanya tadi. Nanti bakal aku tadi nak motosikal datai badan nak uleh lah aku t-shirtnya tadi.
0: Mesti betul-betul lah. Katanya nak ngira cut off time kini mereka finish t-shirtnya.
1: Cut off time ini cut off time nya.
0: Tahu ke siapa-siapa aja datai badan alu dia berainya.
1: Datai badannya kira kita merik aja lah.
0: Nanti ngira lebih hari masa retinya.
1: Tapi nanti kan medak ya anang lebih hari kita ikat ngadu penyampaian hadiah lah. Nanti tuan datai selepas penyampaian hadiahnya sikit nadai
0: gila. Nadai t-shirt ni kau dah. Nadai ngawak ke tuan ya. Amat metua bisa tanda atau kepengingan. Udah nemok ke 21 km. Ini pula yang akan bakal kita ke udah daftar atau ke udah register tu ialah tuan. Kata ke kita ngamai atau ke pay collection. Tanya kita ke bambai ke baju, bib apa semua tadi. Bad ini tu.
1: Pack collection. Nanti kita dah daftar. Pack collection ialah boleh ngambil ba Arhes Hotel lah. Arhes Hotel 20 November ngau 21 November ialah. Boleh lah. Boleh ngambil pack collection lah bagi yang dah daftar. Anang lupa mai kita pun registration slipnya ngau original IC ataupun pasport lah bagi saja peserta antara bangsanya. Bisa juga diberi ruang untuk bergambar lah lokasi dia 3 petang sampai 5 petang. Nemu amat silap bala rasa semua pengawak tu lah.
0: Nemu silap aku dah tahu. Dia ke ngambil bajunya berapa hari bulan?
1: Berapa hari bulan? 20 ngau 21 November. Kira kita buka tumul lah 2 hari sebelum resnya lah. Jadi bisa info cut off time-nya tadinya. Jadi bagi semua kategorinya 7 pagi.
0: 7 pagi.
1: Nanti tuan datai 7 1 minit. Kira nadai lah.
0: Nadai boleh ya. Merinzah lah
1: pada. 7 pagi ya.
0: Ngeruman seminitnya boleh ngubah semua time nah. Jadi tuan sekali lagi nama kini pengharap hati tuan ke nyadi sebagai ada orang komite pengatur atau lepas kita ada upah residensi boto. Nansi ke ngau ngatur pengawap ketok. Pengharap atin tadi ini tuan apa yang megang hari kepala tim Arsawit tu.
1: Jadi hari kami komiti penganjur kami sikit ngarap semua bala pelumba kita hari serata Malaysia ngau serata dunia tu siapa yang berdau daftar boleh daftar lah. Laban tarik tutup kita 31 Ogos 2026 ngau setakat tu tadi aku nerima info 1,800 orang dah berdaftar lah. Untuk semua pelbagai kategorinya tadi. Empat kategorinya tadi. Dah bisik 1,800 orang. Kita target datai 5,000 lah. Nanti boleh. Tapi nanti nak boleh. Kita terus saja.
0: Boleh okay? Saya kalau boleh. Kita medak orang bah. Sarawak terlebih lagi bala runner tu udah cukup training sida ya hari Bintulu Marathon sarinya udah no
1: engka sida belum daftar laban fokus ngau Bintulu Marathon udah tu sida daftar
0: okey. Jadi bala runner Sibu ada yang lepas ke peluang tu mah akan terubah ya full marathon tu datu di Sibu nah.
1: Jadi bisik lagi info tambahan kami ke umum jadi bala dari Rimbunan Sawit Berhad bisik mada bisik dua aktiviti sokongan pertandingan lah yang sudah udah nambah sitiknya adalah pertandingan ambil gambar nuan ambil gambar jadi top 10 winner sudah akan beri hadiah RM50 jadi untuk info tu pun boleh rujuk ke Arsawit International Marathon Facebook page-nya tadi lah. Jadi yang kedua nya Best Creative Outfit Competition tu terbuka untuk kategori 3 km aja. Best Creative Outfit tu kening kita ikat mada tu. Ya pakaian kita maya datai Belanda nya. Ah, dengan oleh nyadi Atromen ka, nyadi nama Teletubbies ka, nyadi Iron Man ka. Ah, dengan Belanda ngena outfit nya. Ah, kenalah. Jadi tapi dalam untuk kategori itu, competition itu, nuan mesti dalam grup ah.
0: Oh, nak boleh kediri.
1: Nak boleh kediri. Jadi minimum ya dua ikut sikit grup.
0: Boleh amai kami dua di Jema.
1: Ah, boleh lah sudah. So nama kau kena baju lah. Baju nama. Nak
0: boleh padah dia tahu tu ana. Ngai kurang upai ya lah sikit tu ayo.
1: Nah. Jadi top 5 ya akan terima hadiah lah RM200 per kumpulan.
0: Cukup bagi tu 100 ikut menang nah.
1: 100 ikut.
0: Oh, ini kategori kena tambah nah.
1: Kategori tu kira add on lah. Bagi balap peserta kita yang bergambar tu tadi kira nuan nanti orang ambil gambar lah maya.
0: Oh, okay, maya orang ambil gambar kita ngaga style ke pemadu nyelai mana hari orang lain lah.
1: Oh, ya boleh ngiga lah kini nyampur undang-undangnya tadi bak PES Ar Sawit International Marathon ni lah.
0: Ya, maya bergambarnya mesti kediri lah tuan atau berdua. Oh, okay. Jadi terima kasih tuan yang boleh datang ke studio. Okay, bisa kini engkau bisa nak kena pansak aku tak kena tanya tadi, kita ke dekat di tamah. Atau bantai ke baru gambar medo. Ambil balak ke bah Facebook mana.
1: Top medal ya lah. Nanti tuan datang bah Adan sebelum 7 pagi. Boleh. Untuk semua 3 km, 10 km, 21 km, 42 km. Ya.
0: Okey, baju tadi tuan, bantai baru?
1: Ni baju kita.
0: Lawa mana?
1: Baju kita. tu ya. Jadi tu baju finisher tia. Nanti tuan ngabis baru tuan boleh baju tu. Tu baju keseluruhan lah semua orang boleh baju tu.
0: Nanti tuan bisa. Mana nak warna baju tadi nah? Oh, price tadi sudah 200 lebih ribu. Dede ngika semua bisa magang. Sudah cukup tanya kita katan, kita ngadu program. Sudah kena magangnya tuan.
1: Jadi ngarap bala race yang betul daftar, boleh daftar lah. Bisa berapa hari gitu? 31 Ogos.
0: Sebulan meh.
1: Sekira sebulan lah.
0: Nua berunding yang ngapai berapa kilometer?
1: Baka aku dia tu agak runding lah ke 42 ke 3 aja hanya aja.
0: Kira ke 210 kira ada dalam tangan lah tuan. Okay, terima kasih tuan.
1: Okay, sama-sama TJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang tuan Heather Koya Biti yang penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026. Boleh ngau duiko mega darah bajet kita hari namanya atau ke hari bala komite pengatur penuh program tu tadi inya RH Sawit Berhad Sibu nah. Betul nama yang okey jadi antek jo sampai hari bulan ni lah tahu ke datai baru kita tuan berana baru ke kita
1: boleh
0: ya laban kan ingat ni penyampau ke ngau deh ni nemu masuk 30,000 lah po penuh pasal sibu tahu tu nak cukup nya
1: berita mana aja antek ya nak cukup
0: ya laban okey nama kita mada sibu tu ya tengah menua Sarawak laban ko bala rana isi dah senang datai kita deh hari utara selatan barat boleh namanya boleh berkumpul apa di tok deh. Okey, terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Okey.

0: Asak mana lapar.
1: Ya nama utai kedempa kecak-kecak orang tarik. Nama dia nak kita makan utai kecak-kecak dengan orang.
0: Tau ah, aku biar beli kau tak ada.
2: Ya di ni, di nemu orang kebejual pagi tu. Ya dek, minah nak semua anak. Kita okey, meraih ku. Ngemam, nyok. Nulia kita keminta.
1: Orang nak meraih anak ngamai, awak kecirik-birik kedirai dah. Tapi aku rata wain tu kita bam. Dengan alaik, kita pedih, kita jamai dengan alaik. Lepas kita kedirai dah.
0: Nama dia kesetia main dia ku. Empat aja, nama kebisai dia nya. Tau ke dalam nyawa kau tau-tau main baik?
2: Kak main ya, ha? Ya gila ke dek? Mau nyawa
1: cetet nyawa bah pare suman lama nak tu ci kuman kuman nama dia kuman bateria kalau ningau teh ke bateria re
0: bang ak kerja amat nama kita game suba ukai bisi gula batau kan kak ke bisi nya ke kita tiga ne
2: eh nya suba agak ngelek dia beda lah re nya dia tau dah le nu nak ngelek batu mah gayang
0: tau tak ada pengaya kau tau cing ya uliang agak ngelek batau nya.
1: Bade ente orang keliak nemu ga ko ngena ngelek mas nya ngelek dek kenadai nya nyung aso teng ngelinge dire nya ngelek nyura be angke bakana tut
2: nama telayen gama kue de toy ne sumpang tu nya lai na bau ji siom de ne go
1: ne ya ke to ke mada ai tu na pa to ta baka bise ba masam to de wai
0: ya ke bau ya to rapa mat ko to tadai na sempat manu utai.
1: Tu saya
2: apa? Nama dek nyuap senyuap ah, nak layan saya nya. Eh, yang ayah punya payahnya tak buat ku. Uji sepay di negop.
1: Ya nama aku ngasuh dek parai nya payahnya tarik. Ya, ne dek me dek kebangat minta kue bayar tarik.
2: Oh, mimin aja ngai ga. Eh, nama tak layan saya tu. Jai tidak sumpah yang.
0: Jai, biar apa? Mayu dempak aku tarik. Patut tu nak kinjau mimin. Kau mai aku peluah.
1: Ya kini kalau bayi doang ni sedengau ngapa, besar ngapa, nan siom te kebau. Bah kita sebenarnya kita nyawa utai siom kita itu nya. Dan nyapa dah dulu mana yang kena nya. Nemu dek, patut dempak kena nemu dek. Itu saya, apakah dek tau wain ni sumpah. Mada dek upes pengerai. So, amat ngelalau kita dini-dini. Nanti dengan upes pengerai, dia dengar radio merati bayi. Ya mada ya pedak siwom lalu sepai kuya kena nentu pemakainya mana tau kena dempak perut buntas dia nya.
2: Apu amat gede ini sumpah yang uleh de bam de pedak lihat reti ya curek ya namun de bisa kulat kini nya ngede kini kelak mata di ne sumpah yang
1: uleh mata ya nyude berkeramit de 80 mata kibob kibab bakai no muam peniau iduang nak diguna ngo mane besai ngapa ale ya tai kau nya nya nya iduang ne ke besai nya wai ne sumpah yang kena nyiom nya siom okay de nyiom orang siom to tau ke hidu cakko melayu de kena de nyiom pemakai dulu ngamai de nemu ya kinyu kena bau kena masam kena bot kini utenya nya guna iduang ne ke besai nya besai gua ni ya.
0: Apa maki dong kutu sedat sedat ni ada ya, ya sedat tau. Nah, kini kan nyepai nyawa kutu nara asai nara pat tau. Nara kasih aku, nara ya kutu bangan nemu nyepai utai pemakai tau. Nanti kutu nya, nanti kutu gerai. Ya, nemu aku cara ketiga nanti aku pemakai kaki likun dempaknya. Cara ya nyepai asai rasa kau Melayu.
2: Ya, aku dia jawabnya kena nyeliah ke diri. Mayo macam muda sahut dek. Kumai dia nak tahu rasa sakitnya. Tahu dah nyawa saya dalam tubuh kamu deh. Nanti orang dah sakit, salah tempok. Tahu rasa muntah, cirit, pedih perut, angat isi, sebingau, pedih pala, bergetar. Kamu deh?
1: Ya. Baik ya, ini bilai aku dia madah kedai. Besar yang apa? Idu orang nyak tadi nyak senat ko ya. Gila nak senat kadang nak berdiri tepuk dengan kedua bagi idu orang kian. Ya, aku madah kedai. Aku madah dekat ni ngajak kau dek ya. Nyak, wah ini sumpang. Nak alu nyadit kalau nyak, ya empat dek. Alu sakit, alu gegar yang dia dia. Alu gegetak tu buat nak bagi nyak. Aku madah kedai. Sejam, ngagai 6 jam. Ya, amin nadai bekenya deh 6 jam baru tanya dia sai kedai antenya uliah pulai mendi angai tubuh deh. Udah nya deh kanya leh kurang berjual sore lah kuampam. Saleh deh empu, me lah bade bam. Nya makita ente kita milih utai pemakai ku mana kedai. Pedak kita mane nama deh nemu rasa ku deh. Made kita ngora kedai uliah spek kena. Oh lelek ku tanya. nerang ke ini sumpeng turat para aku asa kecabut.
2: Ya kau ini gup upis mengerai. Maka nama jaga yang berjalan ke pengawal. Sida yang mantau orang ke berdajak. Ngambil ke nitih ke atu penglikun pemakai deh. Nyaga orang ke beli. Biar mereka pemakai-pemakai tidak jual belah kedainya deh. Tahu ke bangsa berjual. Angkat ini sumpah yang. Nu ngeracun diri. Aku impai kepala.
0: Ngira sayau matau tadi. Nyu nampoi belama. Ukanya mana ya deh. Ini mau makau milih kedai atau ke bangsa orang ke berjual, ke bersih, likun, berpengerai. Bisa, ya, lugo. Lugo ke ni, ke, ya, tak kengkeh orang dia. Ada upaya pengerai, berai upaya pengerai yang lekat korang berkedai, ya. Tulis dia, B-E-S-S. Nama arti yang bersih dan sehat, ah.
1: Dia nya banyak kong apa dia nya nak dia tenat temu dia badunya untuk madah ke dia nyen kunci dunia dia nemu meh siapa orang memakai kunci dunia dia nyen menteri besarnya leh nya laba penemu dia laba dia banyak kong apa teng dengar dia teng tau nah ni tiap utai kepatut bersih dan sehat lah tau lah logo tau lah logonya nak dia tenat temu dia nemu bagian utai teng dia tadi nah ni tiap utai kesebut dia nah nya kengkak ketemu deh nama tadi wai ketika logo nama
0: B E S S
1: aku kumai ku B E S S belang si sadek kai nyuai
0: medak nyok ke deh
1: pio kak dengan ngam medak utai batin tua nganya-nya si teh deh tinggal deh kedai pemakainya patut suruh ranya ke pembersih kada sebut deh tadi ke bisa sida B E S S
2: au amatnya nyak cara kena mantuk mensia mayuh deh ke bagi ke kepalan alai makai atau ke meli pemakai ulih milih anu kena dijaga hari sukut penglikun pemakai kira ke nanang ya ge meh
0: ngannya bisa di muka hari nyawai nama pelama ko de pengawak penglikun pemakai ba bazar Ramadan deh se autika menu Sarawak dia meh sida bisa nyuak ke tanda kedai B-E-S-S bersih dan selamat yang agai orang ke beraja orang ke berkedai pemakai.
1: Lawa lah ngalau ke muka dan pelama apa ya?
0: Soi ramai sudah awal.
1: Ya baik, mereka merata itu korang dia, pulai bisa itu tu sih berkenyam kita ente kita mina ya. Ya pada dek pemasai guna perkara nya nama nek utek kesebuah dia tadi. Ya siti ada cara kena nyeliah ke penyakit ke baik pemakai ke nak bersih. Mudah, kami ya. Tahun tu aja dekat nama bisa 60 itu bahasa Ramadan ya bak selampu menua Sarawak selampu menua Sarawak ngai kesalah tambuang dek kumai dek sibu kumai dek muka ya
0: au
1: mayu ama wai
0: mayu wah
1: ya berapa mayu mah ya kumana kedai ambil di resin tu apa bak biang nak muta dia ada beli tu wai
0: amat menyo
1: ane ngi sik tenadai bak biang
0: nama deh
1: nyium bawa aja mentah ke bazar Ramadan kin datai ba kedai manuk pepat ke tenya namanya ngulih ke bawah sap ya mua kenyang deh
0: ko nyium bawa buat dia udah lekat ni apa mo me
2: ya me dah deh dato Hanifah Haja Taib deh lebuhnya ke bisik ngulu programnya madah ke mayu ke pengawak lica deh ke bekawu ngaja ke pelikun bisik dipercalai ke lebuh mayanya
0: Ya, kai ukainya orang ke belajar pemakai yang bisa suar beji ya, vaksin kena tifoid. Ya, kena nyeliat.
1: Kata ke?
0: Tifoid.
1: Tifoid. Enggak, mungkin ke diploid ke dengan apa lagi.
0: Bluid ke bunyi, apa bluid bunyi, why? Tifoid. Ya, kena nyeliat ke penyakit baik pemakainya, why? 3 tahun sekali sudah mesti beji ya.
1: Apa, ni? Orang keberajaknya
0: orang keberajak pemakai
1: mana ya kerja kau awak tu si tak ada deh kepalan dua berajak pemakainya nak ngira lah baka bauti ya katanya bak restorian baka dia makai nyak pun perasa
0: kumai dia orang kacau restorian wai
1: kena kacau meh kebisa ikunnya tak ada dini yang kacau kena kacau
0: ya
1: Oh, ante telengaknya kena makai menyo.
0: Oh,
1: ya kena ada dini yang macamnya deh.
0: Kata ke kena merbab kena pansal.
1: Ah, piaknya pansalnya.
0: Pansal.
1: Oi, barang kuya kita agak nemu agak kutai.
0: Iya.
1: Nah, dinga de cik orang magengnya. Ini akilang ayes pun de perasa nemu de.
0: Aku kena ayes.
1: Oh.
0: Nama de. Aku amai orang nyua ai.
1: kanya de gagak komada kada tekayahnya pun mesti de gagak ari air ke bersih. Kanya de timak dai teraja urinya pop taya ya. Kanya de nya ge pre pro ro kemari.
0: Mane jore bakai.
1: Na nemu mki tang uji mane lega bai de bisa taya. Ye nyau de kai teraja yang ki. Ai ada lega kena ini bakai air coklat asai ko.
0: Ni lah mai suai de ngiru
2: ya. Me pula yang ki tempu ka kemilian de. Lalu nemu ni bagi palan ke patut nak kita ke meli pemakai kelikun ya hari suku pemersih pengerai ke tau pulai ke mana kita deh kita mampu milihnya
1: bedak ya nak nemu tau ban tau memang bangsa ini sumpah yang tau bam dia kelalu berkira dia kelalu ruak pen dia ya ya nama kedampai ya meli mayu deh nya naga lempak sayau ko ya ngai nampoe tenang ngira pengerai drempo oh wai na sumpang de ana kalau bam de wai dia tau orang nak yang mana nak ngaso kita makau tak lalu lebih hari patut patubuh kita umur de nya pedak de kukut de nya kemada kada udah simpai abai de kalau makau temani nya dah de mulut de nya nyurangkai kurang nyuro ai buat de nya nyuna de senadai kurang vitamin kurang sayur
0: kayaknya kepada aku de tau nama perut koto amanya berkirau dalam tu in the group
2: ya. Engkau tanya udah tanya bak gelung dek dia deh.
0: Okay.
2: Agi ni, ni, ya kini kengau dek tu deh.
0: Okay.
1: Yang kian pernah nak kenyaman kian deh. Nah leh, yang kian nyomit perayaan di tahu orang kau nak kita begau.
0: Kau cuma aku tahu. Nak berdiri bulu pegau aku tahu ini gua.
1: Eh, kau kabirah je sebayar mansap lapak pun. Kau dia berdiri bulu.
0: Okay. Nama tu yang cie tu lah. Apa oh?
2: Cie. Bawa tu tirin ah. Eh, ngecik ni sumpang tau. Saya
1: ko. Yuna banyak. Pora ya, ngamai ni ni cik. Mada om, dede. Wai ni sumpang. Pula kita wai ni bila ni gunanya. Ngantai kejaman kita. Padahal kadang-kadang udah nyanyu mansau. Buret ni kita.

0: Nyak lagu seruran ngenang ke tengah hari itu dikenak kita ngelalu ke DJ Menti Ari Kapit. Selamat tengah hari Menti.
1: Selamat tengah hari ya. Selamat pengawak lawa lagu.
0: Baru asal tengah hari. Kau lapan ku tamak kita tadi beberis hujan di Sibu di tona.
1: Hujan.
0: Atang nak banget. Muak ke pagi tadi na. Baru ya tanya. Namanya kerapak tawas tadi banget hujan. Nyuasai ke pagi berlama masa itu nanti celap Sibu.
1: Iya, Kapit itu panas. Mana hari di Kapit? Nanti ya hujan nak mejai nampi ya.
0: Oh, nama kedali hejai. Bes nanti ni hujan mejai. Ku nanya malah peningal.
1: Nya, apa kau kau nyalai na? Pama hari hujan. Oh, nama ina. Oh, kini kenapa nama ya?
0: Kadang ada hujan tu ngasuh kita diau kita lukuang dulu nunggu renting iruk kupi.
1: Iya, melek dulu.

0: tanya ama ke mana ya? Dah ada orang kan agak jalan bat sibu dia. Nyu jalan batu enam ni. Nyu ngetu sidak ke dari balori ngeta jalannya. Angka lapan hujan ti nah. Amane aku kau sitik jalan nak skut nurung ngawak tadi. Kedua tadi. Dua tu dia diau meh sarito.
1: Ya amat ya. Lebih lagi hari satu sarito. Persainan ku deh.
0: Ah, oh, berasa ente ya nega kita itu rumpeng minggu.
1: Iya, nyalai nang satu namanya karena nyalai belamong deh.
0: Ya, aduh lo, ente bakal bisa pengawak baru mapanyai nyunya di ketua belama kita dah suwe kurang deh.
1: Iya, tukang rana yang nanti nyamai pengawak.
0: Iya, nepas utai kiba kanan ku deh, utai kejai kita yang rana yang mujo ingat bagi kita.
1: Iya, pemanah nakal bulu nanai meh.
0: Utai nggak jadi kesai ke kita, kebo ke kita deh, ingat bagi kita meh.
1: Kita dulu nujo deh.
0: Oh, dan ada ngawak puji Tuhan yang mujo berlama nanti yang nanti minggu hari satunya malai sida hari bintulu adanya sida miris reaman kucing uli yang terus kan uji kita berulang nanti ada hari satu kan jadi kenyit ngakai bintulu ya ngakai hari
1: iya jadi ini aku deh enak mansok kita ya meh
0: iya dan sikap dato ya kita yang hari satu nanti
1: iya
0: oh dirempok gerai.
1: Derempo gerai tu sia, au puji Tuhan gerai nya lai ge ulah dawo tanuk kita. Terima kasih yang petaro, amunye kude utai ketubah. Antek kita rani nama pawo nan.
0: Au nya,
1: muka ingat bala peningo.
0: Nah ingat sida ke nak ninga tau ke sida udah ninga kan nyunyu ingat ke cerita tua. Apa mutu ke terubah dalam penghidup kita ninti hari lebuh maya kita ke nipan peningo wak ko ya.
1: Ayo.
0: Au. Kena yang lamun jako menya nanti.
1: Aku dah nemu mana tadi ya, kena sebut berdunia, menyapa ya.
0: Ah, kau boleh nipan pua.
1: Ya, lama kita nak nemu ni, kita tinua ni, ni kita dah nipu dah ni kali ni nemu. Aku nak deh, hanya tadi me sampai kita ngarap kita istirahat kerai lama. Lebih lagi kerai itu untuk nyemak kita bisa peman temu ngaduto. Anak-anak ingat, aku pun nak ingat kutai kenyang ni sih. Right now, nemu yang tua ya.
0: Nah nemu nanti dia nak metingat kutai nak nemu lagi lah nah kumai mayu makai semua
1: alah berserah ketuai
0: alah berserah ketuai alah berserah kemayu makai semua makai tau makainya sikit ada rempuh lalai
1: sikit ada rempuh lalai nak ada yang sebut serah ketuai
0: untuk nak ke kepala orang kepala kita empuh kita yang kegunaan
1: kita empuh ngibun nak ada yang kepala patuh maka orang yang yang nak kita bisik bertemu lebih lagi lemai tu kini ni aku nasi ya dua, pukul tiga lapan kita dia tu nanti kita subak hari bulan je kita berai orang sia
0: iya nak ada jam lah
1: tak ada jam jadi dia tu yang nak jam ya nanti datai dia nanti temu janji dia pukul dua datai dia pukul lapan nak terima orang nanti
0: aman ngaya deh, atau yang mesuba, sama deh datai hari bulannya diterima magian dia tau, bisa box empor, kutai empor dua jam, nanti
1: bisa jam yang pu. Ya patut diperhati ke namanya lebih lagi orang ketua bala kita dan tengah nyok atau pada kesidak ya atau pada ke kesidak yang deh jam sidak ya ni ke ni nanti ya nu lemai pukul 10 ada tay dia ni dah lama tu dah ngantai.
0: Oh, nyak si teh ganti laban. Kadang tuan teh tua ada suhra datai pukul 10. Angka du tua ke ngecik tua jamnya bisa.
1: Aau yang tua. Ya. Anak-anak datai, anak-anak ni dia kemudian nyi orang ni.
0: Aau, angka mainnya ga ubat tua, di setua orang agak farmasi, nyu jam buka lagi, nyu ginti orang buka ke lagi.
1: Betul. Aau, anaknya. Mayu hutai di patut dia perhati, tapi ya. Maka penghidup mesti ya. Oh, lelak mau berkenan ke penghidup. Wai.
0: Kan lah, agak ke hidup. Ya.
1: Kalau ngai ke kau lagi kau kita hidup ku kita tak ada yang harap kesama gerai ngambil kita yang nyamai ngatu pengawak lah kan bukan sebenarnya pengawak tu bawa tu siapa bawa penghidup tu mayu hana orang nyangki yang berpenghidup kita
0: ya
1: bayarnya day bayarnya aku bisa aja nak ambil kita yang buat tubuh kita nuanek tua kenapa ya
0: ya maya orang
1: ini
0: maya orang ke bepangai ngaji kita tahu si teko rindu keleka jako tu peningang ngau dan empau ganti ne labuh ko kata mak studio tadi ngumak ke terbaca ke si te namanya si te jako pandainya kadang kita ngai menda orang nah ukai kadang mayu dalam penghidup kita ngai menda orang sampai kita
1: bulan tengok mai kalau
0: oh, nak dah. Tentu dia nanya aku di tau. Bisa boleh kengai pedak aku balat mana?
1: Ya, bula. Ngomai senar dengan kak muda orang mangga bula ya.
0: Ya. Kadang sampai kita bergetuk dengan muda orang. Peh, anu ngau ya. tikau kai utek munyi nya ame baik tapi hati na tang utek kena go hati ko pemedi hati dengan ke orang ngai pedak de kadai ya nya di orang kemadau di kesayau kan ya nya baka de ngai benak tu ngai ya ngai mak kemadau sanu nya ko de ngano aku na tena nemu de bala ne aku sira siga sayau mat gak kako nya.
1: Ya betul betul. Amat. Bukannya mora bukai nah sih ya.
0: Bukannya. Nya mate ngai medaknya ni buah mame hati me gegalau. Kasih ya kayak bisa urang dari no. Kasih gane ari no kayak laki ya love you kini dua laki pagi tadi enggak kita ada tadi ngai medak ya. Ngai medak tu deh ya.
1: Betul ngai namanya an moyo kudian no balat ya no du ngai medak tu dah pang ni ni kone.
0: Au.
1: Kayak
0: jadi jakonya. Ya, muka kok ya nanti kita ngai medak ora kan jadi sedas-sedas angkau la ba kunti. Prire ka me kan jadi ni kore.
1: Au kok aku me pio me. Au. Ya tadi memang papa bayar untuk hati ingat ambil ke bandia mulut ke berjakuan yang ira deh.
0: Mau deh. Sebayan yang nanti temu deh nama tua raja sebayan dia kangau kemana yang meh.
1: Iya. Aku ngarap ke kita yang belakang muan hati penyabal namanya suran ngampun ke pengandiri ini aku deh kita.
0: Iya. Nyumbrunya ngaku lebih mansa orang kengai daripada deh. Nah, kasih ke aneh aku kelalu ngai meda aneh ya saya ok ya. Laki rino ok ya belum menyadai berguna ok ya.
1: Apa ina ya?
0: Ya, apa ina ya? Kapa pelayan ya? Ya, apa pening ah? Apa pro ni yang kau meh?
1: Oh, enggak kita bisa banget ngai meda pengandiri ngai meda orangnya kini. Pro ni yang dia mungkin. Entahnya kita boleh dampun kenal ya kita.
0: Jadi bisa minyak deh 2-3 hari tentu ujung minggu tu tadi. Meh tanya aku deh jadi semua ingat.
1: Amat 2-3 hari tu nanti aku minas ya ujung minggu tu namanya aku deh nukah namanya ada sebilia dulu karena aku deh seberapa minyak dan seberapa yang bisa. Ya.
0: Amat gitu.
1: Lawan nak bercerita tak minyak nak aku deh minggu baru bisa ke minyak sebagai bakal jadi teh ke pengawal. Malah, mungkin kurang sendiri apa yang saya ni kita kapal.
0: Ya, leban sebagai hari pengawal kita ke bar radio tenang sikit minyak kena kurang tadi.
1: Betul.
0: Aw minggu tu lo nyurun ngaji program Sarawak ku sayang kan? Eh, berapa bulan nurun tadi?
1: Kami sebuah nurun hari 4 per bulannya nih nama. Nurun ke Serikai ngokin nih minggu sih tanya kemarin nurun ke Sekuau nurun ke Selangau. Nah. Kenapa aku nuru? Maka kita nyak nak aku.
0: Nanti ngelapan ke minggu ni kau dah.
1: Ya, nyak meh. Nak ke diau. Nuk ukai diau. Pama saya dulu meh. Nasi ya, nuk agak pengawak di kerja.
0: Ya, nuk mayu gega. Tanya nyak deh. Program datu ngau direct sebilai ya. Munyi ke besar. Program ngau direct sebilai ya.
1: Ya. Aku lama nyak kata, oh nyamai jadi DJ. Kau biar kau jabar ya. Enggak mat ke?
0: Kok ya?
1: Lelak kau bertalat kenyo.
0: Aku kajau lantai.
1: Aku kajau menyok mah kau lantai. Aku kajau menyok meh. Aku nemu nama pengawal kerja kita. Sige bisik kini kau kita. Cabaran yang pun. Nampi ya? Ini namanya mai. Tino wak lelak.
0: Aku nanti ada salah perinduk. Pada pegau satu hal.
1: Ya.
0: Ya kakau.
1: Cuma dia ngeliat. Ngerti ada
0: bersinta ya agaknya.
1: Oh ngaya kau.
0: Saleh pangau lagi pala pedih macam tu ngasuh pedih ada tilu aja.
1: Tilu aja.
0: Kaya kerja nanti pejam jam.
1: Nana kau yang kerja nyanyi aku. Nang kira kita ikut ke kerja. Aku ngarap ke sampai gerai meh ngambil ke nama pengawal kita dia tu ngamujo nanti as ya.
0: Oh betul lepas nanti kita berarti ke program muda Sarawak ku sayang tu ialah ne. Aman nang tu kita ba zon tengah nanti ne. Aku dia ada bisa namanya safari muka tentunya.
1: Nah. Baru amak saya ku mangkung semuanya tidak sengaja sesuatu.
0: Oh, nyamai berakit entai.
1: Ana nanya ke penyamai ana namanya. Nyamai maka benar ya udah kita temu beketau anu ngira dan nai utanya pengalaman semua hidup amunnya ketua sebarang ria merana pun kau ngawal bahagiannya supaya nanti nak gasu.
0: Nanti gasu. Tang puji Tuhan kita boleh ngasai kena.
1: Betul, boleh ngasai, boleh berserta amatnya. Udah nyak tu ke muka berapa hari bulan sih?
0: Di muka 20 hari bulan ti. 20 hari bulan 8. Saya sudah kita pulai hari Serikai, kita ke... Serikai. Sudah kita hari Serikai, kita ke muka.
1: Kita.
0: Kitai dengar dek.
1: Kitai. Aku bala mawumnya.
0: Jadi namanya nakak ke dia tau bisi 32 tim udah register ancai dek ngelaban air muka dek ne.
1: Air muka.
0: Bala air muka.
1: Berapa bulan sana? 20 lah.
0: 20 lah. Itu kapan nanya? Nah,
1: okay. Itu. Bukan lama ke itu. Nih, udah pulai hari serikainya. Kami berkapi bisa menggalak sitik program kebesais ya.
0: Ya. Nama apa ganti? Ama hari kebesaran.
1: Agrofest.
0: Agrofest
1: dulu. Agrofest itu 14, 15, 16, 18 nih. Nah, dah ujung minggu meh.
0: Ni buah meh nak korai.
1: Alah, ni kau ujung minggu.
0: Mayu program kita dulu dia lah nah.
1: Bisa ke mayuh dere udah ke muka baru nangkan ke nya ila baru kita hari kebangsaan nya udahnya ke muka ya SKS bukan kita sibuk aku nai
0: ya dah deh ukai 20-22 hari bulan 8 ya ke RAF Safari 2026 muka nanti penyawa 21 km kategori induk terbuka laki terbuka udahnya campur engau kategori upis perintah ni ambil kita
1: ni ambil kita udahnya ialah kita ke kapitnya safari
0: safari
1: udah tamu safari kita ke bukit mabuang ni ke bukit mabuangnya
0: bukit mabuang mana ada ujung minggu to peningat
1: mana ada ujung minggu nya kaku ya ke zone kita deh kita sibuk aman nas leda, nanti ujung minggu, nak mana anu, kita kasih bilik yang kami paham.
0: Orang bukan nak pesan kau kasih bilik ngau kami.
1: Nak pesannya, kami kasih bilik yang kami kau. Nanti kita.
0: Nanti ngerap, ke kedai ke.
1: Ke kedai, nak mana pang ni, si kenyak kita. Lebuh yang runtuh deh.
0: Kata ke berkawan ngau namanya Agropest nanti, minggu
1: sitet ni. Ya, aku berkongsi dulu ni ya. Program Agropest berbagi menua kita di Kapit menyebut tadi ke 14, 15, 16, 18, 2026. Jadi itu dekat dia tu Batam Square dia ya, peringat mayuh hau mayuh macam program aktiviti ke bisa dia tu berbaik ngetuk untuk kita berhati ke bakal pameran bisa mengadap putemuai pameran hari upis perintah udahnya pengawak berjual ke asetani. Udahnya mayuh macam pekit ngah megak bisa megak pangau pemerintah ke megak dekat di baik sidak ya bisa megak ceramah atau katalimat area upis ke dekat di baik ngah megak bisa mayuh macam pekit jadi tu dulu ngenang Kapit Agrofest ada West Kapit megak dekat dia tu bawa pentas utama Kapit Agrofest Town Square dia kena 14 ngah megak 15 hari bulan 8 2026. Jadi dengan kita ke Lania berlagu, tahu masuk begitu laban perais ke cukup mana, udah disediakan ke lalu terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau masuk The Voice Kapit berseremai ngau Kapit Agrofest 2026. Nangkan kena okay mega nyak aja, bisa mega pertandingan peragaan pakaian berhias kanak-kanak. Ke beramai ke pertanian. Tiku aku tu ni nemu, kita yang agak garik. Hari buah teruang kini nas ya, hari sabi saya awal. Sabinya, dah kenal ni. Basak kini, utai ke berkenyak ni. Nanti aku ngau kan aku nama nak sayur saya kita ni ya.
0: Boleh diingat.
1: Buat jagung tau.
0: Boleh.
1: Nak aku deh. Jadi itu dekat dia tu kena 14.8.2026 megak pentas utama Kapit Agrofest. Ni kok kita pengelandia kita bahas tentang peragaan pakaian bias kanak-kanak tu ni. Anak kita nya. Ni kita ngantak dia. Udahnya bisa megak pekit meruana kanak-kanak atau megak bersemai dengan Agrofest kena 15 hari bulan 8 2026. Pukul 8.30 pagi, about Town Square dia megak. Price ke mana, megak sudah disediakan. Udahnya, mesti megak pekit tuak ke pemadu yang nyamai. 14.08.2026, about Kapit Town Square, megak disediakan tu. Tu maya tu elok, mesti megak dapur temuai, dengan megak pengawak berjual ke barang. Dalam kanan 3 hari, 14, 15, dengan megak 16. Hari bulan 8, 2026. Berarti ya, hari 5, hari 6, hari Minggu. Hari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Hari atai je, nanti kita nak boleh atai hari bekerja, atai go hujung minggu, hari 6, ngamakan hari minggu. Dia kita mayu meda, pemakai, kita bangsa dayak ke bisa dijual, udahnya keras tangan, ngamakan produk jualan ke mega bisa dijual lebih mayanya lah. Okay. Udahnya lebih kita akan datang ngagai palanya lebih lagi kena 14 sebulan. Dia bisa mega namanya dikumai kita program mari mereka bersama ambil kebandian maka ke bisa daripada kesidak itu nanti anak ikan yang dah dia kita nekak ya berapa ikut anak ikan dia. Udahnya pemerat ikan yang nemu ikan semayah kini paham betul tekak dek lalu baik pula kini nak nemu kita ini ya. Udahnya nekak berat setandan pisang teka berkenyak dek nyak kena 14.5 udahnya 15.5 maka bisa nekak atau kengira penyampau ngamuk penyampau pemayuh ikan ke bisa dia kesedaknya bak butuh air dia meh. Udahnya dekat berapa mata nanas ke mata nanasnya les ya ni no ni aku tu nak kalau ngiranya umak nau aku udah tahu tem dah nanasnya nuka aku ngiranya
0: beruling kan ngiranya
1: ya aku punya aku deh meh no masa tu aku tu tanya deh
0: berapa
1: berapa selalu ya ke mata nanas tu ne
0: nama sama apa yang bau kini
1: yang kau aku ante besai ke nanahnya mayo ke mata nabi ya.
0: Ya, aku ante kira tua nanah mir kini tua kau ngira ke besai lah dehnya.
1: Ya, nah sama ya. Tanya tadi nama aku nak kalau terun dia yang kau ngira mata nanah. Ya lebih hari 50 ke ya sih ke nanasnya. Laba mana? Besai laban tu nuah suah aku. Temong lelak ke nanasnya. Nanti muka nanah udah tahu. Tu utai namanya sih ya. Cukup nak nanti aku muka pun nanas.
0: Sama.
1: Ya, pemeliahnya pun dah.
0: Sanggup, bangun mulut. Gatau lah bahan mata nanahnya. Nak bersih lah bahan aku. Nak nama muka.
1: Nak lah nama muka. Nanti ke mukanya. Sekarang tinggal bimbit je nanah. Hanya aku tai. Aku nak bisik dia tu. Lepas mayanya lah ni nama. Betul kini. Lekau mata nanahnya dikira kita angkanya. Maik pulai price nanahnya. Atau kau tak bukai lah bahan yang benar itu. Price ke mana. Mereka bisik di dia. Okay. Nya bakau ngau agrofest ba bagi menua kita di kapit. Ih nah sapa kami di kapit. Ini deh ngira rame je jo. Ini tan, ini tak patut nak tan ko deh.
0: Aman.
1: Udahnya mega ba pengawak ke bukai maka ke di pada tadi dia namanya sambutan hari kebangsaan ba bagi menua kita di kapit. Kalai kita nemu ba kapit sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bahagian kapit udah dipilih nes ya jangka ku engka mak jadi pebala mangka manya mide laban pergila pen bisi mega awum pengawak tu dia tu denya saiku baru kita nemu bekeni ke pengawak ke bisi dia tu lemah maya tu laban nanti nitih kari bulan pengawak tu dekat dia tu 30 ngam mega 31 hari bulan 8 2026 nah sia udah pulai hari mukeh berakhir tu.
0: Oh, tampung kia, kena kau dah?
1: Apa ni?
0: Berjari kan
1: ni? Oh, ni. Pengawak ke Megak Bisi dia tu, kalai 30.8.2026, ni ambang hari kebangsaan. Dia tu buat Town Square, udahnya 31.8.2026, Bisi Unity Walk. Ba kapit lilipon dia udahnya 31.8.2026 pimpunan hari kebangsaan dia tu ba sepiak tengah laman dewan suara ba palan SKS ke dia tu sampai lama tu aku dah nah ini dia aku dah kami je jo.
0: Oh, nah, lain pentan aku datang. Aku percaya lebih ke lebih ke bala kita di sibuk itu. Ni udah okay kita upih radio aja. Kau tahu ni kau upih upih perintah kebukai ngau company NGO tu. Nanti ke udah mayu pun lebak ngatu tak kebetangkan kata. Nampak aku rendah.
1: Betul. Ya kaku makin yang bertangkan makin nyamai ke deh laban baru dah temu lebih kurang semakanya kaku nya nyapa kutai
0: nyamai laban pengleleknya dia runtuh ke sekali mai deh.
1: Ya betul betul.
0: Antai udah lama pasangnya lagi lemau antai.
1: Ya lemau antai udah dua gaun, pai nade pengawak, nade pengawak, nyampe menyebut. nama tu siapa muka tadi safari 22 nape ya? Parai wah, entah itu berapa yang kita di kapit.
0: Oh, berapa yang safari tanya kapit balik lah.
1: Balik kapit, ya. Nanti nak salah aku. Bukan nama ni, nangai kaku tu nu lu salah sebut nu keliru deh laban tadi teh kau udah ya di kapit tu menitah kari bulan sebulan eh labanya ke di tukar baru. Tena 22 ngau 23 28 2006 nya.
0: Ya, mak besar ya nyantai NTP ya.
1: Ya. Ya. Hanya di bakapi tu 42 km tu sih. Lari mesti tak ingat 21. Dia tu ngau berakit kah kau ini nakal.
0: Atau ke ane lari inte uji nangkup 42 km nya nak deh.
1: Inai 21 juga bawai cie. 42 kilometer. Aku dari rumah Jonas ngagai pasta kapit kita yang mendaau. Apa waktu dia tu rumah Jonas anak lewat nangga sepatol pulau Wun balik kapit. Hari abu ke mabuang. Inai
0: apa datai ba tanya nyawab kapit dia entai.
1: Datai bawa kapit langsung dia riak ku ya nyampok tu duanya sih ya.
0: Apa?
1: Reti ya belipat hari kita ke berakit Selangau 21 kilometer.
0: Inai. catatan masa serinya 3 jam lebih no?
1: 3 jam.
0: Apa? 6 jam lebih berkayu inai.
1: 6 jam. Nai kena tujuhnya sih ya.
0: Apa tujuh
1: jam. Nai nak tahu nya supaya aku udah ngerayanya. Nang ke nyawang tu 42 kilometer. Udahnya air tu kalau kita kira kuaku besar guys ya.
0: Ya, boleh ya balat game aku deh.
1: Balat boleh ya balat ke bisa ge deras entek bakal Selangau nya. Asai ku bakal kita mudi air nang sud subak laban kenapa aku jumpa dia ne laban menua ke ku deh. Apa kenyak kayak air Selangau ni sepai ku. Ya. Hari bani yang air itu. Pamau tai.
0: Ya, ada geremak.
1: Tangku nemu deh. Ya, nah tangku nemu balak di kapi atau ke orang bukai kedatai. Tentu yang kena cabaran kelebihan berketau nape ya. Hanya di ilak kita nanya komite pengatur ni nak sidak kau dah ngau berkenika tu atau ni nemu untuk rindu dan pianggek kini contoh wahnya kaku ne. Laban price ke cukup mana sudah disedia ke ribu-ribu siadi ni.
0: Nyak.
1: Oh, ikut orang bulut. Yang naik dia sudah nyak ne. Hidup sepuluh.
0: Ante datai dah. Nanti nanti tu yang orang.
1: Ya. Oh, ya biasa yang miat dia ne. Saya kita akan ngantai deh. Nanti dengar yang kau pakai. Lalu nanti akan ada yang mendak orang bawa buat dia ne. Karena menang orang ramai.
0: Aman, ngai tua berakit, mana pau buat gak?
1: Ya, mana tak pau buat belah tebian dia lapan kita dia tu, dia mana nyamai gak belah tebian kami dia udah digagak dia waterfront dia. Ah, jauh kau mana dah tempu dia?
0: Ah, pilih mana kau deh?
1: Pilih mana? Ukai pilihnya pengalaman yang kebenar ya sih aneh. Dia nak utai ke begitu dini dek. Siapa kak ngemata ke dia berakit dia lah.
0: Oh, betul. Dia lemah yang berarti nanti ada program. Ngai murah medak deh.
1: Nanya, kuah kau. jadi itu edisi ke-29 tahun 2006. Ngarak ke Mujur. Apa waktu dia tu, nanti nyamak kita dekat nemu. Penelan kesili lagi. Bakawa ngau safari balai rakit. Kita tahu ngiga AO, Jos anak jandut. Baklumur 019-227-4428. 019-227-4428. Tau ke ngiga AAO Tony. Baklumur 017-807-0164. Ngulih ke Medo kita dah ratai. Badan Pama mesti ya.
0: Bisa
1: rita. Bisa rita. Pandai yang punya. Nyak berkawal ngau safari balik bagi menua kita di kapit ngarau ke Mujur banyak ke nyak berkapit Selangau ni kodasi ya semua kita support magang jadi bak utai ke bukai bak bagi menua kita di kapit nanti kita medak ke sekali itu kita namanya berkongsi ngau peninggal megak Eking bukan mabuang tu. Orang kena ikik. Bukan mabuang ni sih ya. Tu edisi ke dua atau ke kali kedua. Apa waktu dia tu. Guai. Balak mana guai?
0: Oh, ke satu sebab nak nyari kita ngau ni pihak kurenti?
1: Ya, ke satu sebab nak nyari.
0: Ya.
1: Oh, laban penuh deh.
0: Ya.
1: Balak mah penuhnya. Oh, jadi ngarap ke.

0: Tahun tu bisa mereka diberi peluang tentunya mau boleh ngau nyedia sudah tempo nak kudek laman pengawal dia tu kena 26 dengan mereka 27 hari bulan 9 2026 tu edisi ke dua pengawal ekspedisi mendaki Bukit Mabung Pak bagi menua kita di Kapit tadi tu pejabat daerah Bukit Mabung nanti kita meda sekedar hari program ke bisa dia tu ke semina nikiknya aja bisa megak pengawal ke dia tu lebuh maya tu sebelah ke nikik tentunya namanya program ke bukai nanti dia tu lebih lagi bakal sebelah ke nikik tidak bisa ngatu nama kita berdarak dulu dulu udahnya miring deh pengawal miring udahnya berjadi ke program ekspedisi Bukit Mabung kena 25 nangkan kenyak paginya sedak baru dilepas ke Nikit Bukit Mabung. Jadi ente nyemak sedak ke Nikitnya laban tu bisa mengkak dia tu hanya berkemah deh bertapa air terjun Bukit Mabung deh. Laban guys sedak ke udah ngau ekspedisi Bukit Mabung beredisi keterubah dia bisa padah ke bisa air terjun nes ya ke dipaksa sedak ya lebuh ke Nikit Bukit Mabung. Jadi dia sedak deka berkemah dulu. Nyo, rancang atau pelabok ke?
1: Rancang program kenyak dalam perjalanan nanti.
0: Ayo, ambil main program. Udahnya, datai 27 bulan 9 2026 dia mengak bisik pekin nyumpit. Dia deh, buat tapak pistol utama dia. Bisik pekin nyumpit, bisik pekin tarik tali. Nah, ni nak kaku. Kan, seminat kita sidak ya kengau. Ekspedisi Bukit Mabungnya lawan maya pengguna bukai ke dia tu berebak nganya jadi nyak meh utai ke ulih dikunci ku mimit berkawal ngau ekspedisi Bukit Mabung 2026 nanti kita nanya berkening ngisi pom DJ di ni kita minta nengkuai baik panjuk ke sedak ya tu balak
1: pun sabar dulu nah.
0: Sabar dulu out ilak kita maksud kia di ni no scan kita itu nya main siapa ne tepuk WhatsApp scan no kita yang register dalam poli ni pedih nah eh
1: oh nadai bakal sebab je kopi sengi ga no ngi ga
0: no no cukup pom dulu putus state dulu oh itu di ni janji de ani teh ke info oleh bagi kami RTM nya
1: jadi terima kasih teh ke berita de dulu dia rancak nah ke berita de sarito nah
0: nak mau kacak.
1: Nak denanya hati ku kena buat.
0: Ya, aku jadi namanya ngarap ke kita itu suran boleh support semua aktiviti atau program. Tapi kau berkata tahu nasi ya. Di ni yang nyebutnya aja. Kami kau mengau.
1: Ya, kita ngereh kacau. Yang
0: lain, kau dah tuai ni.
1: Oh, nya udah tuai kata nyuka berakit, nyuka belana mutai, nyuka kibau, kan ke mike gunung na melapa ke rempuh na dapat kaku. Ya biar suka ngaku baco hidup.
0: Ye, anak kena sana biak meari inti bisa peluang mekato ambil peluang ne. Anak ayah ke pengidup na baco. Oh, lama ni ngaku baco wei.
1: Ha. Kamrene nega lagu dulu konten
0: lebih. Oke, ha, dulu.
1: Oke. Iya.

0: Banyak lagu kena berina sedak ente.
1: Au.
0: Lagu dia nak saya. Ya, ngarap kata berina yang sedak ngali hari tau. Ninga tu au. Ngelihat tau.
1: Ngelihat bisa nak kan asal ngelihat ini.
0: Au nya bro, kapan kau masak lagu tadi?
1: Au ngarap ke namanya Teprinang arti lantang, tajapan bisa aja mu teng rogak rundian kita nanti ya, kacau di laut.
0: Ya,
1: nanti ya. Ibu rogak rundian. Aku nanya Desya, apa dalam penghidup di kanan ke dia tau ne? Nama utai ke udu na ingat deh.
0: Utai ke udu na ingat, aku kurentai.
1: Pengawak ke udu na ingat deh ne? Malam
0: mana? Dulu ketawa.
1: Dulu ketawa.
0: Umur ke dia tahu. Siti utai ke selalu diingat dulu nanti sebenarnya mana dia ingat.
1: Selalu diingat. Okay, okay.
0: Selalu diingat ko. Aku meruah diingat ko. Rayang ke benar ya. Tanya aku nak ngiga. Tanya aku nak bertanya ke berita. Nak WhatsApp semua. Tapi dah hati ko. Lemau dah jumbuh nama kita. Aku dah kelak di kelala. Aku dalam dia simpan. Dah ko deh.
1: Okay.
0: Bakit ke pangan kita. Ke kaban kita. Yeah. Kini deh. Meruah ni. Beres bili. Teh mahu teh kena na ingat aku si teh. No aku ngengkeh ke kereta aku. Kuka pagi.
1: Oh.
0: No, penyakit na nemu. Na ada ubat.
1: Na ada ubat. Ya.
0: Dek kenya ada nanti?
1: Aku berkenya siapa. Nanti kau kemakit pagi yang kau mendua. No. Pulai kau remakit lagi. Hari kali kau aku ngegok. Ini. No kau pagi yang tadi.
0: Sebakau.
1: Nanti kebien tu. Nain. Kebien kau pagi tadi. Putah ni kau baru. Tak untai atau parah yang aku tu dia negeri.
0: Nah, nemu dini nungkia kereta ada pihak kau deh. Abai agak gaden tengok aku sampai bermimpinya dalam mimpi teriba rigau dalam mimpi lule aku dari pagi aku dah lepas malam aku ketino aja tengi kah kereta nu aku pakai yang apa?
1: Awak balak yang baiknya. Dalam mimpi apa ingat? Nah ingat nu kereta.
0: Iya, dia bersebut deh baka kita selalu berjalan deh. Aw, bentan ha, nya bukan orangnya mantep bermo o di lima utek ke C F utek ke punya kamal. Nada.
1: Jalan ingat ingat ku baru.
0: Nak ingat ku baru, bak ku aku empai maya umur dia mayu tenak ingat deh.
1: Ya, aku selalu mak ku bekanya sia. Udahnya ante kita itu nama tu, tu si te. Ante benda orangnya dini aku benda ini tuainya. Ambil ke banyak deh. Ya nyapo ku ini aku ingat bekanya.
0: Ke mayu kalau benda no.
1: Kalau aku benda tang dini, udahnya ante dia kan ingat ku tanya nak. Tanya mak mau jual mulut, patut hanya buat lah. Kati kenapa? Anu, jual mulut dia. Bola, jual mulut ini, bisa jual mulut. Dalam dia.
0: Nanti mau jual dia, sudah sebut.
1: Sudah pancut ya. Dia waya nak ingat, nanti dia dah nak ingat utainya. Udah nak dia memasak dalam pun ingat ke dia.
0: Pedih ya. Aku nak terenai hidup. Kuantik aku sakit. Kumpai ingat korenya tadi.
1: Pai bolehnya no.
0: Pai boleh ya. Ngacau pergi dua aku tanya.
1: Ngacau pergi dua aku. Uji je lah aku dulu. Kapoknya. Ukainya tupiknya. Gek. Maya ada ingat. Nyebut ya. Jamik ke bandingan no.
0: Ya. Ngai. Ngai nak ingat ke dek ya.
1: Ngai. Kalau mau pai boleh. Utainya di ingat. Wah, ada betati. Katinu wak dengai.
0: Sampai ngerampit kapan kita ini. Kalau ada minta. Ya kenyang tadi, biar tadi aku masak orang yang mendekat-dekat.
1: Eh, bisa. Kau, anak nanti orang yang nak ngau dia benda ya. Dia kan mesti cerita ya. Dan dia nemu yang laloi nya.
0: Ya, nyapa dia amatnya.
1: Nyok, nyapa dia sebagai. Eh, betul dia nak tuai pengirut sepiak ni contoh hanya kaku.
0: Au.
1: Bisa, sepiak ni jauh kita. Ni, maya kabar nang gini. Ini ingat, maja menekan orang, maya orang ingat kutai.
0: Tak, yang
1: mesti
0: nemu tak
1: aku. Lepas aku
0: nemu yang nemu. Aman, ya. Pria aman. Sampai sebut pandai ada ngingat ke. Pria kan ngingkat dia, Ray. Kalau maka.
1: Iya. Aman, ya. Yang nemu aku punya kodek ini bisa ubatnya. Dia,
0: Mio. Nak, Day. Bukannya, mura kepekat tu pun rana utara yang masuk hospital. Ingat ke jam semua. Putai nak ingat. Bukan punya jako.
1: Bukan, mau kan nemu jako. Ya, si Tay, si Aho. Nanti kita. Orang kita itu benar bawa MSS semua, no. Sebenarnya, pelanjur tinuan, no. Bok kita nanti ke tinu mada. Namo udah terlanjur tinu.
0: Kena ikan mada.
1: Ya boleh mada ketik.
0: Ada yang anu tu deh. Nanti munyi nyak ku deh.
1: Ya. Sebenarnya hati ya. Kak mia bawa WhatsApp ngedek. Tanya tadi. Nih. Nuh lebih nyau. Ini kita nanti ke tinu mada dulu. Nundok. Namo ya terlanjur tinu. Namo nanu. Tuhan no.
0: Hau.
1: Nuh boleh ketik deh. Apa ya.
0: Nanti. Main kew kita mukai ku deh.
1: Ya, tak nang sekali tak itu. Tak kena tahu nya dia mau mentau lihat no. Lama kereta kita itu canggih ya sih. Nah, bukan kuah kuna. Ini kita orang subo. Bunyi nyari ya. Nanti dia pansut. Sedang di kereta sudah padam kena. Ujian dia berarti kereta orang ke dia tu. Nah,
0: nak berupai dia dengar
1: engine ya. Ya, nak naik. Dia nurun ke berkenyak. Kaki berkenyak pun ya. Nah, ini ngamadam ke kereta kita naik.
0: Ya. Ya, kaki nyeri-rek kontai itu tarina. Aku galak tak ke. Ngai nu si kepeningatan. Ngamai kutai tau nyadi lalau nu kudin tak. Nya bala hari upi bala tenika kami baru ja dia marah hangga aku okay, hangga studio kita nemu nemu kita pelinga kereta aku nak ada padam hari aku datang awak pagi tak ada ya kai
1: dini nya
0: kai awak boleh nunu minyak ayo enggak
1: mandi sio nyemurah ya
0: gelap
1: udah nyakan ni ke andai kita ke ngetu ber supermarket terjadi ama mak tu peningo nya nasi ko nya nap nyamai tu deh ana ber soe pangan dire nu hon tu nu rum mak ana mak kereta nak tapi dak padam nya
0: ama
1: ya tega nama ketega na ingat
0: aku nu le brown yang ko dia ton te ya apa yak ke ingat nya nomor satu jai nya ke benar
1: satu ama ana ana ana besrah kan makan semut ingat ya ko
0: nah dai semut kai ngacau kita semut kapa kita ni soba sarang semut ke demba sarang kesak nak dai murah munyo nak ingat
1: yo nak dai mesrah ke nyo
0: ah ngaso ingai yo hidup kita tu nak dai mak hutai nak mutu ngak ku tai ngaco
1: ni yo ge dai yo ku dai okey
0: au
1: malam mari sport no
0: mu tu ai gawa kenya mes sport ni pandai am dia tau
1: tai ai wan serai munyo ku dai nyam
0: mu yo serai rai ku dai
1: ya, aku kau pernah awak pernah kata saya ialah kita berkunci baru berita aku buka itu saya hanya rau mayuah berita aku buka kali-kali baik kita ini hari satu data baru kan ya Pia okay.
0: Baru. Terima kasih Ganti
1: ya, terima kasih sama-sama ke mupuak mana dia kaya banget pukul 3 atau lagi mupuak pun eh
0: okay, bye-bye. Ya, terima kasih angga pula program kita hari kapit DJ Menti pemaga terima kasih angga peninga aku bisa boleh ngok kita maka kengali hari itu abad dalam program sada tengah Sarawak ya udah tu kita boleh abad dalam program peniau penghidup aku.

Maya ko duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint. Besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino naka mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulai senjalai buat Tuhan. Di menua seka. Bukulai kita buat program Peniap Hidup Aku. Nanti hari 1 jam 2 ngalari. Seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di Anjung Bala Peringang agai kami ba UIFM ya. Kedulu merek terima kasih agai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai kaku pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama pada dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku pada dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Labanuan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu dalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tu semua utai ke berserangan dalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sigi dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningang. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peninga. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau sikok induk ke cukup dikesaya aku. Sikok induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji ke nuntung cerita penghidup kami. Dia ame bini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai ke udah jadi. Ngudah ya ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Saya udah penyayang aku kaya. Bakal kita megah. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk pengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena ya say. Ditinggal ngonakak penglengkas. Berkenyak megah aku. Terduduk. Lalu aku ngumai penghidup aku. Udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peninga nerima beritanya subak. Udah kalak bawum. Sampai kami duai betelai ke diri empu. Bawum kak sama parai. Kak makai tubai. Dan lebuah medak muah neak ke diasi. Muah neak ke seleka di kesayawati. Katik kengau. Panek singkeng medak.

kerau bapa pengharap. Ukai aku nak boleh nerima cerita penghidup tau ke takdir ku dah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tiang runding dah tadi ya. Nyameh peninga ketegau kelalu saya aku pangan diri. Sampai aku sanggup kak ngambil nyawa aku untuk pulai. Biar kati aku din parai sama. Tiang peninga puji Tuhan. Pemuas kebesampi dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berobat kia-kia kelimpah hari ke berobat bak spital. Macam cara kedi kena aku nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengharap hati aku lain. Setahun meh bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru meh entua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawak itu, datai ke dia tu. Seninjak agak peninga, rumah entua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang. Lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuh tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku nyawam aku. Beribun kane aku. Bas nantinya aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku. Ngesan penusah aku. Biar megak sanggup guleng aku. Lebuh maya tusah ngoseneng aku. Nyo pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningau kaku ngelekak kanek kami duai. Ningau ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji. Lapan tu dah ku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tau udah bak pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ku inok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. 10 tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngagai niang. Lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kitab peninga. Sampai ke maya aku ngukum diri empu. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang berdalam penghidup aku. Tang ukai reti ni yang dilekat, dibuai, nak dikingat kagai nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai nguapai ni yang betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih diri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi kek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayuh orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri kemeligai bak kali kedua ukai nyamai ngau aik mata. Maya orang nanya antek kelalu tu seh tau ni ibu antek nyu ngau aik mata tau nak nyak jakut sida tang atau Tuhan lain ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana bak tahun ke terubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada balan yang bini aku lebih lagi balai ipar semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pemati ni yang semua utainya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku

lalu. Tang utenya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai, dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bukuleng aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan hanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tahu aku kan nanya. Di ini penyilap aku. Di ini penyalah aku. Entah tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidak ya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesupa. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu kai kesari tau. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai kena maniang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagak anak aku kesari tau. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Ni yang udah hingau ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelama tau. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat-ingat keniang. Kekak hati aku. Di sengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulah ngaya. Kau kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya. Nak nuan berbini kasar itu. Aho. Dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tau. Saleh aku. Aku nerima. Saleh aku. Subah aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirembo ke bebini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Dan engkau patut gak endur aku ke sari tu bertemu dengan orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan. Jadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikap orang ku dah kalah jadi menantu. Sebagai sikap lelaki. Ngagai bala menyadai aku. Siko anak lelaki. Ngagai apa inai aku. Amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedias hati. Dan puji Tuhan. Bak dalam kenang aku tu. Sebeda aku nulis. Sebeda aku ngerintai ke kenang tu. Aku dah dulu minta pemenda hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri. Lalu ngai ngambil peduli. Jahlah cerita aku ke udah. Ia merek perangsang ngasuh aku ngatur tetok ngomannya. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita. Engkau kita bisik ningah. Kabam belayan. Menyadik senik. Aku ngai parai bini. Tanya kita. Siapa orang badunya tu kak parai bini. Lebih lagi orangnya cukup diksayau. Lebih lagi orangnya kediasi ke kita. Tengkati ku ngau. Siapa aku. Aku pun bakal kita nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tahu. Nanti aku salah. Nanti aku berdosa. Dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk mengkap peningah. Anak aku lamanya. Udah nadai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak. Belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenyak mengkap ni yang inai ya. Sebab ya dia di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak. Laban yang ku dah nadai sebab. Tambah megak aku kegawa. Kak benak. Entah aku kino mengibun sebab. Nyungai belayak meh. Berebut kanak. Laban aku kasih ke niang. Laban aku sayang ke niang. Tentu ya din kuati aku. Ngai medak utai macam. Nemu gaya ilah udah besai. Nemu gaya ngigak apai. Nak bakal kengai aku degigak. Nak bakal kengai aku ngau ya bergulai. Tang katiku ngau dia tau.
mayo hutai ke ngai nyari antara kami dua menyane ukai aku ngai begulai ngoya telaban aku nguji ngaleh ke diri are betalat ke utai mayo macam are kebelaya munye ku aku are pun pikir aku bayi dia oba bilik penanya dia oba ruang panggang inai empu nada yang ngeluai arinya ya dia lalu nganti penuduk inai ya ku dah lesi jako aku kemunye tau ukai aku nak sayau ukai reti aku ngai begulai ngone ya no temanya peninga sayau mati tau sayau mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita sayau mutai nak boleh dibelah dikerebak dada tau kami kita belak meda pengelurus hati aku pengikhlas hati aku lebuh aku kengenang lebuh aku kenulis cerita tau nama utai ke dalam hati nama utai ke dasai nama utai ke sepe aku nyam utai ke kunci aku kengali hari tau baka uliah peninga kak ngasuh kita meda lalu nela nemu kita hati aku cukup merinsak bersampai belama aku sebagai lelaki nguji ngeriang kati dirempu sedatang ibu nuan bilik aku ya aku dah lesi aku ngelepas kengawati ke penghabis tuci lalu meruang bersampai ke pengelantang yang bergulah dengan Tuhan bab menua seroga ia kedudi ke dia tau di sampai ngicak kuliah bergulah sejalai datai ke mati cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati jadi berdalam kenang aku tu peninga nak ngai aku dihukum kita ngoleka jako nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita amat me kita puas hati tiang pinta aku awek kaku ngau hati aku ketenang awek kaku ngau pengelantang bati aku mpu baduk ngacau aku baduk negok penghidup aku aku kena ulis tu ukai aku nganu kita minta ampun angka jako aku kelalu kelalu renyan ngau kita angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku nak udah tu udah cerita tu dikenatai udah utai kerkunsi kaku ayah nariati tok menakak ku nyebut utai ku nyadai engkak ya dikiga kita nadai maku nyebut nadai aku nyangkut nadai aku kak ngeluak kaki minta ampun semua peninga kita kemendian program tu nyangka jako aku cangka renjan di dinga kita minta ampun berkini pun asai hati ku dia tu percaya meh aku nadai dendam ngos apa-apa hati aku tuci minta ampun ngagai semua lalu megak aku bersampai ngarap keniang bini ku dah nadai meruah lantang bab menua syurga pihak megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku ngarap ke kawa ngarap ke rumah tangga uleh diri bukulai sama datai ke lesi.

Hakinya nak aku mai kita mending ke program peniau pengidap aku. Terima kasih hak kita kuda bukulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datang. Ngoto mupo dulu aku. Bye-bye.

Ya lagu Ari Wilson sama lebu dikena aku merenang kita kaget mengkam kulai ngaku ba awak ngelah tengari Ari YFM sibu ungkup ke Sarito Sari-Ari 1 3008 tahun 2026 ya. Terima kasih apa dengau kita kaget mengkam kulai ngaku jadi ke dia tu aku dekat mai kita berarti ke sepengkai program ke bisik dekat diatur ba dalam bulan 9. Aku berkongsi dulu ngau cara ngelansak berkawan dengan pengerami budaya Borneo atau ke BCF 2026 di pelabak ke dekat Narit mayu hake sida ari menua luar datai ngau nguluk program to ila laban ya mayu mega program baka pekit main asal ngau pekit nyumpit antara bangsa bisik mega diatur baru ke tahun 2026 ya. Jadi nanti kita bisik mega medak ba ba media ramai ya berkawan ngau BCF 2026 dia ba Facebook rasmi ya konselor Gusti Amerikan dia madah ke pengerami pengelama 10 harinya bisa diatur berengkeh 3-12 hari bulan 9 2026 bak dataran Tun Tunku Haji Pujang lalu pangau ungkup kita bangsa Dayak dekat diatur kena 8 hari bulan 9 2026 bakal tahun-tahun ke seberau tu dia batang pematak pavilion ianya pekit Miss BDCF atau ke pengerami budaya Dayak Borneo 2026 kelimbah di bisik pengawak mandang kebudaya ngau mayuh macam pekit main asal ngau ngerami pengaya pesaka asal bangsa Dayak mainnya elak ya. Jadi tok dekat datur bak dalam bulan 9 ke dekat datai lalu peningah ngarap ke kita nanti bisik dekat ngau ngambil bagi bak tiap bengkah pekit ke diatur maya tu ilak nada salah kita tahu nyedia ke direk tau ke ngirai direk berengkah hari dia tau lebih lagi balai induk darah bajik kita ke dekat ngau pekit Miss BDCF 2026 tentu ke kita nasiki udah nyedia ke direk bayak kenyata dek hari segi kita kak mantai ke main asal pengelandik ke dikembuan kita atau ke pakaian bangsa asal ke dekat dikenak kita mayanya elak ya. Jadi bab berita bukai mega kemari hari Minggu 2008 2026 ianya hari ke penudi disibu ditok ngatur pekit bot kuasa kawalan jauh tau kerikumai kita RC powerboat antara bangsa Sibu 2026 bak tebingan Sungai Pulau Lihua ya. Jadi maya tau dia ada siko hari sidak ke cukup landia ya ba pekit tau ika bernama Muhammad Faiz Murni hari tim kerikumai mancau racing team tu ya udah ngemai prize mata duit ya ngau trofi labannya udah jadi champion ba pekit lumba kata kita madah tu ne bot kuasa kawalan jauh tau ke RC powerboat ditangkan ngau sida ari team Alpha Viking Kapit ngau Siti Raget tu tadi enya Owens PK hanya antara nama tim kemarin tu peningga kebenar mayuh meka tim bisi hari dalam ngau menua luar ngau ngambil bagi tu macam kategori tu nya aku boleh disebut aku nama tim sidak ke kemarin peningan ya au jadi lebuh ke nutup program Sungai RC Powerboat antara bangsa Sibu 26 ia ke datai ngau ngulo program tu ianya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing ngau bala VIP tau ke bala sidari upupis perintah ke Bukai pemegak ari company ngau ari gerempuang ke Ukai dikuasa perintah dia ada Menteri Perancungan kita ianya Datuk Seri Tiong King Sing ia dekat ke tahun baru dia bisa regata Sarawak tahun 2027 diatur bak Sibu cabaran regata Sarawak 2027 aku ya nyak ke diasuh ya diatur bak menua kita di tok jadi ngarap ke pramu-pramu
Ari perintah sekali ke ba, menu, ba perintah ba menua kita di Sarawak itu atau ke perintah persekutuan ngarap ke Pramu ke dekat datunya muncul di pejalan ini tiap hotel ke dekingin atau ke dekat ati semua tu ungkup ngagai kita rakyat kelimpah ti dikena ngelaku ke menua kita lebih lagi ba dagang temuai ngagai bala ari menua luar atau ke dikumai kita ari luar negara ya mayuh program tu pening antik ku nyebut site-site nyuka tiap minggu munyiku kami dua menteri tadi nyuka tiap minggu program kita di Sibu di tau diatur nadai ngetu tau ke nadai bersengai sekali ni aku percaya ke semua tau sokong hari bala kita nanti nadai sokong tentu program tau nadai diatur tau ke nadai di pejalai ke terima kasih orang Sibu terima kasih bala temuai terima kasih ngakai kita ke datai ngelantang kati ngakai Sibu.

dengar kita orang lelaki ana bertentang. Udah berjaka, aku bernyanyi, saya kena hantang. Dalam hati nak saya. Awalnya semina cerita dalam lagu Megak Peningah. Okey, ngawanya aku dekat nyurut kediri hari program kita ke ngalih hari Tok Peningah. Nyudah datai bau ujung program kita. Aku merik terima kasih. Ngakai semua kita kudah boleh ngaku hari pun program kita. Ke tengah hari tu tadi pukul 12 ngagai jam kita ke dia tu pian megak merit terima kasih ngagai kita ke bisi menda live Facebook kita ya ke bisi komen bisi megak ya ke minta lagu terima kasih ya semua ya ke sukuang bala kita pian megak kita ke bisi mending ke program kita dengan RTM Click. Terima kasih. Ngarap ke nak lejau out boleh ngok kita. Lalu ngarap ke sekedar utai ke dikunci berita yang tarik datai bala peningat kita. Lalu Siti Dage minta bala peningat kita terus nyukong program kita ba YFM. Okey. Ba awak tu aku merik terima kasih makan dengan Siti Clara Ana Arwat Bangke yang apa itu yang Dublin ke baca dayang juga Siti Jara Jara agak Siti Jari Petara apa yang Bai, Mary Ubun Martin, Shasha Amanda, Inok Kenawin. Kita aku dah bisa mendak live kita terima kasih ya ke sukuang bala kita ne. Ngau tau aku Lucia anak Thomas Kasau nyurut ke diri bertemu baru kita ke baru yang bak pulau yang tau ke bak maya ke bukai megak ya. Mumpah dulu sambut me salam saya. Bye bye.

info temuai Ariwa FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mek berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisik hati terdekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Kota Megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong Tujuh Ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengelamat Tua Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong tu mien digagak ngenak papan Siti penyelai tukuh Tua Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepi kong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai temuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

Rentang Ngali Hari YFM. Rentang Ngali Hari

baru TD by Ricky Anderson. Nau lama kita nendengar lagu baru hari ini. Wah, nyol ngau gak balas kena. Jadi ngarap ngau lagu tadi pantuak meh hati bala peminat Ricky Anderson ba industri music kita. Okay, jadi ngelalu ke peningat ti segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngalih hari ba hari ketiga bulan baru kita, bulan 8 tahun 2026. Tentu ya bahwa rentak ngali hari kita sari tu bari satu kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam awak 3 jam ya ti adeka datai mudah dalam 3 jam sebedau tu tadi dia kita sudah mendiang ke program area tengah menua kita Sarawak yang tadi ngelah tengah hari ungkup ya hari YFM Sibu. Jadi hari yang kita itu udah mudik ngegai Batang Rajang ke sekali itu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu nampung semaya 24 jam sehari ya tentu ya YFM dekat begulai ngau kita semua. Saya sekian panjang nak ngetu wai-wai. Okay. Jadi bawa kita ya ke sekali itu bakal selama megak ya pukul 4 tu program ti diungkup ke ngagai bala rockers rockers kita ianya tadi YFM Raw pukul 4 tu lagi. Jadi ngarap ke bala rockers kita ngadang meh udah tu lagi. Okey wai, jadi bos hari tu megak ngarap ke pengawal yang sudah diatur kita muak ke pagi tu tadi kiranya udah meh nadepan 70% tembuk digagal sebedau kita ya nembu awak siang tu lagi dalam kandang kerabisnya 2 jam setengah dagi au ngambil ke lantang meh hati kita tadi mulai hadiri ngagai rumah. Nah kiranya pengawalan tadi di tanah ataupun tadi pengawalnya bak belah upis ngambil ke lantang pulai ke rumah hati tucum hati gagal hidupan nyoba pengerai lagi leban kunci ya nang datayari hati ya ke lantang pihak aku jaku dutur wai. Okey, jadi sebelum kusi ke bertemu kai lagi terus mari kita berperindang bawa rentang ngalih hari YFM kita ke sekali tu lagu ke di by Sila Julia udah terkesai barentang ngali hari YFM tentu ya terang didinga peninga kita ba Bintulu awak sekali tu 97.5 FM frekuensi Bintulu.

Ya, selamat malam pendengar. Lama itu baka aku dah di Semayang. Baka aku dah di temu kita, aku dah tai baru Beranau, Bak Selot, Bugulai Ngau, agensi upis perintah kebisik datai

0: Sarawak bisik datang lagi kita-kita laban sida tadi bisik ngenang tentang skate fair atau ke Sarawak Career and Training Fair ke diatur nintiang tahun di Sarawak. Jadi ke sekali itu sida datang baru nama utai ke dekat baik sida ke lemai itu. Jadi bukan lain aku ke lemai itu pendengar Edmund Langi ada ke interview dekat Beranau ngau sikup pengari hari sida tegasnya. Jadi kita ya berkelala ngau atau mai kita ke lemai itu berkelala ngau Emiza Mui anak umur selamat lemai dengan Genuan. Ya, sama data ya.
1: Ya, time,
0: aku terubah lah tadi tu ya. Nikit kupiar radio aku terubah kan eh?
1: Ya, betul.
0: Okey. Nah, maknanya sikit semua orang bisik keterubah dalam penghidup.
1: Ya,
0: ya. Jadi, nuan tu tadi ngari ke tegas. Jadi, selalu ya, Mr. Frederick data ya. Nama aku buah kaban kau nyana data sekali tu.
1: Ya, bisa ingatlah. Saya tu sebetulnya yang datai. Tapi yang asal kalau bayar benung sakit lah.
0: Oh, tidak. Oh, pia benung. Oh, jadi kita ngaji ke gerai ke sekali itu ya. Awak ke ya boleh berjalan ke pengawal sama. Jadi sebenarnya kita yang terus ke Randau. Kita ke lemah itu. Ianya Randau senentang program Pro DR kita ya. Nama program Pro DR itu. Jadi sebenarnya dulu mereka awak ngagin wan. Namanya. Madah ke nama diri penatai. Serta pengawal. Nuan dalam tegas Sarawak tu.
1: Nama aku ialah Mizamuan Nohul. Aku tegas aku sebagai penolong eksekutif. And then aku mostly aku major dalam data analyst lah. Ngumpul-ngumpul bila sidak data, bila sidak melihat pun data begini. And aku pun proses yang pun data lah untuk yang pun interpret ngagai ke ngai data kuliah daripada orang ngomana.
0: Tahu pian eh. Akhirnya ngumpul udah nyak nuan lagi ya ne.
1: Ya,
0: penata asal hari ini tu?
1: Asal hari Baleringin.
0: Baleringin. Ya, ya, jadi ngai kita peninggal hari Baleringin atau pengarai kita ke lemai tu ya Imiza Mui anak umbul ya. Jadi berandau ngau kami di WFM Iban RTM di Kuching akhirnya dari ke lemai tu tu ada kenal tentang program Pro DR. Nama kedekung mai orang program Pro DR tu pengawa mandang ke barang tu tadi jeraya wara munyi jako ke mai hari tu. Mari pulang kenuan. Ya.
1: Di Arosho tu atau mengangau nama panjayan lah Project of Dream Realize. Banyak mesitip program senentang peluang pelajar. Mostly ya fokus ngangai peluang pelajar latih latih pengelandia. Now pengawat tidak ada ke oleh tabung ekonomi gagasan Sarawak iaitu tegas. Now bantu daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Pendidikan Negeri Sarawak iaitu JPNS lah. Danya program tu ngumpuruk lebih dari 40 pemandang ti ngelibat ke institusi pelajar tingkat tinggi penyedia latih TVET opis perintah opis bantu pelajar ngau pemain industri ngambil ke peluang pelajar latih pengalih ngau pengawal lebih semak ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak pelajar ataupun ke udah baduk sekolah lah
0: Selian
1: jadi di serata Sarawak lah
0: jadi sidak tok ke di kira ke di selintiang kita dalam program tu nanti nak salah kumpai lama aku dah aku bisik belandau ngau tuan Frederick ya ianya senentang skate fair ke bisik diatur nanti nak salah aku seminggu udah hari gawainya. Lebih program tu sama kini tujuh ya?
1: Tujuh ya sama tapi ya mostly ke Pro DR tu ya ya fokus yang ngai nemia dua bandar.
0: Menop sisir jadi tu ke de nyak kita nya jadi tentu ya menua ke dalawak kita nasi menop sisir menop sisir dalawak kita ni. Au jadi bisi temu maya ni maya kita dekat mandang ke Jeraya Wara tu berapa hari bulan kini ngau kanan dur ke dekat dia lawak kita tu
1: Pro DR tu mostly ya terbaginya dua pasal lah itu pasal pertama udah diperjadi ke ngau mujur maya 6 hari bulan ngagai 15 hari bulan Julai itu
0: okay.
1: Dengan kaum Lawas Limbang Long Lama Tatau ngau Mukah lah mostly pelawat ke bisi ke dat Bala mayuh ke data yang agai tempat kami prodiatu mostly ya setiap kawasannya dalam dua ngagai 500 pelawat lah yang sida sida data yang agai tempat kami prodiatu rocho tu ya termasuk ngau pelajar sekali lah ngau bala cigu ngau bala orang awam pun lihat ya, data ke orang mayuh bala mayuh pun lihat ya, data
0: kau kelebih ke bala apa inai nembia ne
1: ya betul apa inai nembia banyak pun penting kan, lah abang sudah boleh dengar nama ke nama

0: balai pelajar ke oleh oleh di keman oleh balai sida anak sida ya.
1: Oh, ditapik balai sida
0: ya,
1: tu ne.
0: Ditapik balai sida ya tadi. Tadi fasa kedua tu tadi dekat dianjur ke hari pada 6 hari bulan ngagai 28 Ogos.
1: Oh.
0: Ti nyengkawan 10 bengkah sitak menua lah. Ianya semop, Tanjung Manis, Meradong, Kapit, Seratok, Lingga, Balai Ringin, Serian, Ngolunduk. Ke akhir sekali adalah Lunduk lah.
1: Nah, ke Lunduk sekali. Nancang tadi perahu muaranya.
0: Ya. Pengawak tau pun dekat diatur hari 8 pagi ngagai 3 lemai. Lalu pernah time bala mayu pun percuma.
1: Nak ada bayar ni?
0: Nak ada bayar.
1: Oh, nyadinya ke sitik time mana tadi ni? Betul. Oh, semadi ngenang ya kudah ada pejalai ke kita ba fasa ke terubah tu tadi ni. 6 ngagai 15 hari bulan Julai 2026. Ianya balawa selimbang lo lama menua aku di tatau din serta megak di muka. Ulih nombor kunci mimet berkeni ko sambut orang mayanya pemayuh jadi nama utai ke bisi udah utai positif ke dulih hari kanan doa ku dah lawak kita tu
0: baka ku mendak balong lama yang pun penatai bala mayuh sigi mayuh lah bala sidak nembiak mostly sidak pun berkeni kita mananya sidak pun keti berminat lah sidak ya untuk keti untuk ngau bala sidak pekit ke di digagak kami lah
1: bahawa yeah, yeah.
0: Untuk matematik interaktif game lah and then sidak pun rasa bakal utai tu oleh merek manfaatnya sidak merek faedah ni sidak ya
1: yeah.
0: Sidak datang laban sidak yang diberi diberi pendedahan lah menyiku orang tadi nah pendedahan terhadap STEM tu tadi
1: pelajar STEM tadi. Yeah. Jadi tuju kita tu tadi okay, semina mandang ke nama teka di bisik dia tang mega kita meri kira kena rit ati beran biak ya.
0: Rit ati beran biak.
1: Ah belajar ke STEM. Amai.
0: STEM belajar ke baka teknologi dia tu.
1: Sains, teknologi semua, matematik semua ni.
0: Betul.
1: Laban nyak na sigi perkara ke buna benar dia kena ngemansang ke lebih lagi menua kita di Sarawak dia tu. Kira kena mepuguk pejalai kita yang ngelaku ke pelajar STEM-nya tadi.
0: Oh, yeah.
1: Amai, bernama sisi tadi. Jadi, bak fasa kedua tu lah, 6 ngagai 28 hari bulan Ogos tu lah ni. Jadi, bak kanan dur tu. Nanti, kau mendak nasigi amai kanan dur ke nama kau kita ingat jauh hari kanan negeri ni. Ya ke selintian kita. Jadi, ia ke tanya kau ketiga sekali tu. Tuju kebenar kita ngatur program ke dokumai Pro DR tu tadi. Nama tujuh kebenaran itu batang tujuh ya.
0: Batang tujuh ya. Tujuh itu ada laban site ya dekat merek jurang penerang lah ngau cara mai peluang pelajar latih penglani and then dia pun boleh bantu pelajar memandangkan bisik bakal upih perintah ke oleh merek bantu dalam kewangan lah.
1: Okay.
0: Ngau ya ia agak megak oleh ngau oleh merek peluang pengawat terus lah ngagai komuniti lebih lagi ke bandul menua pesisir lah untuknya dan yang nengah program tu ga pelajar ngau orang kagi biak boleh nemu jalai pelajar ngau silik sidak yang megak boleh penerang terus dari institusi ke datai serta ngau upis perintah sidak boleh nyak lah boleh diterang ke oleh upis perintah tu tadi ngau meretika peluang bantu kewangan ngau nemu utai di diguna industri ngau pasaran pengawaknya tadi. Dalam tempoh yang sama Prodi atau mega ngansak mayu hage orang ka gibia ngage bidang STEM TVET ngau ekonomi digital selaras ngau aspirasi pemansan Sarawak tu tadi.
1: Ya.
0: Ya.
1: Lepasnya kira ketujuh batang pengawaknya tadi. Jadi terpulai ngage bala peinai ngau bala pengajar kelebih lagi ba cigu ne mai bala nembiak tu leban munyukunuan yang tadi pengawak ke pejalai kita mandang ke semua macam perkara ba siti endur jadi kita nak tahu nak ibuh kiak kitu kiak kitu ngaju piasnya agensinya jauh ne ba siti endur di oleh tanya semua kelebih lagi leban kita mendak ne penanggul kita kemaya tu nguliah ke belanja dekan nampung pelajar udah nyantar ngelali gaw bagi gak ke duit dikeni kok kak masuk kiat nak dek
0: lebih lagi lebih kapai nai lah.
1: Amai, ya.
0: Cara kak ngasuh anak sih tak belajar buat ikas ke lebih tinggi.
1: Amai, amai, amai. Saya awak kan mian. Lepas nanti kita mendak dia tuan puan. Okey, seminat mian berkenaan negeri je, udah mupuak pandai.
0: Ya.
1: Nah, segini mian kita bermenuh sisi ngai lah lebih orang ke mendak. Ya,
0: ya. Ya, memang pandai mengajar lah pendak kau.
1: Ya, ya, ya. Laban nanti kita mendak dia tahu semua atau ukai ke 100% kita mendak. Laban sida ya udah terbuka runding bak dunia luar hari gadget tahu ke telefon ke depan sida. Laban dia tahu penerang nak sekat ni ya.
0: Ya betul.
1: Penerang nak sekat jadi mayuh penemu. Mayu macam penumpun menu penemu nak tu berapa pun bisi dia magang. Atang sida dia tahu nanti kan ngiga penemu ngena AI semua ni ya. Amai nyadinya kebuah yang tadi pemandainya nang segi berujung jari je punya kurang ni. Jadi kena benar gak program kita tu ya. Sida e benung iga namanya tanya tau ke sawat ba dalam runding serak kita mai tak sawat ngage yeah, sida ya. Au jadi orang ke diselinting kita amai-amai dalam program DR tu tadi. Siapa ke dari segi de perancang amai-amai datai ba pengawak kita ke mandang ke barang tu.
0: Prodi atau ya nak datang pak satu bangsa site bangsa aja ya.
1: Oh, terbuka ne.
0: Terbuka untuk semua.
1: Okay.
0: Terbuka ngai orang bala mai walau munyi kurang tentang lebih ya merhati ke ngai pelajar STPM, SPM ataupun lepasan SPM lah. Ngau ke orang ke udah badu sekolah ke agik ngatur jalai pelajar ataupun pengawak sidak tu tadi.
1: Au au.
0: Apa inai serta penyaga di kemaran ke datai kena nguliah ke information. Ti tau nulung sidak mantuk bala anak sida ngagak pilih ti engkeman. Pengajar, komuniti serta bala mayo ti benung ngagak kerja megak ulah ngena mayo macam peluang tu. Information serta ngau aktiviti ti manalah ti disediakan sepemanyai program tu disediakan.
1: Nyadinya mah tadi ya, utai ke disediakan benunya. Nyadi bunyi ketua tadi.
0: Ya.
1: Pulai ngagak bala penai tadi ya, ngau bala pengajar tadi.
0: Betul.
1: Ngambil peluang tu.
0: Ya.
1: Amai daripada kita tadi 28 bulan. Tanti kita nganti pi ilak lah. Alun nak ya ne. Hanya ditu men peluang nur nguliah ke semua macam penerang. Bak Siti Nur.
0: Betul.
1: Jadi tentu ya udah tu lagi randau tu uji ku menggal randau tu dulu. Laju nak perahu tu kelemai tu ngau lagu bisi lagu kita ni tuan dah sedia lagu jadi udah lagu tu lagi kita dekat ngenang tentang nama utai ke dekat nganti orang ke datai ngagai pengawak mandang ke barang pro di atau kita berperinan dulu ngau lagu.

0: Ya, yang tadi lagu dari Frankie Will, Sulu Sapaku. Sawar kita di dia, meh. Oh, jadi sama lemai ngagi kita peninga ke baru mendiang ke kami lemai tu dalam ranau kami bugulai ngo sida hari tegas Sarawak. Jadi ranau kami ke lemai tu ngenang senentang semakah program jerai wara pejalai mandang ke barang kerka diatur sida ya. Bak renggat tiga dua renggat keturbah subah udah kelak diatur 6 ngage 15 hari bulan 7 lalu renggat kedua tu dekat diatur 6 ngage 28 hari bulan 8 2026 jadi begulai ngaku ke lemah itu ianya pengari hari sida Raban Tegas Sarawak ianya Imeza Mui Anak Umbul ianya junior eksekutif nama kekini kau kita eksekutif
1: penolong
0: eksekutif ya dari Tegas Community Innovative Learning Dedian. Jadi nyambung ranau tua tu tadi ni ya. Utai ke dekat disedia ke kita ngagi orang ke datai ngagi pengawa pemandang ke dekat diatur kita 6 ngagi 28 hari bulan 8 tu berserimai ngau namanya pro DR tadi namun utai dah disedia kita ya ke dasai ke kita yang tadi nak tahu nak dambik peluang bala orang ke pergi ke kerja bala pengajar ngau bala pinai
1: bala mayu ti nguru pengalami to lah ya boleh datai ngai expo most laban utai to pro di ato ya baka expo pendidikan mau kerjaya so ti ngempuru ke lebih hari baka ku aku tadi lah 40 pemandang daripada institusi baka kita bisa iCAT kita bisa kita bisa Petros UTS lah, and then kita bisa mayo macam bangsa institusi lah yang tidak ya uliah kita pun bisa College Fajar gak kita di tu. Dan nya ianya mega kita uliah nanya ngau serta nanya nama nanya ngaji upis perintah ngau ataupun upis bantu pelajar tu tadi nama bakal pindah tu tadi tidak ya uliah nanya nama bantuan ke uliah kena kena ngasuh anak ku belajar ke lebih tinggi kita bisa TPTN gak bisa kita bisa dia tahu kan kita bisa free education gak amat. Oleh kerajaan Sarawak gak dia tahu kita bisa hari institusi Swinburne gak so sidak dari dia sidak oleh nemu mayu macam information tu tadi lah oleh diulis sidak daripadanya and then banyak kami megak bisa pemandang interaktif lah bakal future tech ngau hands-on STEM lah hasil kerjasama Tegas Preto Sain ngau Pustaka Negeri Sarawak bakal yang kami bisik dia tu adalah 3D printing lah dia tu sidak ya boleh mendak bala student bala pelajar sidak boleh mendak begini cara 3D printing tu dia di kebuah ketika Ramadan di hasil di gagal makanya ada hari ni kita boleh nemu berkini pengawak 3D printing tu terhasil hari berkini utai tu ulehnya di kebungunan bakal kitchen bakal 3D printing tu kami bisik gangga kitchen ga daripadanya danya kami mega bisa pekit bakal TVET Master ianya Prom AI. Prom AI tu kami break siapa-siapa yang siapa bala mayuh ke Ya nak terhad ngagai pelajar aja lah ya. Ya terbuka ngagai umum gak. Ya siapa-siapa bala cigo leh ngau gak untuk Prom AI tu kami bisa merek hadiah gak untuknya, prize gak untuknya. Dan ya bala student uleh bala pelajar uleh gak ngau Pro DIA FC lah yang main game PS5 nya kesidak. Main bual ya. Mathematic fun game, quiz interaktif ngau tiket bernasib. Danya bisa megak penerang ngau jaku kunci senentang pendidikan percuma daripada institusi ti dikemendar ke oleh kerajaan Sarawak lah. Danya yang megak hari pekeso megak kita bisa career exploration program ianya penerokaan pengawal uliah lah uliah diberi sidak ke student danya sidak uliah test uliah cuba bala student tu uliah cuba ngambil ujian ke disedia oleh pekeso tu danya sidak pun uliah ketima ada orang uliah nemu nama jalur kerjaya yang sidak uliah yang uliah sidak boleh ya.
0: Oh, jadi mayu sebenarnya
1: tapi ya mayu sebenarnya. Tapi
0: kita tusih no yang tadi. Engkanya 20 atau ke 30%. Lapan kita mendak tu tadi lebih 40 akhirnya kerer wai betul tadi no orang ke mandang ke barang nel. Aw tang utai ke narit ati ko de sebut nan tadi puan. Senentang pelajar ti ndak babayar ya kada sedia ke perintah Sarawak. Jadi utai tau ke patut ditanya apa nai mamai.
1: Ya betul.
0: Bekeni amai nyorak bala nak sida ya. Anak kita yang tadi maka kelebih gi sida Karim Nop sisir ya. Jadi anak aku beketuk pemandai anak tu. Nama utai ke patut de nya. Okey penekak pe nai oh aku ke anak ku jadi rutur. Kan aku nyanda itu bah nembiak ke belajarnya ngaya apa kena
1: ya
0: bisa terkenal ya ya nyadi itu tadi peluang ke cukup mana alaban mayu orang nak percaya atau tadi amai nak kini perintah Sarawak yang dia ke pelajar kena berbayar atau
1: amai ya
0: nyadi inti kita kat nemu ngo sili lagi datai maya
1: oh datai maya
0: tu maya bertanya maya kita mantup kati kita bertanya tu maya bertanya A sampai Z menyekurangnya jadi ini no boleh duit kan nganjo anak belajar amai kena nyanda berbayar udahnya tadi mayo
1: mu tahu macam tanya. tahu di tanya sida ya
0: ya kuda disedia ke perintah kita di Sarawak di tu ya. Nasi cukup mana jadi peluang ngage bala rakyat kita di tu nguliah ke diri nya ya nguliah
1: ke diri
0: ngambil ke diri napa tu tadi ada sedia kurang
1: kita ada sedia
0: ambil mu tanya ni nak aku tadi leh rawat tu
1: betul
0: tu puan aku dekat nanya tadi ya senentang awak ketua tu merangsang orang mana datang itu peluang tu 6 ngagai 28 tu jadi ngelak kenuan tadi Yakub perancang serta nama tak patut dia baik bala nembiak ke sidak ke dekat nyambung pelajar sidak ke dekat ngiga kerja nama tak patut dia baik sidak mayanya
1: aku menyarankan lah kira macam aku mesan dulu lah mai dokumen kelengkap lah bakal kita mpunti bakal kita dah lepasan SPM kita oleh mai SPM CJ SPM kita danya ataupun nembiak ke agi dalam form 5 tingkatan 5 tu tadi ya oleh nak gak kita mada ngambil CJSPM sidakan pada bisi CJSPM
0: slip banyak
1: ataupun bisi ujian kini kurang mada
0: ujian percubaan
1: sidak oleh ngambil oleh mainnya dan sidak pun oleh minta tunjuk ajar ngai sidak bala sidak institusinya nama jalai pelajar yang ku minat nama nama utai yang kerjaya yang ku uliah uliah daripada CJ atau tadi ya ni institusi pihak mega kena me pihak mega kena me peluang tu ngau mana pesan aku lah laban untuk bakal kami subak nadai banget nadai nadai si pro DR ketua saya ko subak ya banyak tahun aku lah subak tanya ken anak malu me nanya sidak balik sidak wakil institusi itu tadi melibat ke pelajar tingkat tinggi itu tadi lah dahnya sidak pun boleh nanya bala sidak TVET UPS bantu serta pemain industri laban sidak ya bisa dia dekat nyawut semua soalan semua utai ditanya sidak itu tadi sidak pelajar itu tadi
0: jadinya memang peluang kebesar benar
1: berarti
0: kelebih bagi kita apa indah ini sidak ke nyadi apa indah itu anak-anak ingat 6 ngagi 28 2008 2026 juga boleh di lah jaku ya. Okey nama tu apa pembenar ngumbuak bala pinai tu.
1: Oh ya,
0: data itu. Data lebau tu dah kena berbayar nyedia ke gitu. Mayu macam utai kada sedia ke perintah Sarawak kita ya. Kelebih lagi dia kena nulung bala nak kita bala orang ke benung pergi gak ke pengamaknya tu meh peluang do ke milih ke rempu dalam bakul dia. Jadi bab fasa kedua tu ingat kita ke dia di semua kita di Tanjung Manis kita di Meraduam di Kapit Seratu Lingga Balai Ringin menua numpu ya.
1: Menua kumpul.
0: Ya, nenek ingat bala kita di tu Emiza bisik datai ba Balai Ringin ni lah serta maga di Serian Ngau ke Penudi sekali di Lundu. Hanya di peluang tu kena ke mama Maya. Hanya di dalam tempoh 6 ngagai 6 ngagai 28/8 tu tadi. Tentu ke kita datai meri awak kita sari datai anang ngai kita yang tadi datai mai anak nganjung dari empung ngiga ni nemu tok meh maya nasib berkat oleh kita mayanya. Jadi pelabak ko puan udah nyenak ko tadi kenang kita sementang jerai wara tau ke pengawak mandang ke sementang pro DR kita ke yeah. alamai tu. Terima kasih ngagi kita ko dah berkunci
1: yeah.
0: Ke penemu ngau berita manah tu ngagi semua rakyat kita lebih lagi sidak ke dia di North Sisir.
1: Yeah.
0: Jadi bertemu baru kita memaya ko bukai. Terima kasih yeah. jadi nyaman tadi ranau ko ngau puan Imiza Mui.
1: Terima kasih gangan Wan Enwan.
0: Terima kasih.
1: Kau tidak YFM lah.
0: Ya, gitu. Terima kasih yang megang guys. Tuntun kita dari lagu kita ke lemah itu. Jadi ini mentadi peningah. Ranau bergulai ngau sidak hari Tegas Sarawak ke lemah itu. Ngenang sentang. Sidi program ti cukup mana. Nak tahu nak kita datai ya. Nak tahu nak kita datai. Kak pendak ku mekat menyinyak. Lama program tu. Nak sikit mana boleh ke pemanah kita. Kelebih lagi. Ngagi kita ke dekat nentu. Kini anak kita dekat belajar. Kena nentu kita. Dini kita akan gawak serta megat nama utai ke bisik disedia ke perintah menua Sarawak ngagai rakyat ke dia mendam di menua tau. Terima kasih nyajak hari aku di melangi ke lemah tau ngau puan Imi Zamui. Terima kasih bukulai bak maya aku bukai.
2: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si kau cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Rokes kita ke Lepeto lalu kena ngujuang ke awak YFM Rock. Cuma meh lagu nama Red Hot Chili Pepper.
0: Otherwise kita sekulai sejalai.
1: Urai. Kita ke malam Rokes sejati. Daihan Rokes kita ke Lepeto lalu.

ke Udah Terpinang, mendiang ke lagu retro kita bawa rentak kali hari-hari Maxwell ketimis yang terjadi Maxwell aku Maxwell Franklin Sarana ini tadi urai nyameh laban kadang-kadang dunia kita tahu kita suah di perindang nyawa tetap baik engkau utai ya ke baru tang dalam kita itu tadi rindang bawa tek baru kadang-kadang tai ya ke lama nyemegak nyimpan 1001 nostalgia atau ke pengingat ngagai kita lalu value nya dalam penghidup kita itu tadi mai besayar ti lebih lagi ba singkang pejalai kita ke jemah dalam ada pengingat ya ke subak atau kari pengandi ya ketemu kita subak nya di kita ya ke dia tu bab ni dua tak ukanya sembilan berpanggil bab lagu aja. Okey, jadi ya mai kita berhati ke berita TBC di keluar ke ba Facebook berita tim Sarawak ke Sarito ke Alaya kemari ya 125 iko ning kabon demi amiat ngau pia mega anak ya ke baru ada mujur dia selamat ke pengudah rumah panjai ya ke 23 pintu angus ya tadi baru mah padang batu 37 jalai bintu lumiri samala jauh lemai kemari benerang ya ke dikeluar ke PGO atau ke Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Pampang Sarawak madah kesidak nema kangau urung pukul 4:30 lemai sebedau sidak tadi nganjung Serabana Bomba Ari Balai Bomba dan Penyelamat BBP samala jauh lalu sidak datai ba 2:01 urung pukul 5:01 minit lemai jadi ops nur madam kapi tu di sawah BBP kidurung gaw BBP batu niah lalu ngujung ke api itu tadi mujur dipadam urung pukul 5:50 minit lemai lalu abah pengawal kerja abah hall lebih lagi ngambil ke bara api itu nak nyerai lagi dia ngujung ke pengawal itu mujur ditembuk ke urung pukul 10:32 minit malam. Okey, jadi abah penusah itu tadi 6 buah perengkap pengangkut dia report ke Angus 10 nyetuk ke 50% ketegalnya tadi area bara api lalu Nur pun penusah Angus itu nyadi agi di pansi. Okey, jadi hanya tadi mereka pingin no hati ngagai sidak ia ke diau rumah padang batu 37 jalai bintulu miri semala jauh kelebih lagi ngagai siku hari semi finalis kita ia ke bisi berpikir ba malam ACSC semi final sari sebedaunya ianya tadi Fazil si mai lagu lelengau kala ia tumga siku orang ia ke berasal hari rumah panjang itu lalu ni ke post Facebook ya ya ke di pedaku kalai lebuh me penusah tu jadi ya tu tadi agi benuang ba Selangau dien kalai ke tadi laban ke kalau lala jadi nak ngadang me tu dah ya lebuh me kam mulai ke diri ninga Rita tak ke penusah Angus senyap nyadi jadi terima kasih yang menggang ngegai bala semi finalis ya kebukai ya kebisi menggang meri support moral ngegai Fadil tu lebih lagi ba nusah yati ninggang ya tapi menggang kami hari bagi ban YFM nang ya proses ini ngau nusah ya ke ninggang tu dah laban ke lebuah mulai 4 hari ngau kami ya cukup meri komitmen ya ke tinggi ba semi final tu lalu mereka sama ya ke cukup mana nak yang kak mega pengujuangnya bisi ya perusahaan mega hati ninggang ya macam-macam ya penguji kadang-kadang depan kita ya mensia tu jadi ngarap ke Sida Fazil sebilia tu tadi sabar nempuh semua pengujinya. Okey, jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat bergulai ba awak YFM Rock ngarap ke belah rokes kita ngadang dah tu lagi. Okey, jadi anda muda kini tetap ke pengerindu kita segulai sejalai tenggau kami.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Tungkal YFM Rock kita minggu ya keterubah minggu tu. Ianya lagu kedebay Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu ya kuda mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke-9 kedeka diatur anak lama dagi. Nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke ba lagu Arisa ya ke mujur ngagai final tu tadi ba main dalam semi final sana. Kena hari 6 tu tadi apu kita meda Raban sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya na boleh disangka lagi cukup power. Lalu kelimpa harinya meda gari ya ke dikena sida ya mata bakal orang ya kan urang benar apa tanya wah kena baju burung ngape mega mayuah agi mantai ke identity kita Iban mereka pengganti ngagai Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu. Lalu apa yang enggak ngujuang ke lagu tu tadi mujur ke semua rabanya sekali mengkai Jesli Jabu ya lebar kemudian komitmen ya ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan menang ya all out siang malam bisi ya sidaya enggak ba dia lalu memberi 100% komitmen Arya Riesel nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi ngelalu ke peningat semua ba awak YFM Rock Dur naya diungkup gagai kita ba headbagging sarito inya ba minggu ti keterubah YFM Rock. Tadi kena ngepon ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu siti lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke asaya ku amazing kerja korang punya tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe yang cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu Raban tu tadi kira dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau ACSC lalu bah semi final tu tadi dia comeback hari sida nang yang mulai ke 1001 macam pengat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur jingkang ngagai final ACSC ya ke 9 harap kita headbagging lagu ke dibayar Raban Master

Legend Rock and Roll Ari Otai Henny Black bawa YFM Rock kita lalu ngujuang ke jam udah 20 menit lepas hari pukul 4 ngali hari. Okey, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunda Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bab vokal sidak ya lalu berkenang ke lagu Legend Rock and Roll tu lalu pihak mengat dikelalang nama Raja Rock Bass tengah peminat Henny Black tu lagu tu dikeluar ke bab album Tangan Hitam jadi keluar ke 13 Jun tahun 2016 lalu tu tadi digagak nur meri penghormatan ngakai peminat dunia rock and roll lalu pemegak kena nikiki semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya tau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke ditapi sidak ti ngadal ke lagu-lagu rock tau kelebih lagi ba lagu hard rock kita nemu hard rock tau ba riff kita anggot tempo yang nang ya cukup laju lalu mesti identiti ke kita nyebut fit lagi ba genre rock. Jadi lagu tu di tengkebang Ozan In ngau pihak mega dikeluar ke raban Henny Black Robo. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu nusi ke siku rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya rock never die tu tadi pagi rock tengah hari rock malam rock 24 jam rock nyerah ke penghidup ya ngagai music rock and roll lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru pemberani ngopi mega jujur dalam ya ti ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya city identity lalu siku rockers tu ukai semina uliah dia pandang ba gari takap kayaan ti dikena ya ngambil contoh bakal jeki celum ngau semina nemu baik kita tentang pihak mega ba tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya lebih lagi nitiah ke utai ya ke dikarap ke ba rock and roll tu tadi jadi nyam tadi lagu tu mega dikumbai orang Raja Rock lebih image tu tadi nang diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu ngambil keberani lagi ngeluar ke karya ke nak takut disekat tak ke ditekat lalu nak itu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die-nya nang ya enak padam energi rock tu ya ke berguna amat lalu Raja Rock bagi lagu legend rock and roll tu ya siti ya, karya ya ke ketik kita nyebut tadi enang ya tu tadi ngangkat ke elemen budaya rock Malaysia lalu my message ngagai semua penggiat industri nak ngira nama aja genre ya ya kepentingan nang ya ratai ari siti pun hianya tadi rock and roll tetu patut dijaga dua generasi lama engkau generasi yang kebaru papanya mencintai kawal engkau lagu Raja Rock and Roll tau ke Legend Rock and Roll tu tadi kedepan raban Henny Black lalu ke sekali tu kita terus headbanging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norgino featuring Carl Cromock timak main lagu sidaya Ego.Y FM.

Jet, Are You Want To Be My Girl by YFM Rock. Hujung ke, kira masih 10 minit lagi awan dur kita bergulai by YFM Rock kita. Ke sekali itu, sebenarnya kita mendiang ke berita yang kereka ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur handangkan keto lagi. Okay, jadi yang harap ke semua info rock yang sudah dikenatai kaku bawa kita ke sekali itu sudah kira pulai ke penemu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita yang lebih itu lalu kena ngujung ke awak YFM Rock cuma meh lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise bertemu baru kita bawa ia ke Bukai.

0: besar itu, 3 hari bulan 8 dalam tahun 1960, Ham Komiti Pelajar Sekolah Orang Tuai diatur dikenal nubuh ke sebengkak agensi di oleh Munas Kerayati Nak Nemu Maca buat menua tu. Hasil hari Aum tu sebengkak bagi pelajar sekolah orang tuai sudah ditumbuh di kuasa Opis Menteri Pemansang Menua ngau Menua Pesisir dalam tahun 1961. Sekumbang bermaya tim baru merdeka, bermaya rakyat yang nak nemu maca udung nirawkati lalu uliah muntan ke pemansang menua. Atur tidak kena munas ke orang tidak pandai maca dikumai belajar sekolah orang tuai. Bermaya ke dia tu, orang tidak disebut buta huruf, patut dipedak barang pak kebesayagi, diukai seminak bahawa orang tidak nemu maca ngau lulus saja, dan megak dipedak penemu dikemuan dalam perkara teknologi ngau harus penyambung tidak kena nempak rakyat Malaysia ngembuan penemu. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching didiami arwi arkib negara Malaysia. Penerang kesil lagi tahu dipedak bak http://sids.arkib.gov.my.
1: Beranak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
3: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradat nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
2: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayik menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindak belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayang penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagal, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya.
6: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
5: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, dan siang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, cuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
2: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
5: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, ngeri penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
5: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkan dunia.
2: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua,
2: penanda bangsa, merdeka,
6: merdeka,
2: merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

balaya balai bu kebenung begempuru baka tematu buah bidung. Kita kebenung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak

0: kalahnya di Upis Perintah, lalu kalahnya di Palan Nur Ngatur Aum Council Negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah kaki Palan tu. Dikenal ingat ke Perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brook Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bawah tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, Nur tu agi oleh dilawak Mensia Mayuh, bak tengah-tengah pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Kulih rapat, pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya ekonomi sektor ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal reda tadi dini dengan udal kor. Dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me.
4: Nanti bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
3: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke ku utek ke perengka barumeh. Agi utenya mudah kualiti ya pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
4: Nanti bakal ku dia nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk tak. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena rian hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya. Nama aku bahkan milihnya lapan aku tu Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkuh mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
3: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
4: Kalah dia mudah. Orang cuma mie campur milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
4: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali tinggal lagi ke dia.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

waiwai sapa mada induk Sarawak tu nak baji ya. Induk Sarawak tu me pemadu baji ya bak mata aku. Lagi lalu ke peringkat kita yang kaya menung mulai kediri ke rumah jam ya kereta ya ke menung berdedat bak jalai alun asik kaya ya me jam orang pulai gawak sigi mayanya me stres tau kena tadi mental kita bisi kena kacau mimin tang semua kerja ku nanti bakal dah terbaknya nah dah minya nyu terbak me hari-hari nyu bakanya nepi ya baki ya. Okey jadi ya ke sekali tu berkunci ya, ke info gaya area kita muak ke lemai tu nyentuak ke tengah malam tau ke dini hari atau apa gila ya kalau muak ke lemai nyentuak ke tengah malam atau lagi ribut aku di sadang nyadi ba 2-3 tindur di menua kucing serian semerhan seremahan betuang serikai sibu muka kapit bintulu miri ngau limbang kiranya tadi nyokak selampur menua meh hari anak tu berapa muak ke lemah itu nyentua ke tengah malam atau lagi lalu pihak mega di pelabak ke hujan nyadi ba kandang 2-3 tindur hari tengah malam nyentuh ke dini hari pegila ba kucing serian semerhan seriaman betuang serikaya sibu kapiat miri ngau limbang lalu ba pelilih menuh mukah ngau bintulu hari di pelabak ke nadai hujan lalu kita berkenang ke ikas peninggi gelombang ba tasia kalau di pelabak ke peninggi ya ini tadi hari satu nyentuh ngagai 1.5 meter peninggi ngau angin ya ke puput hari utara penerasnya 10 nyentuh ke 20 km sejam ikas pengangat gaya hari ianya tadi di pelabak ke area 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ya ngagai Met Malaysia kelebagi ya ke berjalai ke pengawak muak ke lemah itu ianya Zira Kamal bin Zahari ke info gaya hari ti adi perkunsi kia ngagai akunti YFM Iban kita ya Sarito. Lalu nanti kita akan bersilik lagi berkawal ngau Ika segaya ria di pelidah menua kita Sarito tau ngelawak website silaya yang terima www.met.gov.my. Okey, jadi bakal selama Pak Lemai hari satu kita dekat mendiang ke tandu program panggau cerita tuai lalu ke sekali tu kita dekat mendiang ke cerita rampai ba tusun ia ketiga berbulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka.

Jadi ke terubah tu, kumri tapi enggak basa. Makai semua kita, ya kebenar mendiang ke program pangau cerita tuai PCT kita ke sekali itu, ba tusun tiga sembilan. Jadi ba tusun tiga sembilan tu, kita agi dekat mendiang ketampung cerita rampai kejadi enggak wantu kot ir. Batu sun ke dulu lagi hari itu, kita sudah dengar kerampai itu, bisi narati ya, meda inu bukai, ya keselalu nundi ya, kak tamak angge bilia ya, kita merampai tadi, laban yang dalam bilia, pintu kunci bini ya, bala inu nya na ulia pansuan, rampai pan nak ulia pansuan. Laban pintunya sikit, ditambil bini ya. Jadi, rampai itu tadi, tinggal sendiri. Bak biliak seruai bini ya. Laban bini ya, ngonak ya ke bernama gelintuamnya tadi. Udah nyaman saya. Hari, penyau tengah hari. Rampai lalu berunding dekat berapi. Laban ya nyangkanya berasa lapar ya. Udah yang hidup kapi pada dapur dia rampai lalu dekat ngambil berau ke dalam tajau ko bininya dia rampai lalu muka sengkabuang tajaunya laban dekat ngawak berau ke depan dua ya lebuah sengkabuang tajaunya udah ada buka ya dia rampai tanah kak ya habis kenyian hati nemu ni ni nak kenyian. Laban utai ti berau dalam tajaunya kuk bini ya tak peliar kita mensia. Telo peliarnya tadi ukai mimi yang tak mata nyop penuh tak jauh kada buka ya sengkabuangnya tadi. Oh mati laban orang tu. Aman antu mesti dak tu. Biar ku ya biar ku mutap diri dia. Benda tak jauhnya tadi tak penuh. Laban teluk peliar mensia. Dia dirampai lalu mansang. Lagi tak jauh sigi ke? Sama anak jauh dia. Lebuah yang muka sengkabuang tak jauhnya. Bakat tadi ke? Sama penuh laban teluk peliar. Oh, benda bekenya dia rampai nanya di berapi. Itu dah tuai nanggar ke periwa. Laban nak nemu manuk teluk peliar dah. Kerkumai bini yang beraunya tadi. Nama anda laban kenada ya si dempak ya tengah harinya. Dia dah. Tudah rampai. Nyau nak meralau ya tengah harinya. Nada makai tu dah tuai. Ya penyo berasa lapar aman. Perut ya nyuasai ke kerawus. Hari penyo ngali ya. Nak lama adanya dia bini wana ya. Panalu datai ke. Pulai mansai. Seruaya boleh nar undang. Semua undangnya tadi disimpan bini yang dalam tajau. Udahnya bini ya lu nanya rampai. Kata udah makai no rampai. Ya aku ya. Nah ada yang nemu makai. Ukai bisa asik. Utai ke dalam tajau. Kerasa no pandu akunya. Ukai berau. Tak teluk peliar kami mensia. Tiap ketau. Nah boleh bergulai lagi metua. Laban pemakai kita nak sama. Pihak aku rampai nyawat bini ya. Mendingan aja aku rampainya tadi. Dia ada bini ya. Lalu nyawat ya. Rampai. Nah mau tak ada ketusah kenuan. Aku boleh agak semua utai kerka dempak di. Pihak aku bini ya. Rampai nak bunyi lagi. Dia bini aku cerita doi. Eh. Lalu berengkah ngagak mayuh macam utai ya ke dekat empat kita mensia gagak ya tepung gagak ya sungkui gagak ya si girau udah nyalu depan dua ya gak si pulut ngasih aman bakal selalu dempak kita mensia mayuh utai gagak bininya dia macam-macam
Dah tadi terkena temunya dekat kak ya. Tanya kak semua bangsa utai dia ke tempat ke temin siap bisi memegang. Benar amat bini yang agak utainya. Udah semua utai sedia magang dia bini yang lalu madah ke rampai. Rampai palu mansang nungak semua utai ke udah. Dayan ke udah ada sedia ke bini ya dia. Nyak merampai kok cerita. Amat tengnong ya bedak utai ke gagak bini ya. Cukup mayuh macam. Kau? Oh? Dia nyak rampai perlu berengkah kena ya makai weh. Nyak baru ya berasai kenyang. Oh, dia berkata uliah mutua bergulai. Tak nama kebuah nuan ngelamak tau nak kalah ngagak pemakai bangsa tau dah. Biar aku rampai nanya bini ya. Eh, nak merampai laban nuan kenara yang asuh aku ngagak. Tahu dia nyamak dah, nemu aku ngagak dah. Ya, kata dia dah, sepedek. Biar aku bini ya, nanya nyawat rampainya tadi. Nama dia, berasa gagak amat, mati rampai dia nyamak laban semua. Utai ya ke tempat ke temin siang lama tu, nyur gagak bini ya magam-magam. Bini ya nyamu, nyamu ya aku tanya, kap makai ke tempat ya. Rampainya mangai ke 6 bulan udah jadi ngau bini ya dia menua kok liar kerkumai sungai Senangal. Bini apa yang butuh buah bisai udahnya. Nak berasa kena kuku cerita dia bini punya cukup bulan nur ya dekat beranak. Dia bini lu berjakung rampai. Rampai timaya aku nyokak beranak. Nuan nak tahu ngau kami di bilik tu laban mayuh hindu dekat datang kita. Nuan nak tahu nak nikik kesadau kian lalu belalai dian. Ko bini yang madah kerampai. Aho meh ko rampai. Nyalai hari siti dia bini yang ngasaik diri nyaruka beranak. Ya punya ngasuh rampai nikik kesadau. Rampai palu nikik kesadau belalai dian. Hari mayanya agak pagi. Bini rampai lalu ngasuh. Anak ya kebenama gelintum. Nesau induk sirak serumah datang agak bilik sirak ya laban dia nyukap beranak. Nama ada mayu wah induk sirak serumah datang ke angka bisik 30 kau pucerita. Sidak darah-darah ngau sidak tuai mega. Sama mayu wah datang. Jadi rampai kersadau dia lalu nilik balai induk pada baruahnya babiliaknya tadi. Dia yang meda semua induknya tak panjai magang kukuat cidaknya. Eh. Nyong ngeluong sekedak ya. Semina bini aja pandak kukuat. Nadai kukuat. Laban kuda dekempat rantai supaya ada. Lalu kukuatnya nak tahu nyeluar lagi. Lepas malah ino yang ngadu ke bini yang kerkak beranak. Dia rampai meda anaknya tadi. Tak tumbuh ada. Nadai tekan bakangi kita mensia. Mana haman gamal lah. Anaknya daripada rampai ada sadau. Ya agak laki. Anak laman mati rampai tadi. Meda anaknya tak lelaki. Tang tajap ya dia rampai udahnya. Meda induk tuai siku. Lalu ngambil lunga. Ianya tadi udah ngambil lunganya. Lalu ni sia butuh anak men eka baru adanya tadi. Lalu diganti ya. Ngena pukai. Minta ampun kepala peningau nyebut jakutu. Nemu makutu kak kesekasar dengar. Tang kati ku ngau dah ti ada ke kelawang kelagi ngai kayaknya nak nyemta ndak nyentua okey ya ta aku lagi nyebuat tu sekali dua lagi minta pun sekali ke au okey nama ada tak lalu nyadi ndo mutu dah anak rampainya tadi mendau teh bekenya dia rampai tenang lihat ati dia nya tadi rampai tu
lalu nginyet ya terjo nari sadao lu terengkah bak tengah-tengah bala ino kebetuguang babilianya tadi dia ya lu ngeram pas butuh anak ya kudah ditisil ini tuainya tadi jadi pelihar anak miatnya tadi udah dempa ini tuainya ya kena tak butuh ahinya tadi jadi puke kedelkat kena tuainya tadi nak ulah tingkir lagi lalu mungkin lekat mana miatnya lalu bakai kasalnya nyodanya nama ada lalu nyadi indo mutudah anak rampainya tadi ada lelaki tang udah nyak tadi jamah ini tuainya nyonya dino asa aman mati itu dah rampai mada anak ya ke lakinya tadi nyonya dino ketegal ke kerja ini tuai sikonya tadi mada rampai tangannya terjun hari sadau lalu terengkah buat tengah-tengah sida dia semua bala ino ke bergempurunya tadi engkau ini tuai kena tak tahu keningkil kebutuhan rampainya tadi tak lalu rari mesidanya nak bapai nak binai pansut hari bila rampai ngobini hanya tadi udahnya dia rampai alu bijaku ngobini ya ialah pandai nak nagang ini tuainya ni siar butuh anak tua pihak ku rampai bijaku ni dah ku nemu pengawasi dah rampai aku kemenonan ke diri lagi pedias bukan dek nama dah aku tahu dah tiap aku nemu tadi nyam aku nak ngasuh ini tuainya ni siar butuh anak tua pihak ku bini ya nyam rampai rampai nyungainya dia bijaku lagi udah nyam 3 hari udah bini keberanaknya tadi dia rampai lalu bijaku mai bini yang nemuai ngagai menua si daya ngabas apa yang winaya serta ngau menyadik ya bukai ninga yang main nemuai dia bini lalu nyawan dia rampai kati kok tu udah baik di nemuai bukai dah nama dah aku tu baru 3 hari udah beranak lalu udah boleh berjalan kayaknya semak menua kita rampai nuan udah ngasai ke penyawa ya lebih tua kemansian subah dah nyotau tingkap anak tua lah baru tuan nemuai kian lagi apa yang seru inai di ku bini ya madah kerampai dia bini ya bijaku baru ti tuan nemuai kian ilah tua nak tua nak tahu nak ngiga lawak kerabai tua kian nak nyamai ke tua nyo datai ke genai jari puang nak dah mai utai datai di menua kita dia pihak ku bini rampai bijaku hanya mengenang orang ke di menua sida rampai sida ya na menua ngulit ke rampai mayanya meda ya lama na de pulai nyalai de kumai sida ya udah mati me tu dah rampai tu tadi bini rampai tu na nemu orang de menua ngulit ke rampai ya lu madah ke rampai pasal orang ke di menua dia ngulit ke rampai laban bisi tanda ko bini ya datai dia menua sida ya dia pasal liatnya ya nyalai apa sangka tahu meau ba tusuan ka 9 cerita PCT kita itu kalai kita nya agi nang rampai jadi ngau ino hantu ko liar ya jadi udah tahu lah begini ku gaya pengujuan tu aku nak menemu lawan berdau maca cerita tu kujung lagi sama pelang nanti kita yau sama pelang rindu meau dengan cerita tu tajak ya munyi kujaku orang putih scary dah tau nemu ngasuh kita yang gegeli hati takut-takut mimin tak nari ngacau tu kena cerita aja ukai tai cerita kamat tau nak kata kita mulai ke sekali tu mau buat dulu aku bye-bye.

Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megah, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita udah nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nunda ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiun dan terlebak berhidup bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru lagi sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Kami Merindang kita mintiang hari bermacam lagu.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock lemai tu mungkal sada lemai kita lemai hari 1 Sarito 3 hari bulan 8 2026 selama lemai lalu ke semua bela peninggal kita ke lemai tu lebih lagi kita kenang ya udah bergulai engkau kami kenyau pagi tadi nyentuk ke lemai tu agin terus ke pengerinduk kita segulai sejalan engkau kami Bak YFM jadi lemai tu bergulai engkau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita ke lemai tu umban berita ke mana aku bersampai ke megak semua tu pengawak ke bisik udah di perjalanan ke kita sehari tu pun sama udah tulis ke pemujur magang. Ya, jadi nanti bisik pengawak ke pin ulih digagak kita sehari tu nak sempat kini anak ada ngawak pergilah kita nampung pengawaknya baru harap ke semua utai ke di kerja kita yang tadi mujur magang di kerja kita. Nyalai bakal selama bak sada lemai YFM lemai hari 1 kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Y Limbang mendiang ke berita ia ke di Baik Hana Maria bak Hello Y Limbang lalu 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ia ke bisik diterima kami bak YFM lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu berita lemai hari YFM dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban. Yang lainnya tu semua program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai hari 1 Sarito 3 hari bulan 8 2026. Jadi lagu kedua dia pilih aku bawah sada lemai kita lemai tu. Situ lagu ke di Baik Ricky Anderson ngau lagu Nasib Tua Bak Siku Petara.

Terima kasih pour le programme Hawaii FM di Kuching. Jadi sama lemah, sudah tapi pasang ngeri semua balap tinggal. Temu baru kita yang bawa awak Hello Wai Limbang sekali tu. Ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap tinggal, semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara, Sarawak. Jadi perkara keterubah tidak ada kongsi kaku. MAIS ngeriang ke perambu baru adat. Pengarahan siang ngenegap serta ngemaru undang-undang adat komuniti Bisaya macam yang ditegapkan dengan seminar Apengkel Adat Bisaya 2024 ianya perambu baru terubah undang-undang adat bagi tiga artinya di pengelama 2000 City Hotel di Tebilang di Limbang. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS nya nampuang projek ngelangkar baru adat istiadat Bisaya berplasar ke Pansiak Lapangan Komprehensif 4 tahun 2025. Nitih ke penerang dari Ketua Seksyen Budaya, Tradition Enggal Sejarah MAIS, Dr. Chali Ungang, workshop rangkat ketiga, ngemerat ke pengawal merasa baru, serta ngesah ke data sosio budaya, sebedau ngemujur ke ianya di perambu adat kelebihan lengkap, serta relevan. Sepenyampau 20 ikut, Ketua Bisaya Ari Bagi Menua Limbang, dipasuk jadi penyandi yang penemu, arti landi ada kenal nentu ke, setiap ubah digagak enggau terang, betul, serta ngetan ke penulian pesaka adat. Sama bisik diberi kelala ianya function baru section budaya, Tradition Enggal Sejarah MAIS, serta megak pelin integration agency dikenang

Harap ke pemansang industri jalur tupik di Sarawak nengah pengawak ngagih ke bantu ngangkat mana infrastruktur ladang dengan 100 ikut pekebun hari baruah ke mata upis servis veterina peliliah lawas. Sapit Sekretari tetap upis Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Madah ke inisiatifnya ngembuan tuju dekat nambah ke produktiviti jelu tupi lalu ngaunya nyukung target tikas pengandian ngati kediri SSL untuk bekal daging Sarawak 2030. Yang lalau bala penerima bambi uliah hari bantu kediagih engkau benar dikenal nambah ke pemansut menuatu ngurang ke berpanggai berimport serta ngenegak ke penglikuan pemakai negeri itu. Berbaik ngonyok, Ketua Servis Veterina Peliling Lawas Robin Asud Madah bantu ke berungkus 3.65 juta ringgitnya mengukur 70 ikut pekebun menerima bantu ngangkat mana pagar perimeter sida lalu 30 ikut lagi menerima bantu ngagak kandang kerbau ngau campi. Bantunya merik penguntung ngagai orang bumai di Bakelalan, Long Semadoh, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, Enggau, Lawas, Damit.

B40. Nanti mayuah lebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program kereta B40 nerima servis meresap pengerai lalu meri lalau lalu tak berbayar. Program itu ngomongan tujuh dekat ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumuh penyakit tak berampit bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi enggau cancer. Dengan program itu serta berpeluang berpesa pengerai menerima counseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemendar ke pengawal perubat berkah tumu agak. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anda mai peluang bami ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berperso, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, ketubah nuju penghidup, tiba pengerai agi. Jadual.

program meri darah ari upis transfusion darah limbang mai urang mai wah sama maju diri enggak penguat meri darah di diatur kena 16/8/2026 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia ke diatur hari gereja St. Edmund alo pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2026 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi nyentuk ke pukul 11:30 pagi di diatur ba upis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Dan di sepedal dengan meri darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu, pihak mega anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin meri darah tembok. Bakal kedik mendar Palan Darah Nasional PDN, timpuh meri darah pemandu baru ianya 3 bulan hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi peneran titerang, tau bertelepon dengan upis tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program klinik ngelik bergerak. Mayu macam

Telepon dengan nomor 014-395-5909 atau ke 016-309-5909. Bisik non kelak ngasai ke mandik lucak dan dua tiap di tempat secara semua jadi? Tau ke medak fenomena tinggal lain? Ianya gelombong lucak di seminak ditemu, bak sekedap keluar di dunia tu.

community menua nya. Berindi anggalnya, Malaysia Mayu di Tesau, sampah datai ngerami pesta lumpur bebuak 2026. Di dekat dia tur kena 8-9 Ogos 2026, menggah pukul 8 pagi, ngagai 5 lemai, di bepalan kawasan lumpur bebuak Kampung Maritam Limba. Sepanjang 2 hari pengawak tu dia tur, pemasyam aktiviti tinggagit ke hati, nanti kita ngau diri sebilia. Yang kawan pengawak berjual bermacam produk. Pekit narik tali 3 sukut, slingshot, main 3 kaki, pekit nyurok, nikik dinding, main volleyball berbuat terbuka, limbang ngelawas pentakew, bak pekit nyuan tanah liat bertemaka, gerbau beluai, dan megak berbuat waria. Anda-anda ngel pekit perintas desa, aerobik, ngel pengawak tipu madu di anti-anti, pekit meluncur.

Bukit Kota. Jadi, tanda kelima kita, My Indonesia Bilia, enggak balik ke nebelayan, ngasai ke penyelai lumpur bebuak ke diri empu, lalu ngintu pesta lumpur bebuak 2026. Temu baru kita, kena 8 hingga 9 Agustus, bak pengerami lumpur bebuak kampung Meritam Limbang. Anak-anak puang, laman tumeh, enggak

0: Nama kebuah, kita mesti ningal ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengerai Ngau Saup Ari Upis Pengerai Lima. Pinting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Nia Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, tetap tinggal bermain, minat-minat ini, YFM Limbang.
3: Lakukan itu dulu, perkara terdikunsi ke hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ningga bawa sadar Limbang, nintang hari 4, jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Serta Nia Sarawak, tiap hari minggu, jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelurus hati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.

0: ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama ini?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?

0: getas ulit, ndul nyengai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke di getas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenin ku kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada taiba awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu nyalai pesan ke terubah tu menuju ke pemelayan ke dia ba sepemanjai jalai sebawah pandan ke pemelayan ba sepemanjai jalai ulu sebawah semeba gelam sekutan ke pemelayan di Bintulu suai nya berumah Robert jembatan suai rumah Sanjan lembung uma baloi sungai asap ngau semua kamar melayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dato' Magang. Jadi pesan madah ke Jok Wan, madah ke Jok Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Jok Wan tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu malam 3 hari bulan 8 2026 bak Fu Siu Nyigu. Jadi ni yang dekat dikubur ke kena pagi 5 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke terubah. Jadi ya pesan kedua tu nuju ke pemelayan ke diau di Bintangur Kup Ibu Seliduh kemelayan buat Sarik Serikai Brayung, Bayung Serikai kemelayan buat Sungai Pawah Serikai Sebangkoi Kerapak Kerubung ngau semua kemelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Dato' Magang. Jadi pesan madah ke Dumi Anak Senabung, pesan madah ke Dumi Anak Senabung udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 5 hari bulan 8 2026. Lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Pesannya tadi madah ke Dumi Anak Senabung, madah ke Dumi Anak Senabung udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Jalainya pesan kedua lalu nangkan ke tu pesan tuju kamar melayan ke diau buat rumah Kristina Arbai rumah Siti Tisak Buyung 3 buah rumah Aur Bangat Saka kamar melayan buat nangah buai padi ya. Buai melanjan kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum nangah padi ya. Gau kamar melayan ke diau buat batang sekerang maka buat penurin pelasuk rumah Nora Tebarung Kundung Mujan Murat Bunuk Selulap Semumuk Baloi kamar melayan buat Sungai Bulu Selangau Putat Peruan gau semua kamar melayan ke diau buat batang air gau ia kena ulih dirintai ke Dato' Magang. Jadi pesan madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 malam 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi pesan tu tadi madah ke Gelau Anak Unji, Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi nangkan kenyak pesan sekali tu nuju kamar melayan ke diau ba Dabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah Rantau Sukat rumah Daud Berayang Sungai 3 rumah Jimmy Berayang Ulu kamar melayan berumah Nyai Berayang Baru rumah Dil Sungai Wong rumah Tugau Berayang Kemuntang rumah Macup Sungai Tapang kamar melayan bak rumah Jimbai Sebubu rumah Gaduh Sungai Nabau serta kamar melayan ke diau bak Nur Bukai bakal bak Lubuk Pisang Lenyu Lenyu Dialit sambu di Sungai Rumput, Dangkan Serumah Bengkajang, sidak tuan rumah Mo Plasok, ngau semua kawan belayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, madah ke Elisha City, udah nadai kena 2 bulan 8 2026. Jadi ni yang Elisha City tu ke di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 4 bulan 8 2026, bermalangkan dabai atas, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi 5 bulan 8 2026 pagi hari 3. Jadi ya, tadi pesan madah ke Elisha City udah nadai kena 2 bulan 8 2026. Jadi ni yang Elisha City tu kat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 4 bulan 8 2026, bermalangkan dabai atas, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 bulan 8 2026. Jadi berita ke Sili Agik berkawal dengan perkara tu, kita tahu telefon ngagai Melvin Mai buat 019-6451-507. Hanya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu, pesan menuju kawan belayan ke diau bawah Sungai Bawang Ulu, Gawilik, 11 buah rumah, Sungai Arif, Rumah Nas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Jack, Rumah Martin, Rumah Kecendai, Rumah Mauah, Pian Megat dengan Rumah Johannes, kawan belayan berumah Patrick Ambun, Rumah Ani, Rumah Suling, Rumah Insur, bawah area Bukut, kawan belayan berumah Ambuk, Rumah Jiram, Rumah Budin, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Noliza, Rumah Migi, bawah Sungai Duan, kawan belayan berumah Sandin, Setuan Besai, Gaw kawan belayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Dungkuang Anak Kadum, madah ke Dungkuang Anak Kadum udah nadai kena 1 bulan 8 2026. Jadi ni yang Dungkuang Anak Kadum tu dekat Dintu Bala Mayuah kena malam tu, malam hari 1 3 bulan 8 2026, barumah Ensingan, tau ke X tuan rumah Jatan, Sungai Tau, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 2 4 bulan 8 2026. Hanya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu Siti tu, pesan menuju Mark Henry, Alan, Angie, Desmond, Emerson, Juyang, kawan belayan ke Diau Bangkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeri, Salit, 3 buah rumah, Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, kawan belayan Bapak Plaso Ilik, 3 buah rumah, Engkajang, Pengkalan Rian, 6 buah rumah, kawan belayan Berumah Bagus, Simpang 4, kawan belayan Bapak Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Kerangas, Malau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, kawan belayan di Betung, kawan belayan di Nyabur, Awik, ngau kawan belayan bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1 bulan 8 2026. Lalu ni yang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Bala Mayuah kena malam hari 2 4 bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di kubur ke Bapak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5 bulan 8 2026. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk, menuju kawan belayan ke diau bawa Batang Dijiah, Batang Bawah, Dijiah Tamin, Batang Mukah, Nangga Wah, Ulu Mukah, kawan belayan bawa Nangga Duat, kawan belayan bawa Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bin Tulu, Batu 15 Bin Tulu, Batu 8 Sibu, kawan belayan bawa Julau, Gaus Pemanjai, Jalai Ulu Dijiah Selangau. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit, lalu berantu ke niang Jerabat Anak Sambang, tau ke Ini Jeluar. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur Berumah Simon, Ulu Dijiah Selangau, kena hari 6 15 bulan 8 2026. Jadi penerang ke Siliak, tau bertelefon ngagai Jospin, tau ke Indai Jeluar, buat 011 2993 3770. Ya, pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu, pesan menuju kawan belayan ia kena uliah disebut di Tok Magang, lebih lagi dengan kita ke Ngelalan yang Subang Anak Bawel, tau ke Indai Ganya. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Subang Anak Bawel, tau ke Indai Ganya. Jadi nguan uliat kena lemai 6 nyak lemai 8 bulan 8 2026. Lalu ngetah sulit ngambil intervalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 9/8/2026. Nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah sawing Sungai Atap Ulu Seras Jalai Pakan. Jadi penerang ke Siliak atau bertelepon ngagai lumur 012-807-8157. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisi diterima kami bawa FM di kenatai ke bawa sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke semua pesan ke di kenatai kenyataan di terang di dinga. Lalu ngarap kemegak kita ke bisi dituju ke pesan bisi gulai ngau kami bawa sadar lemai lemai tu.
3: Sadar lemai. Why? Why?

Grace dingum ke lemai tu tebak durik saya terlonggar lagu kena aku merindang bala kita ke terus mendiang ke YFM gulai gau kami ba sada lemai. Jadi udah tu lagi kita ninggal ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya tu lagu ke di bai Heli gau lagu baduk kiruan.

Selamat lemai bala peningah. Bekak lemai itu aku begulai ngau kita bawa program Berancau Tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Bekak lemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang munyi kebetando tang kes ke kau dikunci ke aku ngau kita nya bekawal ngau pemutus siti kes ke baru amat nya pemutus kes tu kena 15 bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peninga disebut nya ba KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU bawa muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta sarak ngobini ya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia maga minta sama buliah hak jagaan ianya joint guardianship ngau maga ia boleh ngabas tau ke bergulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini yang menggap file ke cross petition, artinya sama bisik file ke petition dalam kes tu hanya minta nafkah, minta nafkah anak menggap hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik seduaya sampai ke ngaga rumah dor sedas sebilik dia bakal rumah orang bujang mai bala kawan lelaki dia berumah sedaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya ke ngagak rumah dor sida ya dia bekenyak bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife ke ngasuh bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang medak nadai penghidup lagi baru rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw a no future in the marriage. Sudah ia jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3 lalu bisi anak siko buat bulan Januari tahun 2018 pengudah sudah ia diau buat apartment di Sentul yang disebut matrimonial home rumah sudah ia. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017 lalu dalam bulan Oktober bulan 10 2017 bini ya diau ngopein ya laban bini kak beranak lalu diintu semudah beranak bawa rumah peinai bini ya lalu maya tu meh masalah pasal ruang bilik sedua ya majak balat yang disebut ya, data ya bak critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak agi diau ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home sudah ayah hanya rumah kenur sudah ayah diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat sara hanya di post petition lalu bini ya fal ke surat minta sara mengga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 suruhaya bisik maga sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05 2020 pasal custody anak lalu maga ikan mayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1000 sebulan. Jadinya munyi
facts of the case tau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita baka ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninga mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke kita rubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi inya head irritably broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu sara tu ketegal ya irritably broken down tau dikemenar ke kuat sara tau ke nak. Isu ke kedua nya pasal maintenance nya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke jadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi udah runtuh lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki lagi atau ke ndak boleh diselamat kagi serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment. Hanya depan saya dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dekena ya hidup ke diri. Hanya buat pasal isu ke kedua duiti tak ke patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya hanya bisi mega tiga iti isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan area of maintenance ngagai anak seduaya. Sekali ke laki ya sama bisa tanggung pengawal ianya joint guidanceship buat anak ya. Lalu serta mega sekali ke laki ya bisa hak ngabas anak seduaya. Nanti bisa hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya. Whether the petitioner should have access to the child and if so, what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes tu boleh pedingannya pasal harta seduaya sekali ke bini ya layak bisi hak setengah hari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima ya tuntutan bini ya kebukai ya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya harta emas ya. Ianya penyampau dalam RM11,500 serta moga mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area ianya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis ianya isu nombor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar loya ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah bila peningat ke kak baik aku tak ke dikunci ke aku dengan kita ianya siapa bagi seduaya kengasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya irritably broken down. Jadi isu tu megak siti ke uliah ngentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat selentangnya bala peningah kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara keberkatu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh ndak boleh diteriki lagi. The cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah atau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai kengasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bah, section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang
sepaka asuh rumah tangganya runtuh. Nah, dia boleh diselamatkan ki walaupun ingat. Jadi kita ingat ke jaku laki yang maya bakot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya ke bisi hubungan atau ke bolah ngau lelaki bukai. In attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Nya lelaki yang matah ke bini yang bisik hubungan ngau lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini nya keluar dari rumah seduaya. Ndak dia di atas melekat bini yang pu serta seduaya udah ndak bergelai sama lebih hari 2 tahun. Nya dah berserarak ngopangan diri. Maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the law reform marriage and divorce act. Lalu section 53 ini section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Ini rumah tangganya kudah runtuh ndak boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat laki atau ke bini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh ndak boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat section tu yang nyebut kot ke merhati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh nak boleh diselamat kagi. Jadi inti kot nerima facts atau ke faktanya tadi ke ngasih rumah tangga orangnya runtuh nak boleh diselamat kagi kot tau menar ke petition syaratnya. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Jadi nyap munyi section 53, jadi section 54 ke dikena laki itu mega ya bukti ke bekawal ngau kebuah rumah tangganya runtuh atau kena oleh diselamat kagi proof of breakdown. Jadi maya kuat ke kak nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depadah ke nyau ngasuh rumah tangganya runtuh anda boleh diseramat kagi kuat mesti kak medak sedua yang melaki bini udah nak bergulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun sebenarnya petition yang difal ke buat kuat that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi court dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya court ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh parties seduaya serta mega kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage. Udahnya kau tahu menar kesaraknya subject to such term and condition is the court may think fit to attach tang di pedak kot sedua yang nak patut sarak kot tahu nak menar ke peminta orang ke kak saraknya hanya tidak semestinya orang file ke petition kak saraknya tahu terus dikemenar ke kot sedaya tahu sarak hanya titik disebut dalam kes tu ini dalam jakur putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual tu korang bukai
lalu disebut ya nama itu nya Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki ya maya kebak kok nadai meri bukti ke kukuah ke kena enyukung jaku tuduh ya to kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik beleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai jadi jaku kot bersenang to ya kebenar kot nadai bukti ke nunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau anbanya tadi wujud. Lalu kot nak setuju ngau leka jaku dalam petition lakinya kemadah ke bininya play girl. Laban ke nadai bukti kenyukung jaku tuduh laki ya. Kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa. Hanya wild allegation laban ke ngemalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruh bini ya. Jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's vile allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nya pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya anda diterima court laman nadai bukti ke diberi kena nyukung jakut tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah tak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagai kot seduaya mesti syarat laban seduaya udah tak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun hanya bersyarat tak bergulai ngopangan. Jadi buat senentang jakut laki ya kemadah ke seduaya tau diku benar ke kuat sara laban udah nak pegulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah nak begulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu nak cukup kena kuat ngemenar ke seduaya sara. Jadi kuat tu tadi nyebut kes kena kuat nyukung pemutus inya Tan Kyo In versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756. Jadi nanti semina besar tak kena gulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh di selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu dikena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down, especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot menyikaku tadi lagi kat medak section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki. Jalai bos yang tentang siapa ke ngasuh rumah tangga

0: Ya bininya berulah ngolah laki bukai nggak diterima kuat udahnya ya kemadah suai ya mesti gak sara laban udah nggak begulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuahayanya tadi kedikenainya tadi nggak diterima kuat tang kuat medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya, tadi ya kenyawat petition laki ya kemai sara ya madah ke kuat ulah serta pengawak laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansuat dari rumah sedua ya ndak diawagi berumah sedua ya hanya the respondent alternative ground in the cross petition ya was to concede to the dissolution of the marriage tang ya nyak madah laki nyak tadi kendak mana ulah ngopniau ke ngasuhnya tadi nda uleh lagi dia buat rumahnya jadi te, disebut kot dito the respondent rely on constructive decision as the reason for irreparable breakdown of the marriage jadi constructive decision to bala peningah hanya nyadi lebuah pasangannya tadi tok laki tok ke bininya tadi pendiaunya tadi nyo ngasuh laki tok ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniaunya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision okay when a spouse conduct compels the other to leave marital home. The central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawse, the case of Lee Kah Wah. So in the case of Hariram Jayaram ya, semua case tu dikena court dalam case ruaya tu nyukung pemutus court jadi bini yang madah ngakai court ulah setiap niaw laki ya kenyong ngasuh bininya pansuat lalu ngai diaw di rumah seduaya lagi jadi bila peningahnya munyi renggat ke keturubah ununang pasal orang kejadian melaki bini wa dalam case KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemah itu undang-undang itu kadi sambung aku baru buat minggu ke bukai nyak minggu ke kak datai jadi nyak ke disebut buat rengat ke kedua lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemah itu mumpuk dulu aku terima kasih.
1: Itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai
3: belaga

Selamat lemai begulai gawa ku Melati Badi berita lemai YFM lemai hari satu lemai hari satu hari tu 3/8/2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai genak bertanam bertupik pintar gau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjung 206 ikut pegawai integriti bertauliah ba agensi perintah gau GLC. Pegawak mulai ke Palan Rasko menyak gayan ke kawul perintah besai gau Sarawak majak tegap. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai hari tengubah sektor bertanam bertupik tiba pelasar ke inovasi teknologi gau pemansi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia diatuk bertapik gau mayuh macam pemar yang kaum ubah iklim geopolitik kendak tentu serta pengeruga ngagai rentayan bekal pemakai global. Sarawak dekat numpu ngagai pengawak bertanam bertupik pintar, pendigitalan, bioteknologi, peminta tiru, automasi serta kena kuasa teulih dikenak baru. Hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia maksud ke jakut tuk lebuh berjadi ke Kongres ketiga bertanam bertupik meruan gau penglikun pemakai COSAF 2026 di Bintulu. Yang mana ke Sarawak bisa penglebih hari sukut Asia Tanah, biodiversity gau kuasa ulih dikenak baru, tenya dihap bertanam tupik gau agro pemakai tim meruan, bak kandang menua adab kita. Sarawak majak negap ke budaya integriti dalam sistem mengenatai ke servis perintah dengan mayuh macam inisiatif dikena nentu katua pengawak dipejalai ke gau lurus serta mana. Sapi Menteri Baupias Premier Sarawak Integriti Gau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke sekedar atur tidip jalai ke ianya nganjung gawak 206 ikut pegawai integriti bertauliah tau ke CEIO buat semua agensi perintah gau company TBC Kawul gau perintah menua GLC. Pegawak tu kai seminak kena ngigak penyalah tang mantuk ngigak risiko integriti, penglemik sistem serta cara nagang tumu, dikenang manah kaget pengawak merit servis perintah. Ia madah ke budaya integriti berguna ke penegap, hari renggat pala tuai ke pemaduk tinggi, ngagat-regat baru setipak ngau julu ati terdekat nempak Sarawak jadi menua maju telurus serta bertanggungjawab. Ia maksud ke jakut tuk pengudahnya ditemui buat program randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Kelimpah hari negap ke sistem dalaman perintah, pengawak nerenak ke integriti megak dipejalai ke dengan program pemerhati-hati tidak pasuk raban orang gawak perintah ngau mensia mayu. Pengerami hari integriti Sarawak 2026 dekat terus nyadi pelasar kena negap ke budaya integriti baraban orang gawak perintah ngau raban bangsa. Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke berguna amat ngirik pemerhati-hati pasal integriti ke nyadi puguk batur pengawak di mana servis tim berkualiti serta pemansang tim ruan. Pengerami kena 12 hari bulan 8 tu dikadipun ke ngau awam negap ke integriti tata kelola ngau nagang penyalah makai suap pintar 2026 sari sebedaunya. Kira 12,000 ikut orang gawak perintah besai ngau menua serta mensia mayuh di tagak nguluk pengerami tu. Perintah besai tinyerah ke Palan Penyaga Penglikun Kandang Menua Raskom Sibu ngagai Perintah Sarawak nyengayan ke kaul antara Perintah Besai Ngau Sarawak diatuk masuk ngagai renggat baru tiba pelasar ke institusi Ngau Accountability. Kaban Akademik Isyamuddin Basabah madah ke pemutusnya mandang ke bahcara berkawul antara Perintah Besai ngau Perintah Menua hari terbelalau ke pemutus penemu telurus ngagai prinsip tanggung pengawak institusi. Pengawak mulai ke asetnya setipat ngau semangat sempekat Malaysia 1963 serta mandang ketika sepengarap ngau pemerhati-hati temaja manah antara Perintah Besai ngau Perintah Menua. Yang madah ke pengawak nyerah ke asetnya ukai seminak ngawul pengawak mulai ke aset ajak tang mandang ke kerjasama strategik ngatur aset negeri ke berguna.
Ya, madah menyinyak gagai RTM, lebih dipinta merik penerang berkawan dengan pemutus kabinet melepas ke hak perintah besar Bak Palan Raskom di Sibu, gagai perintah Sarawak. Genang perkara kesama, pemujur mulai ke Palan Raskom gagai perintah Sarawak, bukan semina berpanggai gagai pengawak nyerah ke aset tajak, tak lebih agik buat langgur pemansang ke Jemaila. Isyamuddin madah ke pengawak mansang ke Palannya, patut berunding ke gaya ekonomi, kelimpah rinyaga serta ngetan ke sejarah pesaka, ngau besai guna strategik ya. Raskom cukup besar reti ngagai rakyat Sarawak, laban ia bukan semina ngawul tanah hajak, tak megak bisa kawul ngau sejarah, serta pangkuk pengawak kandang menuanya, lebih ngetan ke kedaulatan menua. Pengawak nyerah ke Palan Raskomnya mungkur nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun serta nangat skuau, ngau pemesai 3,655.60 hektar. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai Ari YFM. Industri program dagang Sarawak terus merekod ke pemansang ke cukup mana hasil dari sokong kerjasama antara perintah industri ngau kaban strategik. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkan kerjasama rat dari semua orang berguna benar kena tentu ke menua tu mengkang jadi palan ke dipilih oleh ngatur program dagang di Malaysia Enggau Pulau Borneo. Pemansang industri tetegapnya ngayan ke pengulih Sarawak mata mayu hagi pengerami antarabangsa serta ngerembai ke peluang ekonomi. Yang maksud ke Jakut tu maya nerima penemuan beribasa Riraban Business Event Sarawak, BE Sarawak, dipertuai ke Chairmannya, Datuk Hi Chang Kee. Bahawa penemuannya BE Sarawak megak bisa mantai ke pemansang pemadu baru dalam industri program dagang yang kawan pengawak nyendia kediri ngatur program renggat antarabangsa ke dekat datai. Bintulu Port Holding Berhad milih Anwar Ismail jadi kepala pemesai eksekutif kumpulan berengkah di 17 hari bulan 8 tu nurganti Datuk Roslan Abdul Ghani ti dipadu ke mangkuk pengawak buat sebuah agik company ke berkawal ngau perintah Sarawak. Nitih ke penerang gagai Bursa Malaysia Anwar ngemuan ijazah sarjana muda sain ke juruteraan elektrik dari Case Western Reserve University Amerika Syarikat serta mayu penelebak dalam industri minyak ngau gas. Ia kalah mangkuk sekedap pengawak besar buat Petroleum Nasional Berhad Petronas yang kau menjadi ketuai aset Sarawak di Petronas Carigali serta chairman ngau ketuai negara Petronas South Sudan. Berbak ngunyak Datuk Ruslan ngau masuk Bintulu Port kenyau di tahun 2022 serta ngiring company tu nyentuk kebisik orang baru dipilih mangkuk pengawaknya. Perintah sudah mengungkup ke 34.19 juta ringgit tahun tu kena berjalai ke pengawal masang lampu jalai LED kena solar buat 362 nur ke dipilih buat jalai persekutuan di Serata Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke lampu solar engkeman lagi dipasang buat kanang nur ke jauh dari grid elektrik engkau nur ke suah jadi pengawal mencuri kabel tau ke vandalism pihak megak jalai genturong peniau enggau menua pesisir. Pengawak masang lampu jalai tengenak kuasa solar dekat majak dijalaikan itiah ke target belalau ke pematut teknikal ungkus efektif enggau penguntung teknologi gaduang. Ia madah bunyinya lebih nyawut tanya Risneta Dato' Annabel alias Suziana Perian buat Dewan Negara berkawan gau perambu pias menteri tindakan berat ke pengawak masang lampu jalai ngenak solar di menua pesisir gau menua ulu nyengkawam di Sabah enggau Sarawak. Ia madah ke berkena ke lampu solar oleh mengangkat ketika penglikun gau penglantang pengguna jalai alun kelebih agik buat kandang menua tigis. Kira 70 nyentuk ke 100 ekonomi disadang ngau masuk pekit jemputan squash kucing tadika diatur di kucing ke 4 ngagai 6 hari bulan 9 toila. Presiden Gerempung tu dibagi menua kucing Syaukat Khan Istiak Usin Khan madah ke pekitnya ukai 92 berpekit dan jadi palan oleh ngigak raban biak ke bisi bakat serta merangsang mayu hagi rebak baru engau masuk main tu.
Paket itu dibuka gagai sekolah Gau Club Squash di Serata Sarawak. Enam kategori di paket ke ianya kategori lelaki Gau Induk Premier serta kategori baru 9, 11, 13 Gau 15 tahun. Sedar kemenang ilat dekat nerima prayas dibulih RM5,000 yang masuk ke Jakotok Ba'au Media di Kuching. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak keras dekat negap ke pengelikun pemakai genak bertanam tupik pintar Enggau Teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjur 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah Enggau GLC. Pengawak mulai ke Palan Raskomnya ngayan ke kawal perintah besar Enggau Sarawak Majat Tegap. Yang nak berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suel dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu Ari YFM. Menua Sarawak ngembuan mayuh palan ti ngundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua ti dikumai panting. Tungak ke Semanggang. Ndak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh kita ini dekat mendak jumbur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor Iban Banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dor nampai munsuh tu dikumai jumbur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegatnya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama McNeilin. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, Banting meganya di palan dor trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua Banting. laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah Babanting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama Babanting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya keturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

0: Ya, jadi ya, mari sama malam sama bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi lalu ke balap ninga kita lebih hakik ngake balap kita gendang rindu atau ke nganti program Leman Budaya Iban ya ke dikeluar ke kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jadi sama bertemu baru ngot nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu manuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngage bala peningat tu adin kelebih bala kerinduk ke program Leman Budaya Iban tahun ya. Jadi baka berita dia butuh kurs mengat meh meruan gerai baka selama nyalai nganya deda tua gerai nyamai mesti selit ke jaku terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri berkat ngagai penghidup kita ini kode. Laban pengerai itu baku nya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam utai uliah kerja kita, maya macam utai uliah gagak kita ya. Ati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyampe kunci pengelantang buat penghidup kita ini biar ya, pengajar. Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu ni kemari nanti kita ingat tuan tadi sudah kenang ke pasal lansap perkara ke sudah kalah dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk ngake tusun ke 41 ni pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undahan programnya kemari lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunci kenuan kau
1: balap ninga. Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu menyi ke DJ tadi nang segi amat lah kita sudah berkenang udang lansa utai ke udah kalah de kenang semuanya tak 2 tahun 2024 ngake 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau tujuh program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lebih ningal ke program tu bala peninga ngerit tau ngerindu kate leban lebih gitu lebih aku kenusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ningalkan cerita kita yang megah tau boleh maya macam penemu leban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar. Lalu ya ke lebih besar gerti terselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal tujuh besar program tu bakulah nyale aku kak rindu nyukong program ke bakato. Laban baku program tu bakato Siti ada jalai aku mere namanya kelobak penemu selimpir penemu kelobak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenang ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana kok nuan jadi kenok ku aku Iban menyana tu Iban dibisik nguan ura putih bisa nyebut ya empat titik kara dalam tiap-tiap hari serta dan ni tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ya semampai ingat ke perkara tu dalam penghidup ngelamat tu itu nak disebut tang kita segi ngerjaya hanya sama kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai itu berkata kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilient atau keteguh tan tegap ketiga ianya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh kendiri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya selalu rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balak nak masai sarang kuang lah kaya kunya ya ok semina nak kak lurus hati aja tang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu,
0: tegap punya,
1: tegap perunding, lalu mai direk kulu kelek pun, pakaian nak sepeneka, nak nak sesengapa gak, jaku nak sengapa engkah, jadi nanti kita uliah nitih keempat itu perangainya kita segini jadi Iban menyana semua utai tahu aku perhati ke bisa disebut makan dalam Bible orang kebagai pengharap Kristian lah dalam Bible jadi utai tahu maka aku pada suah mai pansut di TikTok tidak pansut ke ura putih lebih berkenang ke mensiati dikumai sidak ya mensiati penuh lah jadi dalam juga Iban ada kumai jadi Iban untuk anda sanu
0: jadi Iban ku kita
1: untuk anda ada sanu semua pala nak jadi Iban mana-mana maga-maga artinya jadi Iban arti yang buat semua empat perang itu artinya aku arti ya nyamai ya boleh ngorang laban semua orang rindu boleh ngoyah
0: iya
1: dan jadinya gaya jadi pala peningan maga aku maga udah merik pekarang merik penerang bakal aku ke merik penerang ketau dah tak namanya disingkan dah bisik ini orang dalam hati din nelai-nelai dalam hati din nama sanuknya munyi ngajar kita
0: amu bisik degok degok hati ku kita ini
1: nama penglebih ya ku sekedar orang kan segi sengiga ngiga poin lah ngiga apa yang kita disebut tang aku semua pegawai bak lekai jaku ramai jaku Iban lebong reja pengawal nebang pisang nebang lengkek ku jaku tuai ya ngajar orang ngajar diri
0: iya biar mana pengajar
1: ya itu benar
0: hanya di umbah sih agak nanti kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya apa minggunya kemarin pengajar aku pan kati kau nanti sebut kita ke kemayar itu nyak negok hati aku laban nyak empat teras kau kita lebuah kita ke namanya beridup bersari-sari itu jadi harap ke bala peninggal kita ke bukai pan sama rundia mega engkau kita ini sepenemu engkau kita mega pengajar ambil ke kita bunyi ikut jakut orang tuanya di Iban ya jadi hanya minggunya kemarin jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu untuk dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan
1: balap dengan semua ya jadi kenang kita ke sekali tau dikumbai kita mempegal kak gak nyadi dikumbai kita mungkal kak gak nyadi utai ke nyalai, utai ke ada kenang ku sekali tau, ianya utai ke pengab, ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar. Ianya pasal aku ke mai sekali tau, mai bala apa ni nga, berarti ke dunia uras piak nyin. Ura udah ngalih ke tanah putih, ura kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh. Ianya menus bayan tang sekali tau, aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka sabat bak kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka timang sekali tu leka sabat berkenai ku nama tak kena kenang bak leka sabat
0: laban tu bedau di kenang tu
1: kata orang mengajar lalu kalau udah disebut mega dulu mari kalau nak wisi bala ke rindu ke topik nyelai tu
0: aku asiko hari orang ke rindu atau ke ngante penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lah aku rindu tinggal ke utai ke nyari ba menua sepiak ni ya jadi munyi keberat perkara ke dekat di kenang tuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia laban kita ke mayari tu nya jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya de orang ketemu nyata ke sabak berbuah mega nya mimit lagi okay, kaki hidup nah pengajar lalu bergaul dengan perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat dia tanya aku tu sebetul nuan mungkal penerangan nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayar itu
1: mana tanyanya Nije yang ke aku bala peningat tu mayuh mega kat nemu nama kebuah sanuk milih
0: tupik
1: tu tak nadai tak kena ada kawal dengan penghidup kita kena ada dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka main asal Iban ia megak sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu utai hidup lalu ya nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ya nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat amat budaya nyau mansang punas, nyau mansang ayas tang penemu dalam leka Sabah leka main tiba kata nak nemu barik, nak nemu linyau, nak nemu ayas segi semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kemandian dia dia tahu penemu ke badas tu tadi agak bertansang agak sarang bak jaku iban bak budaya iban bak ansara bak cerita iban tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia baik kena ngagai English ke ngagai Cina bahasa jaku Cina jaku Melayu ke kini ke tau ke uji kita ngira penyampau mensia berapa bilion mensia dalam dunia tau. Jadi bak dunia teknologi kemayar itu penemu ke nyalai-nyalai kena mayuh amat guna kelebih gaya bakal bak de guna bak teknologi AI kita kemayar itu deh. Jadi penemu terbuka itu nur ya tau guna ya tau dekagak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak contoh. Hari utek kada kenang tu tadi dah nanti buka nanti semua sinti bub sabak nanti salin kita ngaji English jadi semua bala nembiak nemu nemu utek nyadi dia mayu macam utek kada nyadi dia cukup renuk kati leban ya utinya nadai nyadi bak menua kita tak bisik nyadi bak menua
0: sepiak
1: nyin. Nyadi nanti ya udah nyadi dikenak kita bak YouTube nanti semua mayu orang rindu ke ya tentu ke ya tau nyadi ke siti ada cara kita boleh menetap misai
0: iya
1: hanya di makanya aku jalai penemu tidak kenang tua hati nyelai-nyelai itu tadi
0: iya
1: bisik kawal ngau penghidup kita kemayar itu
0: oh namanya pengajar main punya kenuan berpanggai bahawa pengelandik sikuk-sikuk kita ke kemayar itu memang kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang bah leman budaya iban jadi ke produk ke tau dijual kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik nyelai dia tu saya sepik aku nyerah ke peluang untuk agak nuan nuan jurai ke kenang tua malam tu
1: terima kasih RJ. Bala peningat semua dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat maik bala peningat berarti ke utai kenyadi di Menua Sebayan. Jadi Menua Sebayan itu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatunya dengan cara kita berarti ke leka Sabah lalu keduanya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak kita sebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka Sabah, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemaya itu, nadain nak sikit nak ini mau tanya. Lepas nak tanya, semina orang tua aja ke kalak ninga lalu nemu lalu merti ke tanya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah tadi, dia kita berarti ke Menua Sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nenggelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan nersa Menua Sebayan din atau letang nanti kita nengah tema jaluang nyelai ke utek nyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu Sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang agak gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rugan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke Sebayan lah. Jadi bala Sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan ya laban kenuk kok cerita dalam urat tuai semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu goyan tu sebedau di intu goyan tu bala semangat kita yang tadi dia balangkau sa sebarang tak sepengasih bala kabarnya ke nulung ya di sebayan dien nganti kapan bayan dia ngagak ke rumah mana dia dendor ya dia nyal tak nyalai. Jadi dalam nyal tak nyadi bahas tentang tema jalung lalu bak lekas sabat tu tadi lekas sabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat ti hari menua kita ngagam menua sebayan ti lebuh kita parai pindah semangat kita. Jadi dalam pengarap lama Iban nyat tadi dalam pengarah lama kita yang tadi semangat kita itu tadi lebih kita hidup ya goleng kita dan lebih kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udah nadai dulu ke hari kita. Jadi lebih maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak nyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke nge ini yang ini kita suri anak liga jadi suri anak liga tau asal ya sebuah kelia datai dari menua penum menua paku bagi betuang jadi lekas sahabat tau kelia digumpul niang benedek sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak Bonio Literature dalam tahun 1963 lama tu dah ngumpul tau lalu udahnya baru boleh dicelak jadi buat. Jadi dalam budaya Iban, maya orang ke nyabak tu tadi, ianya mbak malam orang yang ngai antu, maya malam orang yang ngai antu lah pak. Arti malam ngai antu untuk ke penudinya, pegilah namanya orang kenadain tadi dan juga pendam. Jadi malam tau ke kumbar malam yang ngai antu, babala mayuah mayanya. Mayanya orang ke ngame orang ke landia nyabak ngame ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngamik semangat orang ke nadai. Dalam kenang sabak nge suri tu keliak ianya orang ke nadai ke diambil semangat ke nadai ianya orang ke udah mati tuai lah bayar udah mati gaya lah dambik bala ucuk bala anak ya ke orang ke dulu agit nadai ria dalam ceritanya artinya orang ke nyandi nama kedamai orang pindah kininya orang ke udah tua umur mamanya sebenarnya jadi kita ke pengarap Iban sekuma kita lagi hidup semangatnya tadi udah kesebuah bergolain kuitai lalu jadi lebih yang bergolain kuitai kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalan berjalan mah tu dah rindu berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasuh bubur ngau orang inti ngau orang muah nyala lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasuh boleh gelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi mimpi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya hari maya kita tinduk atau tadi ya nyemerai besai nengah anau nyemrai sungai dia kita lumbai di rempu mimpi rawan nyade nyaga ya tek nyadi buat semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita di teh ke penemu manang nya nengah bubuh naji kita nengah buah jinya lah kebuah lebo maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubuh naji kita jadi maya magap pantang penti pemali berkawal ngebubun haji nak tahu di tempat kuyaku laban nak jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngegai hari tubuh kita tak lebih maya kita mati semangat segi pansu hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat kaya hidup hanya di hanya kaya teknya di dalam semangat kita dah. Ya, lebih kita mati, semangat kita tadi. Lebih ya pindah ke menua sebayan. ya damai bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat tidak ke dulu mati hari kita.
0: Iya.
1: Jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamai ya.

0: Eka siko urut wae ka nama Niram Raja Sebayan bisi ngau bugai ngau sedaluang bisi ditia gaya menua lah ngau ditia ke orang ke tukang sabak tangbak sabak tu sida ya ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang amis mengat jadi lemah maya debai orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita. Lemau ninggal ke menua. Lemau keninggal ke Kaban Belayan. Sino yang ninggal ke Kaban Belayan. Tang lemau maya ada umuk bala Kaban Belayan ke udah nadai tu tadi. Non ngai jadi lemau leban tu ke menua nak menua non lagi. Non yeah. Nadai no dia lagi. Nyamai leban orang kendor dia udah nadai deh.
1: Yeah.
0: nadai no dia lagi. Ngai pun non ngau kami pindah. Game noa kita di Sebayan di NPAK antus Sebayan. Jadi maya macam utai ke ada nitih ke leka Sabak tu utai ke lemau dia derangsai ya dalam ngena leka Sabak meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang ngagai telengak tap dek telengak tap ku ya badah mak medik gagak aku ya siang buka malam aku tutup bekas lengap bubuh peninggang tang kati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jalan pihak aku tu dah tuai jempayan mengai ditinggal ke ando penduduk benar bilik besai baka baka tasiak berkumpai benai dia nangat awang sebut tidak para mengai bakar rebak anjo batang kapar batang tempuan mengai tinggal ke ya baka baka namanya tempuan nyapan lah apakah kelalian nanggap muku kijang ku jakut tebai bilik bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke harga gak badah-badah berdaru pintu tapang ku dukir ngai ninggal nya lembau tiang rumah ruai punguk tanyu raga tanyu menyuma tu tete lembau me dia tinggal ke ya tang sebayan ke ngamai ya madah ke ya
1: ngai jadi nak
0: pindah ke lah menua nadai lagi udah udah nadai lagi nu dia di menua tu ya aku sebayan ke ngamai ya jadi tanya apa nah bekanya lebih sebayan yang udah ngumbuak ya ngumbuak mereka tu udah tuai berjalai bala sebayan ke ngamai yang tadi yang bertuai ke menyingkat ku tadi Raja Niram ngau sedalung
1: oh nyadu ikut orang ke tuai
0: tuai tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamik ya tadi ke sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu jalan kediri ke Sebayan
1: iya yeah, jadi tu
0: dia ke persepsi ni dia ke mulai
1: iya jadi tu tadi di lansak namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi jalan cerita ya ne jadi ya berkini ke jalan cerita ke ujung kaget ne lepas tu tau tu ne
0: lepas berkah
1: lepas tu berkah
0: tau serta semangat orang kenadainya tadi udah setuju dekat pindah ke menua Sebayan kian sidak lalu nurun meh sidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Noriak bangkai tu dah ke matinya tadi di sengai bala Kaban Belayan ya bala sidak siruk amat gak bala Sebayan di siruk ngibun ya enggak siruk rutin lap amat sidak ngibun ya semua barang demak bala Sebayan tu dah tuai berjalan kenai-kenai puang aja aman mekan itih pihak ku jago
1: yeah.
0: Lemau mah kaki itu dah nyingkang ninggal ke
1: rumah
0: menuk rumah lama udah dari ya hidup ku diri lemau ninggal ke bala Kaban Belayan bala anak bala ucuk tu dah jadi barang tu jalan sida ya kadang-kadang sida berdarat kadang-kadang sida merau jadi utai ke depan sak sida manyuh macam jadi nitih ke cerita dalam sabak ini kita suri itu keliak bak mak nerasa lebih sedang nerasa menua kita ke hidup sebedau sedak ya tertemu ke pintu sana bisa 33 bengkah menua anda sedak pansa tahu ke orang kempung menuanya anda sedak ya bertanya lalu udahnya baru sedak datai bak pintu tanah dan datai lebih datai sedak bak pintu tanah yang tadi dia sedak ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanahnya busu belut kenyaga pintu tanah.
1: Oh.
0: Jadi lebur dah tiba pintu tanah tadi

0: malas bayan tepagang, ada nemu jalan mansa leban leban mayanya pintu tanah segit tutup. Medak pekenya orang bujang urang balas tidak kepada bujang berani tadi lalu bebaik lebu juji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya leban ti ti ti pintu tanahnya buka tidak tentu nada jalan pulai ke sebayan kin. Nyadinya kepuas-puas tidak nguji hanya baru pintu tanahnya terbuka. Jadi udah pintu tanahnya terbuka, nyak baru sedak ya terus ke pejalai diri ngagai menua sebayan.
1: Iya.
0: Nyak di hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan tialai rumah panjai tindo semangat nyak dekat ngenduh ke diri nganti orang tegawaian tu ke ya, merti naga rumah ke ya. Bisa 27 pengkah menua depan zak sedak ya.
1: Oh, mayuah nih.
0: Semangat ke baru dah baru mansak menuanya tadi sikit nak lejuk main nanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya jadi balas bayan ke ngambil yang tadi ngau sirup muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
1: sabak
0: dan jadi balas pendengar semua kau. Jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak ada. Menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga. Balas bayan tu tadi lalu terus berjalan tidak sebuat berjalan tidak ya mai semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan. Teh ke dulu nak depan sak tidak inya temawai rumah lama tidak meh. Nyak teh dulu depan ya balas semak rumah panjai kendora. Ya ke nadainya dah. Jadi bak dornya macam-macam ya teh ke ada pedak sedak ya dia leban bak temu buah bak temawai tentu kita mendak ada buah macam-macam utai bak temawainya lalu bekami kemudian dia mengedip punggang pada lalang munyi benang bergendang sak munyi mana bergendang pasangkut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampang seribu jadi tau menua sedak ke orang ke menua bumbu menua tau kumbaya orang panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tau jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapuang bunzu kuang kapuang ke bisik buat temawai laban dia ngemata kapun rian terung ke begenturung lebat berketalan kaya dia jadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka ranggut leka sabak ya meh cerita ya. Udahnya sidak ya terus ke pejalan diri lalu datang buat menua jerami tau tau setiap kemari nadai lama nadai itu nitih ke pengelandia orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih masak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi megak lalu nusi agak bala ke semangat ke ini sidak itu jerami kami tau setiap kemari boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami melit tajau kena kami melit guang melit tawak pihak ke yang yang pupen nusi ke sidak ya. Lalu kadang-kadang orang kelandai lagi ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebu maya mansa yang tadi bala sebayan medak siapa ke nebang tunggul nebangan tinggi mai tunan badah mai pan, abis pantap nya ya apa lalu nusi mah siapa orang ke nebangnya lumayan sidak mansanya macam-macam mutai ke dikenal dalam leka sabah udah ya sidak ya bejalai baru sidak yang tadi lalu lemus buat menua burung ketupung ketupung buban buat menua ketupung buban tu tadi nyak kak maya kita mesia nanam pada rutan tu kita dikenal kita lah burung ketupung yang tadi kena kita nikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang jadi ketepuk uban tu tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang berempat di kepansak kita ni ya Odanya kita mansa kelebuhannya bab dua kelima mansa bunsu
1: burung ragai.
0: Siapa burung ragai kita dia busu tunggu dulu. Mana keempat, mana busu tunggu. Dengnya mansa bunsu braga yang gak ko mana gitu ngerintai ke menua ter pansa dengnya lagi tik bala peninga kak peninga ke penderang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ga udah ya bak menua keenam apa apakalan keenam sidak mansa menua burung bulu buku buku bu mana bulu burung tepung dua kali sidak mansa menua burung tepung ku nak mula sekali ketu penyilap lebuh maya ke urat tengah rekod tau ke nak lah leban selalu ya sekali aja orang mansa tentu dua kali nak nemu buah kenya aba udahnya sidak ya bijalai baru mansa menua putapang di tu sudah mansa menua arbia tapang jadi ba udahnya udah sudah mansa menua arbia tapang sidak mansa menua bunsu buau ini bunsu antu lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang di tu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau ia kerupa arau timau jadi itu kumang kejakan maliak ninyau nyak bunsu buau ke kangau kerororan ya bunsu buau udinya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udinya mansa langkau buburung udah ya udah sedap mansak langkau buburung sedap ya mansak menua hindu antau udah mansak menua hindu antau sedap ya mansak menua pernah mana mati lulus udah mansak menua pernah mana mati lulus sedap mansak simpan jalai menua anak marah lepas tu lagi buat menua kita hidup tu nyak kebuah ya utai ke depan saat tadi utai hidup lah lagi utai hidup lah semina pendam pendamnya pun tak nur kita lepas pendam mana met niteh kebudayaan iban nak sebut nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya kebih lagi berkata orang kayak mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nada ada banyak kurang jadi tentu mah mayuh penanggol mah dia saya ketudah sekumang hidup berdiri laban ada besi ada lunga dikena ngerjap ngawa udah nyak sidak mansak simpan jalan anda marah udah mansak udah nyak mansak simpan jalan sangala burung udah nyak mansak simpan jalan mana nyara mansak simpan jalan menua nuju batang mandai sidak ya udah nyak mansak menua burung tekong bayi bunsu dunun udahnya sidak ya mansa menua bunsu semalau mukau udahnya sidak ya mansa menua burung tiup api lagi kita dengar sekedar ya kena ke jalan lekas sabak lebih maya nyebut betul deh udahnya sidak ya mansa menua bunsu bubut jadi nak kita kita tahu kini ya teh kini dikokak nyo awas tu kedai.
1: Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninga ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bekaul ngau tai ke terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nade salah mega ngena tai ke tanya kita ba Facebook bulai ngau kami dua malam tu dan pengajar
0: kan nanya ke kini jalan dalam lekas abad orang nyebut utai ba menua tau lagi bisa contoh salah. Lah udahnya lah ketuan teruskan lebih mayuh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah udah mansak bunsu dunduan bunsu semalau mansak menua burung tiup api mansak menua bunsu bubut hanya di bunsu bubut tu antau tinggi buan anau titirawan jadi kan dah bisik dah bala kengagak lagu bisik mansak menua bunsu rubut bubut Mansa andau titi rawan orang kelandia yang agak laki.
1: Yeah.
0: Jadi baka dia kena dalam laki-laki bukannya. Penjalai penemu tadi depan suat ketua di tau entah yeah. Dia tau bisa kawal ngap penghidup mayar itu ya. Udahnya yang mansa menua buruh raya lagi kita menda ya. Udahnya maya mansa menua bunsu antu dikumbai serganti. Udahnya baru mansa menua raja sepandai. Mansa menua burung kuah kebat. Mansa burung bunsur mau menua bunsur mau nyus semak age ngage pintu tanah tu mansa menua si baiba mansa menua bunsur langau mansa menua raja jekedung mansa menua mengalai mansa menua pun mawang ruru mansa menua bunsur belot jadi tau bunsur belot tau antau tengi bun pintu tanah lagi kita kenang nama teknya di bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkenai otak nyadi bak titirawan berkenai otak nyadi bak busur belut berkenai otak nyadi bak bak menua pintu tanah lagi ya kita terus ke otak nyadi nanti hari rampak perkara tu aku nerang ke dulu nyebut aja rampak dulu siti-siti udah sidak ya datai bawa pintu tanah macam-macam untuk menjadi pediah ke sidak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya tak lebuh maya sidak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngurut tuai seku di menos bayan tau tau nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak dah raja selnya dia dulu nur sidak ya bertemu nur sidak bertemu udahnya sidak mansak menua zeng jara. Sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan deh. Udahnya dia tahu kita nyemnoa utai mati makan tu lagi manu mat Allah mati ialah sabung. Bisa punya bisa menua manu.
1: Jadi aneh.
0: Dia sabung kita ya. Udahnya kita lumayan sak menua orang kita mati tersat. Udahnya kita mansak menua orang kita mati beranak. Mansak menua orang kita mati labuh. Ada bucok kayu mansa menua orang temati lemas mansa menua pangkalan perahu orang di bat batam mana edin kalau berangkah itu balas bayan tu tadi kalau Dubai antus bayan merau sudah ya lebanyan ngilik batam mana ngilik batam mana sudah ya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala antus bayan tu tadi ya mansa menuara menua rawum mansa menua labi mansa menua pama, mansa menua kura, mansa menua ikan banta, mansa menua ikan semah, mansa menua ikan kepiat, mansa menua bunsu kenali, mansa menua bunsu baya, mansa menua bunsu baya, mansa nanga sungai nyaru undang, mansa rumah tuai sebayan sekok ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansak menua batu kudi mansak menua udinya datai bapak pengkalan batam manai sedak ya din lebuh datai bapak pengkalan batam manai agi ke sedak ya berjalai lebuh ada agi berdarat sedak ya berdau sebenarnya lebuh maya kajak yang nuju ke agi rumah sidak kendur ya dia tanya agi bisa mansak menua orang laban bisa menua orang ke depan saknya dia sudah ada kali yang ada bersepian ya menua ke depan sak sidak ya nya mula-mula sidak hari pengkalan batang mandai dah sangkai ke perahu sidak darat baru lalu sidak yang mansak menua duk cerengga darat cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansak menua kersi papa udahnya sedaya mansak pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sedaya datang bak pun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh untuk pala pengayah pengeraja duit ringgit ke buah datang dia ada belas sebayan lumai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu nyelai buah ngambil buah ranyainya ya. Kada baik sidak ya udahnya baru sidak ya datai ba rumah panjai orang ke kaban belayan kem dua semangat nya patut dengan doh dulu lah. Laban urus bayan dia tajak kaban belayan yang ngamai hari menua to. Na ya mai ela terus sebilia. Dasar radio pelangkau di luar dia tu dah. Nyalai dalam kai urus bayan itu ni. Tak urus dia nya ape dengan mereka.
1: Ya. Nyalai bisi cerita.
0: Buat kita yang hidup anu mesti hidup tapi dalam 3 malam lu maya orang yang itu.
1: Iya.
0: Leban orang bayar enggak ke tegangap tu dah celap deh. Tidur di luar. Leban balak kapan belayan enggak meriam nyak kebuah mesti kita guna kapi beli hari sidak din. Beli api.
1: Tukar ngau cincin.
0: Ya kebuah orang ke mati mesti dia bayar ke.
1: Kita cincin.
0: Cincin tau ke besi dah nak tau nak. Besi lah. Lemik ke besi kena tu dah nyam beli. Api.
1: Aku ampit ga ninga cerita tu dia pengajar hari orang ketuai sebab hari ni akik sebab kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan eh hanyalah na tau tak munyu kenuan tadi dia dibayak ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api ngau orang di sebayan orang nyenggai gemerik inti utenya nadai pihak kau eh tu bisi tanya ri peninga
0: tu orang sebayan nemu jual beli
1: ya nemu
0: kena beli macis ke kini
1: nak nemu bukan ni nak ne tu bisi tanya ri James Nuyeng peninggal tu agak bisa mulai dengan tu abah Facebook malam tu pengajar jadi ku ya aku suah amat nanya dirimpu ku ya nanti buru bubut nada yang ngetu-ngetu memunyi tu mu pagi ku ya selalu ya amat bisa bala kaban lesi ku ya maka ke bisa sangkut paut ngau pemati bisa sahabat buru bubut tu kau ngau pemati kini pengajar ku ya
0: Laban aku tu ngenang berpelasar ke lekas abad tu lah. Tak dalam budaya Iban, ukai seminat ungal tu jam senuyang tu, ukai seminat bak menu ayam semuanya. Kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku, bala sida ini tidak ke. Nama bubuat tak nak tengah-tengah-tengah-tengah bumbunyi, sida ilalu berundiang. Kadang nak bisik orang ke
1: nadai. Nadai
0: tau ke senar nak pun sida kita ini ngah berita orang berpadah ke
1: bisik orang nadai,
0: orang bisik nadai. Jadi perkara tu leban perkara berkawal dengan budaya lalu aku nadai kalau terbaca nadai kalau tertemu ke orang ke mansip perkara tu hari segi penusahan pasal perangai burung bubuat kati ke berkawal ngau
1: amat ke tu kita berarti ke
0: ngau pikir mensia
1: tu kita berarti ke amai bunyi ke peninga kita tu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninga rita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninga nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati ya
0: menak lama kadang-kadang tu mau bisik ku kita banyak lah tujuh bubutnya
1: bunyi
0: bisa orang mati ke jadi dalam lekas abad tu nadai dia kenal pasal bubutnya lepas dia sepengamak bubut tu tin itih ke dalam lekas abad tu tu dah ke bunyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebih-lebih maya semangatnya mansak manua bunsu bubuat jadi tu dah bubuat tu tadi nanya kini kita mai ya nama pengawal nama penanggul nama penyusah kita nike kita dah bubuat jadi nike ditau bunsu bubuatnya tadi rasa tu dah hanya nike rumah orang ke namanya menua bunsu bubuat tadi lah kena kot cerita nanti semangat kita ni kek bak rumah bunsu bubuat dia semangat kita nama pulai baru kek hidup baru orang ke udah mati ni tadi
1: bisik ke cerita berkenyak ni pengajar
0: ya bisik lepas ni mayu lah cerita utai ke berkenyak surah orang tuai berkenan ke utai bersenyak dah medak ya udah dia sengai pada nemu kebut-kebut kaki nemu hidup baru hidup baru entah dek awalnya ya apa lo bercerita ketika jalan dengan tahu hidup ni
1: nah,
0: aku ni kayak berumah bunsu bubuat tapi ya kebenar orang ngai nikir rumah bunsu bubuat lebar rumah orang tuanya nak kemas
1: nak bersih
0: kamarnya lah lemah orang lah nipik dia tajak petujuh pun suruh buat ke munyi dan tadi nak ya kak ngidup ke kita ambil ke kita boleh pula hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen buat indah tu tu. Jadi bak menua bun sebu buat tu tadi. Lebuh sidak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api. Lu berjalai balo sebayang tu tadi. Mangai di batang kabang di batang kabang ketumbang puput keribut titi kawi lentur berpenyut. Simbang titik kawi bentur bunyut simbang pejuang lalau diingkau rapas samut bekup lebes berai ngopati yang organ yang munyik suliang tajak berkedengut jadi itu menua munyik melanau indo lawat ku ya mucau ke bak sukut bungai menua jadi itu menua nduk darah mereka kebijeluka landik berjelabut depankan darah kangam nguan penggalan jalai penyambut jadi kedua balik nama ya dikumayak kupak mau muda depeda ngirau kati takang bindang ngilnga keberwak badi adi tangkai jawak jamai parai amai mati laki jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi akak tuai ya raja mangai kebetambai takang kemali ketiga balik nama ya nun talun rodian temaga kopak jelai berita jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darang mata kenanga jelai pemidang jadi nanya tu dah tuai nanya bala sedak kedawa nanya bala sedak sedak sedalu untuk tadi hari ni kita ada penatai kita kutu dah hari menua raya orang di baruah tetai bintang tiga dari rasa rasanya ya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam nua kami di nanga manai bidang pihak ke barat sidas buat oh anak nuan ngau raya ake kurangnya tadi anak ngau sulai bidang laya ngagai anak ngau rapulai dek kian ko ku jakuk busu bubut tu baik aku dekat merindang nuan ngau pelulian pincin urai uji tunya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai boleh tangkap recap mana genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga uleh laki amai ya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tau manang ke orang kebetua ke menaul mentok erti jadi bubut tu tadi nagan sida ya nak ngaso ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu nanti ya udah nikik tadi jadi musuh bubut yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat dia ngambil ya pulai jadi nada ya nusi ke buah bubut ngetut-tut tunggu pagi tadi ya. Semina yang ngenang pasal tujuh buru bubut pengawak buru bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pula yang menunggu sedak ya.
1: Nanti nundak ke cerita tu tentang macam yang pengajaran nanti kita ada andau titi rawan ke orang deh semua orang ke matinya tadi dia baik orang niti andaunya tadi nanti itu gelincir labu kira lain, hidup baru ya. Aku cerita macam kita nak nemu ke pengamat ya mana
0: jadi bandau titi rawan ke deh lengkap ke sedak hari menua hari menua tendor bubut diaun tadi nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bindang sebab jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak ku tu dah semangat ke mati tadi oh tu menua pakan duk darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke miring nya bala sida ni sida miram tu es bayan ni tadi deh. Nya ke tau bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyaba nyedan nya gebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ning uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nong ini apaannya lagi titi rawan lagi nong bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabuh tang busu but kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ya titi aja lebuh kaki ngindia ngindia jematan ya jematan perlu jadi bekal keda rakit arti ya nyu nyamai di tengah menya nyau teh ke jam menua udahnya udah sih daya nya ngejang ke menua titi rawan tu tadi nyari datai bawa menua buru raya jadi buru raya tau mereka berkawal mendang penghidup orang ke mati di naku nak muni kaya teker kumbai buru raya bisa orang yang kumbainya buru unan bisa orang kumbainya berwi anak muku tang di teker leka sabak tu buru raya tu dia udah munggu madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngel tanjung buruk basuh bejuang bujang dijuang bujang mansang uang berseberai ngel tintiang antiang tematung nanti labuh lena lena sabung lebu lena sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi bujang lempung masang perempuang bujang timpang berang berbunyi burung dana burung raya tu jadi tu menua Sudan bapangau bapan baru dan tapang betenung bunsu bujang burung saguang agung betangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburung midang bunsu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang jadi nyalek nar aku temaca pun nak tentu banget lancar lah bah sebut orang ke belagu kata lebuh mayang orang kenyabak tak lancar lah baku mesti aku kebenar memazik pasal lekas sabak tu nulis lekas sabak tu
1: jadi
0: aku lain kau ni yang kelihat ni yang di sini
1: tu bisi siku lagi peninggal kita ke bisi nanya atau pengajar deh Jaisik lemai tu jadi ku ya kati lekas sabak berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaka nanti timang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ngambil utai maya gawaian tu ku ya
0: dah tanya ya
1: sama hanya kini pengajar
0: nak bisi sama bisi nak lah ni dia ke tak ya ke sama temu ku bahawa ni dia ke ripiah bak tema jalur maka menua orang kayak mati mayu macam cara mati tetapi sebaka mansa menua orang ke mati labu mansa orang ke mati telia mansa menua orang ke mati ngayau mansa menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka tema jalur balas sebayan ke mansa tadi lebuh maya sidak ya mansang ngakai menua kita ke hidup leban sebayan gak begau lebuh maya kita berawan tu sidak lebegau lalu harinya tadi sidak ya lalu ngabang ngakai menua orang ke gawaian tu jadi ya ke tau diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya megak lemamang dan cukup depasa cukup landia cukup maya penemu nya cikgu lemambang igai anda melina anda melina jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagap batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik, ngagak bakal map. Utai ke tengah bola sebayan tu tadi dah. Tiap-tiap itik utai dari gagak ke kamu dua station. Ambil ke mana bakal serta me bala sebayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamai dekat mansa ngabang. Sida ya terus mansa menua darah ramai ruda, jadi darah ramai ruda tu balik ke Sabah sore tu tadi ada kumai kumang sebayan da, kumang sebayan ya ya ke bisik kalian sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya ibanya lain nah. Udahnya mansa buja langan-langan bak sabak bak bisik ke depan sa buja langan-langan indah bilai bisik ke depan sa menua ini bilai tidak nurun dari rumah sebayan ya mansa menua ini bilai sebaka menua misai itu bergantung jadi misuri itu tadi nada ya mansa menua misai udahnya mansa menua guram mansa menua menang kepi mansa menua namanya umai jerami toistik dia tak ada bisik pansak mansak jerami toistik ke sebakar tanam ke nya bapangai ba lemamang tang utai ke depan sak ni tadi kurang lebih juga kurang lebih sebakar baka pun mansak pun ranyai atau leban tu hari sebayan ke menua ketai cara ya utai ke depan sak tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan anda ba tema jalur dinya sida ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke atau ke semaka bak menua bak lekas abak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak semaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah ada sama belambik mansak menua orang ke mati labuh dari pun kayu pun mansa sama sebaka jadi namanya kena merampak kena tu lebih jam tu kena terlalu minyak sekat tanang awak bala peninga
1: bisik tai ke
0: memang ngelupa awak ke lubang mayang diri kupi pagi lah mayang-mayang diau kita berenau ke tau
1: iya nanti bisik tai ke kak ditanya ke kita nada salah ke nanya kami dua ini
0: tai baru
1: iya nasi kiamat tu pengajar mana anda kenal lagi pelabak aku betul untuk amiah tu ni
0: benda biar lepas ni boleh nanti kita tika kita bila mendak tak jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya agak dia kena kemair tu pun agak mau bisa goyang tu lebih baik orang tema jalur
1: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakut hari ni apa mengajar
0: penembuk jakut hari aku malah peninggal semua jadi kita tadi udah nersak menua sebayan lalu sekedar kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan tangan naik rawana tu sati leban pengawal kita ke berjalan itu tadi ngajai menua sepiak nyin nak ke diri laban kita bisik orang ti ngembar kita bagi yang menang lambung bisik maik semangat kita pulai ngajai tujuang rabung bernama bagi yang menang recap maik semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap angon menua lalu selamat gerai nyamai kaya raja kita lebih kita udah ninga ke kenang tau semangat kita pun pulai baru ngagai kita utai ke badas hari yang petara ti bisik pengurang minta ampun lah banyak bepun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru maramada tu terang
1: Ya, nyalai terima kasih pengajar laban nuan udah ngelubat ke penemu berkawal dengan utai tu sebut kita yang tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kepala nebiak kita ke penemu nama utai ke disebut kita berdunia sebayan dia nyalai atau guna benar perabak aku pulai ke penemu dengan ke semua kita baiknya tuai biak kini ya kalau kita
2: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
3: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
3: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
4: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu penting memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan pembudayaan di sekolah.
2: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
4: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalik bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
2: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
5: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
2: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
6: Dengan ketetapan Peruntukan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
2: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Bila turut menegaskan, pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi Cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.

Mana anda kena tali kledar atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledar temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak megah, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kledar ke pemelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Rumah panjang menuju mengenai 8 lumi tua tutuai tadi lamuk dah mandi kereta ampili ai lanai nyesari hari tua nangi kari pagi sampai ke lemai do nyawayan panas bayan sidak kadanyan lama parai

Nam tuai lo suntuk laban sabuat hujan teguntam guntam terkenalian labuah ke berai tua tak kuat ningo sabuat ribuat ye laju bapu puat teduat duat maka kejuluat tanjuat.

Melan-melan tekenya ratan da buang ngalandai ye terlalu atiti kedara marti kibu ejenti kan pantali arwang arwai telinga halinga dara bunga kemai elinsar gamal demua manah tekesalia ngelambo akah tiang tebelian ragai ye. Dah sempat amangga ayai tengah harumah temali anjeliang sedara kerniang dara keriang nampe pa bayu sulu wiciang ngawa buliang mata nampai pedok sedaja mamo jela alibo ayo liang keduduknya rimbiang ngadua puliang labuang ja jebai temali anentang senduan kumang jana urang nampai sidak malanyi duam ngabujang paku lawang sulu tunang kamu muak dudua nyaringang ngujak ngetak lalanyang langai tajai nyo alai temali ngenuang dara lempuang nampi pa bayu sulu sangkuang medak jamamu ayo rangayuang keduduk nut kuang kenyandar gaguang mpuang tekeba jabuang tekeba gupuang ngatangok ngatigai nyo alai teketawa tucuam dara pantuan nampai jamamu ayo duam sulu uang kuan pan kenyo singkuam kunguluam genduam pinang tuai pedo ayo asido sulu alamo singkuam tucung ka tawo medo dara nganto yo tenung araso dabu ngalandai talusa denang dara mekang dana urang layang bintang nyingkang ba jalae nesempat mangai dmua pintu sida yampu dia sila tukang senduana kumang pintu ba daro bandiara tapang kancian gudang sekayu balembang baria bilae nyalai ayai telalu atamo gerpa naya bile landai terkedangkah kedara bunga manah manah telalu dah dua-dua kia tatah kende baru naik jari terkesapia dara biak megai kebalaba air minyak jaya pugai niki mampura ngepusarina tuduang ngarmai tu batu puang baluang sarunai pangkuam tiwang buruang tarbai batu bunga terbadaja satil ngatua batu jalai terduai nagai kenu kebua jaku serma mangku tangkai indai pa ngami amai terkedaku mai mata aramang nyo alai temali anentang dara mekang ngawa bulang mata nampai ye nentang manginang karuang manganai pedok inai dara mekang nyeka mumua dudua nyaringang gawa muntang kebang ngampang bale balulai pedak inai dara bula nyerka mumua duduk gawa mangku etanga ridan tamawai teluka dadang inai dara mekang ketalentang kerbaharimpai baka gelai ka nyelayarannya ketakusai labuah mayang tak galai erbah ketalentang terlalu luput indai dara lembut alir sepot da perut tangkai
kamai tulba lando dara bulo ngagai sudah mong karuang menganai selalu da kawa dara gawa sudah maninua tekedar suwa kawal kari gai telalu untuas dara kuruas sapuas purus begadaya gadaya ni ai nana kap ngaru ge tu daya kami mati bara de bini o apa nak ko sida mangu teketa lelo layo nadai tanguliat udu.

Daja 3 bulan tu tenuk tua tau nebah nyawa mati berada karuang mengandai entang nakak ga alumi udu asa atua kepule mandi retam pilih air ngalandai buliah belabak minyak jaya wapugai air nikik barupai iso ka lama tambah ka udai anang ga agi sa kali lepik keda sulik sanggul silai tua nginang rembang nga nagai basa utai lempai kela lempai ujak nga watangkai tepan atakang bunga rajang.

Et sunt akira abhyasadaya dwandara cintatra maga tekda dada tangkai kamai lalu angkat dara lempuang naruto tidak mangiwang ngawo buat geluang pulas pabuang takuyuang melaye lalu angkat daro panaye kena rutu serema mangku tangkai inaye ngau buat apanyaye lempai lempai baka entaba mulaye kemaru naye nuruna batang pedok tak bisik mangku iat inaye daramiat tekda tumiat kaki ba jalae tabisi man sepuat inae daral muat tekda peruat tangkae kamae telunga leda inae denduan daran celak mata kadah singka miga nya lelai kurut ye sapan tu dulu anmu indah ayai tu daya aku datergana lu karok

mararai sapasabayan dulu nyap naban sudah menyimpan tarialin ban batang ngamandai selalu nyamut indai dara lembut ngamuluat tangkuap rakuap dabuang ngalandai au nadai kau lantang kedatimang anak kami lai tadi rano aku dara bula kerbah mantula bakok mumpung nangok nyelai aranyai karimpai erbah talentang ukai kuka aparai anak wai kedakumai mantai midang tangaku tadi tak kenyat mati medak tengah panau bangi kilat api ngitar jadi darmarti anak kami linsar gamal tambun puji lanji-lanji mijar mangri rumah ngajurai aku tarik tak nyet medok panas mau renang kamarau pandang panau ngedara bagau tebiau yau kemambar kasau kayu karumai ku tak nyet medok panas sangat kilat jampat darah nelap, kejap-kejap, mesuak atap, dua belang kiai.

Moi, Chiro, Ana Ako, Dara Gayo, Tendo Lendo, Bukapajara Sumo, Lampu, Da, Kedai Sapa, Urang Matan, Tubuh Nuan, Dara Gangam, Temlan Melan, Bekeganturan, Timbau, Ba, Rangai Sapa Mulah, Tubuh Manah, Anak aku dara bunga, telingah lingah, bekekau dah, panjah raja, jaya o pugai, sapa ngagok, tubuh muda, dara bulok, nakapang no, telingok lingok, bekekau lapok, nyiwar nyuntai. Au, ai, derma mangkuk, karwang manganai keba ketuk nalbu alumbe kedua tadi kepule mandi ertam pile ai lanai buliah blabak minyak jaya wapu e pugai tekeba ketuk kati pa mulia kedua inai peda anuan tari tambiah ginti saluai kati pengalaku kedua gayu tuinai wai are sagiu tajau rawai celuam ngelalpu itam itam bulu tekenyar gu pansut aba kurai au di lantang datimang anak kemilai anang tanya lepa mulia seduai anak tari atamia ginti dawai tutu laku dana aku resagiu tajau rawai ti ajaya medi anak semua kita kadarat kerja manta barba bia kandang pajak ti syarasita sarawa nyadai ti semua jawang kita baramau berbak mansang dan lantang sekali partang kanapa nyerang rumah jurai ti semua tina kita kadara kebaruh singka miga ngalai semua lambu indu kita ditu sekayu antu keparundu kandang apa nyurai nadai bisik sabako ngau linsar gamal sa dua itu di lantang datimang anak kami lai temenya ya aku nang indu puji orang mana dara bunga kedatara papan da lekai segi palan dia kurang bajia aku menya anak keda pantia tungkat ngarawai agi ajawang kebundang-undang niang balang nganyam minggat apa yang ngarunai kita sama ningo berita orangnya nang ati barani mutuas ngamakai buma telebak tinda matak mansia ngiriang ngabumai tebar rumah nang dulu ngentakkah teras ragai nyale pantar kangampar ancau tikai malam melipadam dian lampu kedai tepat tamuai mansang badagang nyalaya balbiah buliah utai gelar mansumbar bulu kakak buruang baragai cengai aca cengai kebar India ari bangkai da kume kita anak wai labanya mo jelua kijang entang agik jawah kurang gaku tanak lantang arsa duai tenduan kumang kenunda timang sekepang dang tantai bagadai gejawah baruah kutuai anak taria biwah bingkai kam bae gejawah rugi aku darmarti nunda babli macam mutai sedua ai tu anak nadai aku nemu indu sebakang linsar gamal sa dua itu di lantang kedah timang darah pandai ko mako alumi buah kenang sediang ini nuka mari ku darimpi layong parai lamu mah buah jaku kenang seniang ibu
kuda pungu ilang nadae. Da ta siya diyan ka siku inu nga manahalin sar gamal sa duay to di lantang dati mang anak kamilay sa ripahidah dayang lenyay bini dudi pating itong ko ay duwalagan ay abang di adunang datu marsay nyo arano inu biso datapo tangan pam gaye tau ngusai beras sebalan saya tegami saya munyi daya gamang asa sarang baik ka bukit ka luluang saduai nga jawai ka dakumai indai nga abang tandang tasigi tekebaran ti panawi si daratingi nitilengi mungang karigaye sigi tekijap-kijap pano padat saduaye daran lap ngelingi pusat bekesa pepat ingat da pucua padat da nyuntaye telanji-elanji pano bangi nisidai nyampliang gundai anang sidok jalok jamau alibok ayok gelai begah begah ngapo tak bulok ngumai diri ngai lemai bisik datai ngagai saduai tekedakumai bajale petang tandang urang ke langit siku inuk ngaman halinsar gamal saduai tu di lantang dati mangana kamilai daro tincian tramaga bini katupuang ipar baragai lantang sudan brinyan bungkuang saduai aki lang sungalang nyakai ngau nuk sadan bulan tangar mingkai tumbuah sapepai langit landai kedai mai pagar bintang padam ya pagi tumbuh ngalmai nampak nyarak jebai aja jebai kok kujemak linsar gamal saduai tu lantang kedati mangana kabilai ngagai tekar mai dini aku ngadang tadi asal ampai wang gudang.

0: Ilo ngo atino sido glae ayo ngo labo bulo kaya so mayol may labisi datay way rangay u.
1: Jam kita di atas pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 1 hari itu 3 hari bulan 8 tahun 2026. Sepitang Bintulu, ngembuan Anjung Kasih keterubah di Malaysia tiba jalan ke sistem pengatur pengawal digital tidakkan ngemudah kebala aris orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah kepalanya ti dikeman sangka ngena duit tolong 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port jadi Anjung Kasih tiga 20 di Malaysia ngau keterubah di Sarawak. Tidak kemansang kena pelanja penuh hari company korporat yang madahkan kena Anjung Kasih Management System tu. Pengawal ngeregister ngau ngatur palan endur bemalamnya ulih dikerja kemana serta berurun lagi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng maksud ke Jakutul berhia ke menjadi Anjung Kasih Sepital Bintulu. Anjung Kasih Sepital Bintulu mesti nyedia ke 25 itik bilik. Tinjeng kaum setiap bilik ke nyamai diwan orang timpang pendiau lalu boleh muat nyentuk ke 75 ikut orang. Opis Menteri Pengangkut Menua Sarawak nyukung langgur penemu hari Indonesia tidak mengangkat ke pemanah pejalan bas di Meraka antara menua bak pintu bernama Lubu Antu, Nangga Badau. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madaka siap dekat mai langgur penemunya ngagai upis Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta di kemendarga. Inisiatifnya dekat ngemudah ke pejalai keluar masuk bala penumpang bas hari dua bengkah menua tu kelimpah hari ngangkat ke pemanah konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat. Ia madaka langgur pejalai bas di beraka antara menua tu dekat mandak kagi pejalai ngangkat ke servis transit serta ngemudah ke pemindah rakyat bak kedua pihak antara menua tu. Datuk Seri Lee mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks Immigration Custom Quarantine Gau Penglikun ICQS. Banyak macam segmen Gau Program House dekat diatur berserimbang ia pengawat ngerami hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 terilang. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pengawal tiga diatur mayanya ilak nyengkaum pengerami gempur besar bapalan Convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawal pemandang pasal penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963. Program itu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati rakyat tang lebih lagi orang rebak baru berkaul ngau penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 sebab ia mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kengulu Aum Komiti Khas Ngintu Hari Malaysia bak BCCK Kuching. Aumnya bercermin ke Menteri Communication Datuk Fahmi Fazil. Opis Menteri Penyuraku Bangsa merambu dekat keluar ke kira 1,280 ikut Mediator Community lebih datang pada tahun 2030 nyinilak. Menteri Penyuraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madaka tu undang perkara tik dikemaran ke Opis Menteri ya dikena ngelati ke servis Mediator Community ngambil kebisi mantu orang manyuh mutar ke penyurukang penemu sidak ngau cara kalus serta uliah meri asil atur ke nguna servis Sistu Ukari Semina Jampat serta ulih ngelimat belanja tambah ulih ngetan ke pemanah kaul antara orang ke berserekang penemu kelimpah hari tenggap ke penyurakup antara Mensia Manyuh dengan nyukung perambutuk dia upis Menteri Penyurakup Bangsa Megau bisa merambut ke muka 12 palan mediation community kebaru lebih datai bat tahun 2027 tilak nyeng kaum di Miri Sarawak yang madah ke servisnya disediakan gau nandai berbayar serta dibuka ngagai Mensia Manyuh. Di ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 1.38 tahun 2026, berita di Tusen Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman. Hari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Bisik Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Bajam kedua pemberindang malam kita berarti kedulu gaya hari yang kepiah malam tunggau tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan ba sekedandur, okey, ba kucing, serian, semarahan, seriaman, betung, serukai, sibu, kapit, miring engkau limbang, nanti hujan di muka engkau bintulu, kita siap di benua kita bergelombang, satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupuk dari utara engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Ketua pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, gari kita ke di keluar ke upis meteorologi Malaysia. Semua malam agak tuan budit kita sending ke program. Minta lagu Iguan Tani kena merindang Laki Amoy Pai Blow seduai ya Daddy L. Kemudian kau jam ke dia tu ya. Ngarap ke terperindang, ngarap ke program kita mega terang di dinga malam tu ya. Di selampur benua kita Sarawak, bumi kenyalang. Sudah menikah lagu dari Igu Antani, Meligai Pengerindu. Menikah lagu dari Bojang, Lemana. Ngarap lagu yang lalu, Empat Semawa.

Kada rindang bala kita ke benon langgam pengerindu ya lagu hari iguan tani meligai pengerindunya ya. Okey, jam kita 10:28 minit malam. Nyapa dulu dengan kita di fanpage kami YFM Station. Pemerindang kita Jonathan Rayang MA. Mana gayari di Pakan malam tu benun dengan Nuan Mami Abam ke sinyapa. Terima kasih Sindon Andy di Marudi MA. Mana gayari yang minta lagu Jonas McKean. Kena merindang dirimpu meh engkau semua peningkat kita, engkau bala peminat. Okay, fanpage YFM Iban Station pemerindang kita. Terima kasih Any Tinggi nyak ya, minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nada guna ngetan lagi. Kena berindang semua peningkat kita. Terima kasih Agnes Indan Robin mega bisik nyapa kita. Minta lagu Adung Belalai. Hadeh, hadeh, hadeh. Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Bisik ganti Nuan Catherine Robin. Selamat bertugas. Terima kasih Lemok Randi mega si nyapa. Mana Gary di Kenawit malam tu MA dengan Nuan Lengu 99. Minta lagu nak berindang Madam Doris, engkau tuai rumah ngadan engkau semua peningkat kita, engkau bala keng lalam eh, ngarap kata perindang. Terima kasih Richard Una Megasi Nyapa. Terima kasih di Jalai Simpang Semunjan dengan Nuan MA Margaret Uncing. Minta lagu Jonas McKean Megak nak berindang Kaban ya. Ricky Ribbon and Desmond James Anyau Stamos Davis to Love Mary Bon Martin. Engkau Nuan Megak selamat bertugas di konti Andrew Jaima Singh Nyaya menung dengan Nuan di Sungai Entulang Bakung MA. Malam tu minta lagu nak berindang Kaban-kaban keng lalam eh, geng-geng WhatsApp group kau Kaban FB kau semua benda kita ngarut ke terperindang. Alex Delta Wata Barau Nyaya di Batu 6 Jalai Penulisan Kuching. Minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Selamat malam gagai-gagai kabar kita guna mending ke program Jari Petara Hakai nama FB ya. Steady tuan Juni Ben Baga bisi nyapa. Selamat bertugas lagi Ricky Anderson berlagu ke kita enggak lagu ya Bungai Pinang. Kena mending ke lagu ke Disada penyanyi kita tu Langa Poli enggak lagu ya Pengerindu Tuci ya. Terus segulan sejalan kau kami pemerindang malam.

Gurun Tauri, Lala Poli, Pengurino Tuji, Malam Gai, Harry Kulian, Sivendingka Program kita, Mujab Junior, Mugab Sivendingka Program, Selamat Malam ke kita. Di benua Indonesia, Dedin, kalau perintah benua Indonesia ada berjalan ke Pansia Silia Bekau, engkau penuh sahangus ke Nuntung Ferry, Bak Laut Jawa, hati ngujung ke lima iku berbadi nyawa, 41 iku, agi berdau ditemu ya, kalau penuh sahnya jadi, temu pagi kemari, ya Nuntung Ferry KM Mutiara Sentosa 2 bak kandang tasik di utara Pulau Madura di pesisir Jawa Timur ditiah ke penerang hari agensi ngiga enggan nyelamat menua Indonesia bang sarna sekali sekedar orang tambang atau ke penumpang feri itu nerjun ke diri ke tasik nyelamat ke dirimpu keduanya boleh diselamat ke kapal-kapal ke semak nur penusah tu jadi keduanya agi bedau ditemu kalai pansik silia benung di perjalai. Ok nya penusah mesti jadi di menua Indonesia din. Ok kita agi berperindang lagu ke dipinta peninga kita tadi ya untuk bala kita kagi dugau-dugau ninga program kami ke malam tu. Terima kasih ya di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Ya bala kita ke busy berasai na lantang nyamai isi uai makai uban okey hanang dan jaga pengerai kita neh nadai kita mensia ke kat sakit kat tusah kat pedih tang nyameh lebuh penanggul ke nuntung pengidu kita anang na niti atur ke dah dipadah dutur makai ubat belelak kadang-kadang ukai tubuh kita ajak ke lelak tang minda kita megak lelak neh okey ngarap ke sama lantang mujur magang kita ke ngerja pengawak ninti hari ya laban tubuh kita itu ukai nya bakai injin indah injin megak kadang-kadang nemu rusak nemu padam neh bakal umur kita lah majak tuai sekerunya majak longgar baka tudah pangan meh kadang-kadang salah makai salah singkang salah pejalai atau bega ngasuh kitanya berpenanggul neh anang lembau makai ubat ke kita okey tang nitia atur ke dah ditetap ke bala lutur tau ke bala pemesai perubat okey pukul 10.55 lagi mending ke retro 15 program dikeluar ke Ken Michael kena nutup pemerintah malam kita ke malam tu dua lagu dikenal kemerindah kita lagu May Franklin dipinta peningkat kita demalam menyarut tang dulu lagu ia kunci hati kedua lagi Juyaya Ngapuang lalu aku okey malam tu boleh langgar hati juga lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ia malam tu neh pagilah Dani Regas kita ungkap ia 4/8 tahun 2026 pagilah hari 2 tengah malam lagi timang kerbat tawas untuk pukul 6 pagi pagilah terima kasih kita aku dah bekali engkau DJ May di lubang ribut ungkap ia malam tu ya kita bertemu pemerintah malam, malam hari 4 tilak ya. Bagai selama pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Hashtag Nami Active Dear Two. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intel Hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jatuh.

0: Tak ke Pak Jenal, tang mana kita tak kaya.
1: #numpia aktif.
2: But YFM.

Lagu What's Up Ari 4 Non Blonde Raban Rock Iconic Ari Era 90-an. One Hit Wonder Ari Raban tu ia ke di sana ke Linda Perry vocalist for Non Blonde tu. Lagu ke mungkal Retro 15 kita malam tu. Lalu sebenarnya tadi muka kita dah mendiang ke lagu Ari Carefree Rindu Bayangan. Nyagai bala peminat Carefree, tentu kita nemu megak lagu-lagu bukai Ari Raban tu bakal belayan jiwa. Kini baru kau sedar ngau siapa dia di hatimu. Ya ke pelabaku, rindu kati kita, ya ke rindu ke lagu-lagu retro. Lalu mungkal retro 15 kita malam tu tadi megak ianya lagu di Dato' Zamri, Kena Jayau Tubuh Nuan. Selamat malam, selamat bertemu baru Retro 15. 15 itu lagu-lagu retro kena merindang kita malam hari satu tu. Apian kita menjam ke mata malam duk beninga. Mai kita bermimpi buat dunia reality kita dulu sebenar ngelap ke mata malam tu. Kita mesti 15 itu lagu-lagu retro. Mulai dengan aku Ken Michael. Nyitu ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mai lagu-lagu keng rindu ke hati kita udah ditusun dalam rintai lagu. Terima kasih yang agai Mr. X. Ia ke nusun playlist retro 15 kita yang malam tu. Kita terus dengan lagu yang ke 4. 5-6 malam tu kita bisik lagu Ari Raban The LA's tang versi tu dibaik Sixpence Non The Richer dalam tahun 1999 soba diberi arrangement music ia ke baru alus serta bisi elemen dream pop dalam music. There She Goes Ari Sixpence Non The Richer ngau hatiku luka lagi Ari Fly Bass dah lepas tu lagi dan sebenarnya lagu Ari David Till Nuan Semina Beduan Bak Retro 15.

Terima kasih selamat malam. Kita baru mendiangkan Retro 15 minggu tu. But too soon, kita ia kedua 15 itik lagu kena berindang kita bak tiap itik too soon Retro 15. Tuju kita ke benar dalam kereta jam ia ke dia tu suraya ke mendiangkan lagu-lagu retro bak Retro 15. Terima kasih tuju semua bala kita. Kita bisik 3 itik dah lagi lagu bak Retro 15. Lagu ke diberi nama Ordinary World Ari Duran Duran. Kalau mewet trivia berkawal dengan lagu tu dibansut ke bak tahun 1993 sobat. Bak album ke dikumai The Wedding Album. Kebuah pihak laban album yang ke dipansut ke Duran Duran tu gambar tau ke kulit albumnya tadi dan nyalah bakar album tikah gambar melah pinangnya yang kebuah album tu dikumai bala peminat Duran Duran mayanya The Wedding Album. Lagu tu hits ba tengah tahun 80-an. Boleh nombor 3 ba US Billboard Hot 100 ngau nombor 6 ba carta UK lebuh mayanya. Tak japan pihak bisik cerita kebenarnya dalam leka lagu tu laban leka lagu tu digagak vokalis Duran Duran yang Simon Lee Bond. Menuju siku bakiahnya, ia ke udah nadai beberapa tahun sebenarnya. Tajaban pihak bala peminat tadi mayu ia ke melabak ke lagu tu semina lagu lalu nadai gunan reti barah bandu. Betul-betul lagu kita ada lepas tu lagi megang kita bisik diva. Ia ke kalah merindang orang Royal Albert Hall, London. Siapa andanya kini? Udah tu lagi meh kita zaman nemu siapa orangnya. Dan sebenarnya kita yang megah busy diva kita dari Sarawak tu. Ha, siapa penyanyi? Ia ke jentuk ke dia topan agi mengkang hasil ke lagu agi merindang. Terima meh Angela Latajua. Tu ia keliang menua bak Retro 15.

Ordinary World, Ari Duran Duran. Lagu yang kekala nerima anugerah Ivor Novello. Ketegal, leka lagu tu, ia kedipadah ke pemandu manah kalau dihasil ke jemannya Zuba, ianya bat tahun 1994. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Phil Collins, Another Day in Paradise. Siti lagu dari tahun 1989. Lalu, Pia Mega, udah lepas tu kita bisa lagu Ari For You To See, Fiona. Thanks banyak. Sambut salam ngau pesan aku. Lagu hari Deli Amira. Bar Retro 15. Blengok kami malam tu. Retro 15.

Another Day in Paradise. Lagu yang kandungan message tau ke pesan pasal Raban homeless. Tak kurang kena dari rumah orang yang ke berkedayau. Lalu perkaranya diperhati ke hari mata orang yang kenulis leka lagu tu. Siapa lagi yang diukai? Phil Collins empu. Lalu lagu tu bertahun 1991 dah boleh anugerah Grammy Awards, menang bag kategori Record of the Year. Lebih mayanya sebab nombor 1 US Billboard Hot 100. Lalu mengkang jadi juara bak cartanya bak pengalaman 4 minggu. Lalu nanti kita nemu lagu tu megak suah dikenaknya di music latar atau ke background music MTB say video tau ke cerita-cerita yang berkawal dengan humanity tau ke kebajikan raban orang yang kena dari rumah homeless gelandangan di serata dunia. Tiga tidak lagi lagu ba retro 15 malam tu lalu ngujuang ke megak retro 15 mulai ngau kami ba malam hari satu tu kita bisi lagu hari Desi Ratnasari dan lepas tu Tenda Biru ngau pia megak Firehouse When I Look Into Your Eyes dan sebedau mendiang ke duit lagunya tu lagu hari Stella Philip Bayam Ayam Anak Raja ngau tu kunjurat ke diri ba retro 15 tu soon kita ke sekali tu. Bertemu baru kita minggu baru ni lah. Selamat malam. Bye-bye.

0: ngagas semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau pulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Break pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun,

0: Isi
1: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat segulai sejalai barunggau kami babagi ban YFM pagi tu bawa penggerak pagi. Terima kasih ya Kiah, terima kasih ya Ibu, terima kasih ya Ayah. Tumu-tumu pagi upung dah encelak ke mata lalu mulas ke tuil radio kita ngege frekuensi FM YFM yang kesemak ba alai nur kita dia ngambil ke contoh pagi tu YFM terang didinga-peninga bekapit ba frekuensi 94.3 ngepi mega peninga di lawas mega oleh mendiang ke kami ba frekuensi 101.1 FM. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah di asuh kami cena agi kali dia timang di pelandai engkau seleksi lagu-lagu ba'awak timang kerba atawas ngambil ke cena agi meh tinduk sekedarnya lalu kelimpaharnya mega lagu ditusun ya kederintai nang ya kena ngulu bala ya ti gawa siap malam ungkup ke malam tu nya agreement kandang na jam tu tadi timang kerabat tawa tang bawa pengerap pagi tu ndak bakanya lagi kia lebat agreement ya sebenau manu engkuku atau ya angkestone kita dulu engkuku ke pagi tu ngerak kita semua ngergas ke mata bawa pengerap pagi okeynya dia ke pagi tu bakal selama merga ya sebenau kita itu tadi nyingkang ke muagi ngau tusun rintai program ya ke nang udah diatur ukup ya ke pagi tu manah ku aku tu tadi kita bersampi dalam hati ya diri dulu kalai nur mari terima kasih ya ngagi petara laban kudah nampung seput kita ba adunya injau tu sari ada agi lalu pia mega ngau ir yang setambi yang aria dia pengawa kita ke sari tu dikarap ke mujur magang nadai utai nanggul nadai utai ya kena kualnya di bawah sampai pagi YFM pagi tu harap kita sama dia diri nalama belum sampai dalam hati diri bungulai ngau Raman Christian Ari Gereja Roman Catholic pagi tu di ulu ke Father Kelvin Cundi sampai pagi YFM.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 ke 4 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin latar apai kementas di sini tenyaga ke mata ke kami mensia kami nemu nuan penyaga kami kena nemu tinduk kena mengantuk ke semampai ngemata ke kami masa. Terima kasih ke malam kodah. O ke pagi tu kami ningah ke jakut nuan. Kerian ke kami lebih kami berjalan ke pengok kami. O ke kami ngasih andal ke ajar nuan. Tu dibinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kami kita ningah ke baca Injil. Kena ambil Injil Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai bagi 10 ayat 1. Jesus sinu ati ke orang mayuah. Yesus berjalan dengan semua negeri, ngau genturung pendiau, ngajar dalam balai gempuruk, nusui berita mana, pasal perintah Allah Ta'ala, lalu ngerai kurang, hari semua macam pemedis, ngau penyakit. Lebuh yang medak bala mayu, ya kasih kesedak laban, sedak irawati, serta nada daya, pekebedus yang nadai orang ibun. Ya lo berjakuk, ngagai sedak murid ya, utai tidak ketau mayu, orang kengetau mimin. Nyak lain, bersampi minta orang ke bumpu umai, ngirum ke mayu hagi, orang ngetau. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagaya. Lalu mereka ada kuasa muruh roh tijai, serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi, baca Injil dari Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai bagi 10 ayat 1 medak Jesus sinu ati ke orang mayu ukai pihak aja yang ngelalau tai ke guna sidak ke sama mela to ke sama gawa ngoya ianya 12 ikut murid ya lalu ya ngasuh sidak 12 ikut murid tadi berjalai lalu sedak diberi kuasa, kuasa muruh roh terjahit serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi dalam ministry itu kita mendak Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendia nama pengawak ya. Suah pengawak kerja Tuhan Jesus hanya ngajar dalam balai kempuruk. Berkongsi ke berita mana, berkongsi ke jaku Allah Ta'ala ngagai semua orang awak ke orang, boleh ninga, boleh ngasi, boleh namu Allah Ta'ala bisik berjaku ngagai sedar. Kesatu, kedua, nusuai berita mana. Nama berita mana tu tadi? Berita mana pasal liampu, pasal perintah Allah Ta'ala ke dekat datai. Lalu, ketiga, Jesus ukai semenang ngajar, nusuai berita mana tangerai ke orang. Ari semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi tu kata madak berkeni ko utai tu amat nyadi. Jadi orang mayu tatai ngagaya. Jadi ministry ke selampur tu yang kau mengajar merita ke berita mana nyuman nanda ke guna spiritual ngau penyuman tu ke penyaga Jesus ngagai tubuh mega orang mayu. Jadi lebih madak orang mayu ya. Sinu ati medak sia dalong lalau sia dak baka bedus kenadai orang ibu nya maka buat Jesus mada utai tadi ketau mayu ta orang ke ngetau mimin nya lai besampi minta orang ke bumai ke bumpu mai ngirum ke mayu agi orang ngetau nya di ditu kita sua kena kita berunding dekat ngasuh bala anak kita ke agi rumpas ke bejandara. Kalau laki jadi padri saya kena kalau jadi sisa tak anak ingat ke satu bersemayang minta orang kampung bumai yang Allah Ta'ala ke bumpu kita sengasuh muka hati bala anak kita bersemayang maka kita suah bala anak kita nulis muka hati nyak kita minta Allah Ta'ala muka hati sedak ya wakil sedak uliah nitiah ngasih ke pesan Allah Ta'ala jadi bersemayang kau hari dua tu terkempat hari bulan maka ingat ke Arif pengingat Santa John biani siapa Santa John biani itu. Jadi tu siku padri bak, lama udah parai tu tua jadi diangkat jadi Santa ke Tegal penalu ia bersemayang. Ke Tegal ya ke tetap tajak ya tusah kini mentang yang nemu pengawal ia ngermai ke berita mana berkongsi ke penghidup lah tolong ada bukai dengan pengawal confession tu kan aku penyalah agak bersitin tu lalu imaga diangkat ke gereja jadi patron sidak padri. Jadi kami padri neladan dia ngona kuliah meh dalam penjalai pengarah kami itu baka Santa Mary Biani. Jadi utai kulit pada kita bagi itu belum menjadi kesatu sinau. Ngau pengawak kuliah di kerja kita. Penyina Jesus mai pengawak ke uliah diperhati ke kita. Lalu nunjuk ke ministry itu belak megak. Pasal penyaga ngau penghidup roh kita. Kedua, pengelengkas mission tu tadi. Jadi kita namu lebih Jesus ke mada umai besai dan mega berguna ke orang ke gawak berumai ke besainya. Awak kesedak mega uliah mai berita mana pesan Allah Ta'ala lalu nyaga semua orang. Jesus meri kuasa ke sedak murid. Jesus meri kuasa tadi. Kuasa muru roh terjai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Bapak dia benar belum nyadi tidak kerinduk sama kita ingat kita megak dengan baptisa kita nyadi murid Tuhan Yesus lalu ngono kuliah mai kita nitih ke pengawak atau ke ngasih ke pesan Allah Ta'ala ke lebih lebih kita ke nemu gereja atau ke Tuhan Yesus guna pembela dalam umaya minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimin Tuhan ngonuan Nuan diberkat hari semua induk, lalu diberkat aman anak hari kanai Nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala, bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tu ngamaya kami paraila. Amin. Allah Ta'ala ti muda berkuasa merkat kita semua. Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikena kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagila.
3: Jaku perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau. Tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita. Penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar, balik lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Ia ngasuh kita kering lagi, landi lagi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rila. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita itu boleh mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena oleh tapi. Albert Einstein, sikut saintis itu bilang, bisa juga kalau nyebut cakup di menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa juga peluang dikenal kita. Bisa kena kita yang mendak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju ke muar. Setiap kali pintu tertutup pemuar kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara terlama, titih ke jalan itu baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai di mana lagi dekat nyadi, berari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meh utai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Enak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.

0: bakai berkemah rumah ni bah ke Malaysia anang temu kak bakai aja
1: ko ya. Betul-betul. Ni aja aku mana dua merangsang
0: bala
1: ini Indo. Tang aku Siti aja aku perangsang hari ni aku ko sebab nyesal aku ni aja aku perangsang takut ke aku perangsang sebab dia nemu sebab ni aku kalau ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mending ke aku ya dia nama aku buah. Sekali kau ke menua ulu baju baji ya dia menua ulu. Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
0: Oh, baji-baji.
1: Oh. Ini aku pada udahnya tadi entua bisa pila.
0: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu lah.
1: Ini aku dah, Ini aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku
0: berbini ke menua lulu.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

Pagi tu, hari lalu ke peninga kita yang mendiang kawak pengera pagi. Pagi hari 2, hari keempat kita dalam bulan 8, 2026 ke pagi tu. Lalu ngotong beri selamat pagi yang kaya peninga di pelidah menua lubang tu ke mendiang ke kami guna frekuensi 89.5 FM sama engkau menua Semanggang Pasar Seri Ahmad. Lalu pihak pega YFM udah diperdiang ke kita baru ngena channel Astro 871 pagi tau. Okey, jadi berkenaan ke menua lubang antu tu aku si pernah ke Siti berita berkawal ngau sebias bas ari pintu pernama ICQS lubang antu ke penanga badau Indonesia din. Lalu berita ke dikeluar ke kemari Facebook berita RTM Sarawak madah penerang ari menteri pengangkut menos Sarawak Nangya terima buah penemu ti dikeluar ke perintah Indonesia ke alai dekat ngatur kagi pejalai bas mansa antara garis menua yang tadi antara menua lubuk antu ngau Nangya badau ba penerang menteri Dato Sri Lee Kim Shin madah ke kertas kerja berkawan kau langgur pertemu tau udah di kenatai ke ngagai Menteri Pengangkut Menua Malaysia Kalayan Nur minta pemandar lalu kau ya inisiatif tu yang jadi ngemudah kaki pengawal keluar ngau masuk bala orang ti berkena ke bas ari kedua-dua menua tau ba pintu penama lalu pihak mega tu uliah ngerat ke agi lebih agi ba pejalai antara menua Sarawak ngau Kalimantan Barat lalu ya mari terima kasih ya ngagai bala ari pihak menua Indonesia ti ngemendar ke bas menua tu sama ngagai badau kelebih lagi ba mua PLBN piasidadin lalu bala orang ti berkena ke peringkat pengangkutuk lalu nurun dia udah lalu udah ti ngecup apa sidaya ba PLBN immigration nangga badau dia dia bas damri area pintu penama menua ba nangga badau dia lalu dekat mai sidaya ngagai pasar badau okey pia mega nanti area nangga badau dia bas tu ngetu ba pintu penama Arifia Menua Indonesia lalu bas tadi mai baru bala ia ke dekat tamak ngagai pasar luba antu lalu tu mega dipedaknya dia City Ari Advantage ngagai servis bas menua Sarawak ngom Malaysia laban ba pejalai tu mega dia sadang uliah ngenyampat kagi pejalai ngau pia mega nambah ke sambung transit bas nur ngemudah ke rakyat ari dua-dua belah menua tu. Penerang tu dikeluar ke Dato Sri Liba penerang berita mudah ke ngelawa kompleks immigration custom quarantine ngau PMG penglikun ICQS lubaan tu lalu BC moga data nyempulang ya yang tadi kalau pengari ari agensi perintah menua Malaysia ngau PMG Indonesia ngau pihak mega company itu nyedia ke servis bas rentas sempadan. Jadi pinjam nama lubang tu nangga badau yang tadi disambung ba ICQS lubang tu jadi tu Siti area pejalai ya ke cukup berguna kelebih lagi ba pengawal dagang gaw rama antara dua-dua menua tu tadi. Jadi mesti muka datai ba pengawal tu punya sapit menteri pengangkut menua Sarawak Dato Sri Gerib Susil gaw SU Kementerian Pengangkutan Sarawak Dato Wong Hee Sing Concern Pabrik Indonesia ba Kuching Musa Derek Siur Wona gaw Presiden bagi menua Sleman Mahrasareh serta ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Prista Azin. Kiranya bagi medatu lah ni pejalai kita hari lubang tu ke nangga badau nangi ke mayuah balaya tu lah temu-temu pagi udah ngipak bis kan nuju ngagai nangga badau kian okey jadi datu lagi bakal selama kami datang natai ke pesan berat ya ke bisi di kirum peninggal kita ba email sekali kenyatari WhatsApp konti YFM iba. Jadi anak minyak gede-gede terus ke pengerindu kita segulai sejalai ngau kami awak pengerak pagi YFM pagi hari 2 kita ke pagi tu.

0: ngetas ulit, ndol nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan anjo ngayo danyak dah. Agi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nah dagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi ngetai ke pesan berat ya kebisa dikirim peringat kita bawa pengerak pagi YFM ke pagi tau keterubah tau pesan ke dikirim Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi. Jadi pesan tu nuju bala kemablayan ya ke diau ba sepanjai jalai sebawah pandan sepanjai jalai ulu sebawah semabak gelam sekutan ngepi mengga balai kediau di Bintulu, suai lebih lagi balai kediau ba rumah Robert Jembatan Suai, rumah Sangan Lembuang ngau pihak mega nuju balai kediau ba Uma Baloi Sungai Asap ngau kemablayan Yati Ngelala Jokwan. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026 ianya kemari lalu niang Jokwan tu deka di senggai bala mayuh malam tu lagi ianya tadi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi laknya pagi hari 3-5 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan diminta data yang ngesah penusah rabatuk ngagai Fusiu Nyigu. Okey, nandu baru isi pesan pemati ke datai Arya Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi. Jadi pesan tu madah ke Jokwan. Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 ianya kemari Arya 1 lalu Niang Jokwan. Niang Jokwan tu deka di sengai Balamayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 ba Fusiu Nyigu sedau ke di anjuang pagi hari 3-5 hari bulan 8 bala kedipesan tokong lalo di bintala taya sampal dora ngesah penusah rabatu. Lalu pesan yati kedua pagi tu yang letai ke pesan pemati kedekirum jawan anak jarau. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia ba bintanguar kup ibuas seliduah ngopi menggabala ke dia bersedih sari serikai bayuang sungai pawah garu bala ke dia bersebangkui kerapa kerubuang kau yang kenalah di rintai ke dituk magang ti ngelala dumi anak senabuang. Pesan tu tadi madah ke Dumi Anak Senabuang. Dumi Anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tau deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ke ada pesan kita datang yang sah penuh sarap batu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Okey, nandu baru isi pesan pemati ke di kirum jawan anak jarau pagi tu yang dipesan madah kindaya ianya Dumi Anak Senabuang. Dumi Anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tau deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3-5 hari bulan 8 kapal belayan ya ke hadi pesan tau ke ngelala niang tau diminta sampal datai ngesah penusah rebatu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Lalu ke situ tu pesan pemati ti dikirum tura anak duel tau ke Indaya Gumis jadi pesan tu nuju semua kebelayan ya ke dia semua batang banget lebih lagi bala ke dia berumah Kristina Rembai rumah Siti Tisa Buyung tiga buah rumah awur banget ngopi amga saka lalu pi amga kebelayan ya ke dia semua batang padi lebih lagi banang ngebuai buai melanjan keruan sungai Sibau gawis pedan umum nang padi ngawa pi amga balau ya ke dia semua batang sekerang, kelebihan balau ke dia bawa penurian, pelasu rumah noro tebaruang kundung, ngepemega kebelayan ke dia bawa mujana murad bunuh selulap semua balui ngopi amega balaya ke dia bawa sungai bulu, selangau putat peruan kepayang ngopi amega kebelayan ya ke dia bawa batang ai. Okey, jadi ya pesan tu tadi, madah ke gelau anak unji, gelau anak unji. Dan nadai kena hari 6 tu tadi, 1 hari bulan 8 laluan yang gelau anak unji. Yang gelau anak unji itu dekau diintu balam maiwah. Malam tu lagi, malam hari 2, 4 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi lah, pagi hari 3, 5 hari bulan 8. Lalu kabar belayan, ya ke ngelala tau ke dipesan, dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Nada baru isi pesan pemati ke datai area Tura Anadol tau ke indai gumis ke pagi tu nyari pesan tu medah ke laki ya yangnya gelau anak unji, gelau anak unji. Udah nadai kena hari 6 tu tadi, 1 hari bulan 8 lalu niang gelau anak unji. Niang gelau anak unji tu dekau diintu balam mayuah malam tu lagi, malam hari 2, 4 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pagi lah, pagi hari 3, 5 hari bulan 8. Kabar belayan ia ke dipesan, dipinta sampal data yang gesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Lalu nguyang gaya kita ngagai pesan tinangkan ketau ianya setiap mega pesan pemati ke dikiru Melvin Mai anak kunjan gau binia Erina besah anak liang ya. Jadi pesan tu tadi nuju balaya ke dia badabai 5 buah rumah, kedua 3 buah rumah rantau sukat, pihak mega balaya ke dia buah rumah Dawud Berayang Sungai 3, rumah Jimmy Berayang Ulu, rumah Nyai Berayang Baru, bala ke dia bawa rumah Dil Sungai Wong, rumah Tugau Berayang Kemuntang, rumah Macuap Sungai Tapang, pemega bala ke dia bawa rumah Jimbai Sububu Wadua, rumah Gaduh Nanganabau, serta nuju Timan tau ke Apaimar ke dia bawa Sungai Pasir, Sida Endayan ke dia bawa Lubuk Pisang, pihak mega nuju Sida Lenyu ke dia di Alit, Sida Sambu ke dia bawa Sungai Rumput, Dangkan serumah Bengkajang, pihak mega bala ke dia bawa rumah Muk Plasu, rumah Tira Sungai Antu, ngau kabar belayan ke dia dipakan, kelebih lagi bala bawa rumah Ningkan Sungai Sugai Batu Empat, bala di Awia, kelebih lagi bawa rumah Nyalang Lubuk Empit, rumah Jamping Nangatui, rumah Kerbau Lubuk Payang, lalu pihak mega laja anak Gunung Sembilia, ngau Ulat, dua belah nama tunggal anak Gunung, ke dia di Seri Aman. Pesan tu madah ke Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008 lalu niang Alicia Siti. Niang Alicia Siti tu dekat di Sungai Balam Mayuah. Kena malam tu lagi malam hari 2, 4 hari bulan 8 baru melangkah nah dabai atas sebedau ke di anjung pergila pagi hari 3, 5 hari bulan 8. Bala ke dipesan, diminta datang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah langkan dabai atas. Lalu kan mesti lagi atau tanya ngagai Melvin Mai tempoh penombor 0196451507. Nandu baru pesan pemati ke di kiro Melvin Mai anak kunjan gau binia ianya Erin besah anak liang. Lalu pesan tu madah ke anak seduaya ianya Alicia Siti. Alicia Siti udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008 lalu niang Alicia Siti. Niang Alicia Siti tu dekat di Senggai Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 2, 4 hari bulan 8 baru malangkan dabai atas sebelah ke di anjung pagi pegila ianya kena pagi hari 3, 5 hari bulan 8. Kabar belayan ia ke dipesan takung lalu dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Melvin Mai Tumpu bawa nombor 0196451507. Lalu pesan yang kelima tu, pesan pemati ke dikirim ugat anak iguan yang dipesan tu menuju semua bala. Ya ke diau bah sungai Bawang Ulu ngau sungai Bawang Ili. Semua tadi bisi 11 buah rumah ngopim ga bala ke diau bah sungai Ariep. Kelebih lagi bala berumah Anas, rumah Laja Acah, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah ngau rumah Jonas. Lalu piam ga nuju bala ya ke diau bah Bukut, bakal bah rumah Patrick Ambun, rumah Ani, rumah Suli, ngapain bah rumah Insun. Kapal pelayan ya ke diau bah Sungai Duan, bakal bah rumah Ambo, rumah Jiram, rumah Budian, rumah Muda, rumah Kinsing, rumah Norliza, ngah rumah Migi, serta kapal pelayan ke diau bah Stuan Besai. Kelebih lagi bala bah rumah Radian, ngah ya kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala dungkuang anak kaduum. Jadi pesan madah ke dungkuang anak kaduum, dungkuang anak kaduum udah nadai kena 1 hari belalapan nyari nama tu tadi. Lalu niang dungkuang anak kaduum, niang dungkuang anak kaduum deka dia senggai malam atau lagi malam 4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 3 tu ilaknya pagi-pagi lah 5 hari bulan 8. Kapal belayan dia kengaloh dipita sampal datai luar ngesah penusah rabatu. Nanu baru isi pesan pemati ke datai hari ugat anak iguah. Pagi tu pesan madah ke mati bini ya, yanya dungkum anak kaduum. Dungkum anak kaduum udah nadai kena 1 hari bulan 8 nyari 6 tu tadi. Lalu niang dungkum anak kaduum, niang dungkum anak kaduum tu deka dintua bala mayuah malam tu lagi malam area 2, 4, area belah 8 barumah singan tau ke rumah X, rumah jantan sungai tau sebenau ke di anjuang pengilau pagi area 3, 5, area bulan 8. Okey, yang diminta kabar belayan ia keng lala sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi pesan kita ia ke 6 tu ianya moga Siti pesan pemati ke dikirim liap anak asan. Jadi pesan tu nuju Mark Henry, Ellen, Angie, Desmond ngapain moga Emerson naju yang lalu pihak moga nuju rumah ia ke Samos Makai Maya Rabat bakaba Engkabang, Sungai Rumput, Pagi, Lubuk Pisang, Menggerias Alit, 3 berumah, Empayang, 2 berumah, Jabe, 2 berumah, Sungai Pasir, 3 berumah, Plasu Ili, 3 berumah, Engkajang, Pengkalan, Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang 4, Sedi, Seri 2, Ngaupi Amuga, Nuju, Kaban Belayan, Ya Kebukai, Tidiau, Bak Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubuang, Betuang, Ngopi Muka, Gerigat, Ngawa Nyabur, Serta Balok, Kediau, Ba Awi, Serta Yaknalah, Diharintai ke Dito Magang. Pesan tu tadi, madah ke Remias Anak Saliah, Remias Anak Saliah, tau ke Indai Riki, udah nadai hari 6 tu tadi, 1 hari bulan 8, lalu niang Remias Anak Saliah, niang Remias Anak Saliah, tau ke Indai Riki tau, dekau dintau balam ayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 barumah Julai mengeris nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Nandu baru isi pesan pemati ke datai hari liap anak asana pagi tu pesan madah ke pemati binia ianya tadi Remias Anak Saliah. Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Remias Anak Saliah, niang Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki tu deka di tu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 barumah Julai mengeris nyabur kabung sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban. Minta bala kabar belayan ya ti ada pesan tau kang lala sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu nguyang ge pesan ya ke 7 pagi tu lalu pesan ke 7 tu inya pesan ngetas uliat ke dikiru Josephine Dujuang tau ke Indaya Jeluak yang dipesan tu nuju bala ke diau bas manjaya batang dijiah batang bawah dijah tamien batang muka nanga wuah ulu muka piamaga nanga duat sungai wuang nanga lebay batang kenawit bala kriau ba batang uya tajam uya bintulu batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngau piamaga bala ke diau bas manjai jalai ulu dijah selangau ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang lalu pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua dekat di atur ba rumah semen ulu dijah selangau ianya kena malam hari 6 tulah 15 hari bulan 8 kita ikat nemu sili lagi berkawal ngawa pengawal tulah tau bertripuan ngagai Josephine tau ke ini jelua bernombor 012-993-3770. Tau kan garunai, tau kan dari indah inggi. Bernombor 011-1986-2611. Tau kan gak nyaluang ini dari apa nyai. Bernombor 013-96-1121. Kusuang nanu baru isi pesan ngetah sulit ke datai Ari Josephine. Dujuang tau ke indai jelua. Ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya dan niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ni jelua dekat di atur bar rumah Simon Ulu Digia Selangau kena malam hari 6 tul ila 18 hari bulan 5 bala kabar belayan ya ke pesan kita datai lalu nanti kita kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke indah jelua bernombor kusuang 112-993-377 kusuang runai tahu ke indah inggi bernombor kusuang 119-86-2611 tahu ke ngagai nyaluang dua bernama apa ya nyai bernombor kusuang 139-61-12-1 kusuang lalu pesan ya ke 8 pesan ke dikirum lidum anak Gindang tahu ke apa iganya nyari pesan tu nuju kaban belayan ya kena Allah diharintai ke ditu ti ngelalan yang subang anak bawal tahu ke indah ya ganya jadi kita tu semua di pitara tai ngagai rumah sawiang sungai atap ulu strasa jalai pakan laban deka ngatuk aban deka diatur ianya pengawak ngetas uliat lalu pihak mega ngambi antar balu ke niang subang anak bawal tau ke inai ganyo jadi malam sebedau ianya malam hari 6 8 dan 8 pengawal nguman uliat uliat dekat di kertas pagi hari minggu 9 hari 8 kita akan mesti lagi tau bertanya ngagai ganyo tau ke jambi analidum bernombor 012-807-8157 tau ke ngagai James Analido mah ba nombor 013-85-71-93 nando baru pesan ke datai hari Lidum anak gandang tau ke apa iganya pagi tau pesan malah ke pengawal ngetah sulit ke niang binion dari niang subang anak bawal niang subang anak bawal tau ke ini iganya dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 8 hari 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari siti pagi hari minggu 9 hari bulan 8 tembok pengawal sudah ditangkan pengawal ngambil terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dibita sampal tengguluk pengawal tu ngegaya rumah sawi yang sungai atap ulu stras jalai pakan sili lagi kita tahu bertanya ngegaya ganyo atau ke jampi analidom tempu bernombor 012-807-8157 tau ke ngagai James Ana Lidum bernombor 013-85-71-973 pesan ya ke 9 pagi tu nanti ke pesan ngetas uliat ke dikirum Roslin Ana Angan tau ke Inaya Jini yang dia pesan tu nuju semua kabana belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggal niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi okay, jadi pesan tu madah ke pengawang tas uliat ke niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi deka di atur kena Ari 6 pila 8-8 ninya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8. Bala kedi pesan pindah datang ngagai rumah pernah tau ke rumah Kintok dulu sebab bawa ulu sungai Naman. Sili lagi tau bertanya tau ke WhatsApp ngagai Roslin tau ke indah indi bernumber kusuang 14359-5513 tau ke ngagai William Manson 25 apai indi bernumber kusuang 14-6526-6-3-4 nando baru pesan ngetah sulit ke dikirim Roslin anak angan tau ke ina indi pagi tu madah ke pengawang ngetah sulit ke niang indaya yang niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke ina ilam tau ke ina tinggi deka diatur kalai kena malam hari 6 tula 8 hari 8 pengawang nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 balai yang kepesan tak datai ngulu pengawak tu ya kedeka diatur mayanya ilah lalu akan musi lagi tahu bertanya ngegar Ruslian double nama ini indi bernumber kusung 14-3595-513 tahu ke ngegar William Manson tahu ke apa indi bernumber kusung 14-6526-6-3-4 pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan ke dikirum Liam Ana Nguyen jadi ya pesan tu tadi nuju indai rantang tau ke seti anak kuang ke dia oba muput rumah ukiah pemegang pina tau ke indai duan ke dia oba julau rumah raca nyala laduang pemegang nujuan tap anak ambau tau ke dari apai empiang ke dia oba rumah raca nyala laduang lalu nuju kemulayan keriau ba anak ngomuput kibak muput kanan piamga rumah baja nang sana rumah suang nang sana kemulayan keriau rumah kenedi rumah satan separai rumah nira nang atau rumah salih nang bena rumah saran nang atau rumah siba nang setengin balaba rumah Luis Andiang rumah jampi ulu tau rumah jana rumah lambat rumah ukiah rumah rulan kemulayan ia ke dia ba nang jengga kemulayan ia ke dia ba anak muput ngau ia kenal dia rintai ke ditu tik ngelala nuin anak bunya tau ke apa ya liwum jadi pesan tu tadi madah ke nuin anak buja nuin anak bunja tau ke tadi apa ya liwum udah nadai lalu niang tu deka di intu ba prove life cascade funeral service jalai tanyu batu bintulu kena malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebelum ke dianjuang pagilah pagi hari 35 hari bulan 8 ke penam batu 27 jalai bintulu miri sila lagi kawal ngah penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Isabella bernumber kusung 17-56-08-609 tahu ngagai Liwom bernumber kusung 19-96-55-5-79 tahu ke ngagai Selian bernumber kusung 17-75-11-697 Nando baru isi pesan pemati ke di kiruam peningkat kita yang tadi Liam Ana Nguyen jadi pesan tu madah kapaya ianya Nguyen Ana Bunja Nguyen Ana Bunja tau kapaya Liam udah nadai lalu yang tu adakah di senggai ba Forever Life Cascade Funeral Service Jalai Tanjung Batu Bintulu malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebelum ke di Anjung Pegelak pagi hari 35 hari bulan 8 ke apa nama Minggu Batu 27 Jalai Bintulu Miri kabar belayan ia ke pesan terdatai lalu kan mesti lagi tahu bertanya ke Isabella bernumber 017-5608-609 tahu ke Galium Tempu bernumber 019-9655-597 tahu ke Selian bernumber 017-9511-697 pesan kita ia ke sebelah senya pesan ke dikirum lugah anak das tau ke indai tau jadi pesan tu tadi nuju bala ia ke dia bah sungai nak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkang ngau piam enggak bala ia ke dia bah diat adeba itop do rumah rumah Andrew sungai Beluang nang Asam bala ia ke dia bah sungai antu baru ruban sungai Kabang ruban pat rumah pemga bala ke dia bah rumah Sanggat sungai Ruan rumah Limah Metawang Pia muka kebelayan ke dia obas murian do berumah rumah gadi yang lubon ibuang rumah luis tanjung awia rumah berus sungai antu krian kebelayan ke dia obak kemudian do berumah rumah linggir batu tiga sebetan rumah ajuang tumbuh puak sungai berangan tiga berumah ngapi muka balau ke dia berumah denis tintiang rembat sungai kelampai batu empat ado berumah emplai ado berumah balau ke dia berumah jawa suri lalang neba biar bakom ram ngapi muka bala kriya barma playuang ulu ruban ngau piam garma gaya nada sesta ya kenalah di harintai ke dito kelbagi bala ya ke sama kala gawang uniang tu ba majlis daerah seratu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa ana linggi ya Jawa ana linggi tak ko dikangau nama apa tahu udah nadai kemari ada 1/3/2008 lalu niang Jawa ana linggi ya niang Jawa ana linggi tak ko dikangau ngau nama apa tahu tu deka di senggai balam maiwah kena malam hari 3 hanya tadi malam pagila 5/8 ba rumah jamu peliguang sebetana seratu sebedau ke di anjuang kena pagi hari 4/6/8 ke pendama temui tinggi engkudu kita akan nemu sili lagi kawal ngapun sarabat tau terus bertanya ngagai Edward Tawana Jawa bernombor kusung 1/7/8/4/5/6/8 anu baru isi pesan. Jadi pesan tu datai hari lugah anak das tau ke di kangau ngau nama indai ya tahu ya jadi pesan tu tadi mendah ke laki ya yangnya Jawa ana linggi ya Jawa ana linggi ya tahu ke kangau nama apa tahu udah nadai kemari hari 1/3/8 lalu niang Jawa ana linggi ya niang Jawa ana linggi ya tahu ke apa tahu tu deka di senggai balam maiwah kena malam pergilah malam hari 3/5/8 baru majamu peliguang sebetana seratu sebedau ke di anjuang pagi hari 4/6/8 ke penam temui tinggi engkudu kita akan semua silia dari kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Edward Retawana Jawa bernombor kusuang 1/7/8/4/5/6/8 lalu pesan ya ke 12 Siti Muga pesan pemati ke dikirum Jawan Ana Jarau nyari pesan tu nuju ke belayan ya ke diau di Bintangur Kop Ibuas Pia Muga Seri Dua Sedi Sari Serikai Bayuang Serikai Sungai Pawah Garu Serikai Sebangkui Kerapa Sungai Kerubuang Selalang Serikai ngopi muga ya kenalah di rintai ke ditau nyari ya pesan tu madah ke Dumi Anak Senabuang Dumi Anak Senabuang udah nadai kena 2008 laluan niang Dumi Anak Senabuang niang Dumi Anak Senabuang tu deka rintau balam ayuh malam tu lagi malam 2/4/8 dan sebedau ke di anjuang pergilah hari 3/5/8 kamu belayan ke di pesan kita datai ngesah penusara batu ngegar rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai lalu sili lagi kamu penusara batu tau bertanya ngegaya jawan bernombor kusung 1/1/4/4/9/9/2 lalu baru isi pesan mati kerikirum jawan anak jarau jadi pesan mudah kindaya inya Dumi Anas Nabuang Dumi Anas Nabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008 laluan yang Dumi Anas Nabuang yang Dumi Anas Nabuang tu dekat dintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 2/4/8 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3/5/8 kabar belayan ya ke dipesan tak pengelola dipercaya data yang ngesah penusaha batu ngegaya rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai sili lagi kita tak bertanya ngegaya jawan bernombor kusuang 1/1/4/4/9/9/2 lalu ya ke penudi pesan ya ke sempat dikenatai kami bahawa pengelola pagi YFM nya pesan sembiang itu satu sari ya kedatai hari sabdikan endua prayet jadi pesan tu nuju balai ya ke riau di miri batunia pidiak bintulu piamga sungai pelan kucing sleman nyelam keramut kelawah panggil gua selepuang balai ke dia bom lugu entulang temu dua sabu peruan batunia tahun dua ngau ya kenalah di rintai ke ditau ti ngelala niang sabdikan isi Ana Lawrence tau ke dikanggau ngundang maci taukin dari anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan tu pada ke pengawal itu satu hari ke niang isi anak Lawrence niang isi anak Lawrence tau ke dikanggau ngundang maci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka di atur ba rumah TV temu dua baru jalai hop on kena 8 dan 8 ni hari 6 tu lah jam 7 lemai. Kau ngau mama tu kita tahu bertanya ngagi sub Deacon Andrew Pryor Aguang bernombor 0176750551 tahu ke ngagi nombor 0196442544 dan baru si pesan ngintu sepiang satu hari kita cari sub Deacon Andrew Pryor ke pagi tu jadi pesan madak mama ngintu satu hari kenyang binia ianya tadi niang sub Deacon isi anak Lawrence tau ke dikanggau ngundang maci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abing deka diatur baru mas TV temuduk baru jalai hap on seri aman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan mesti lagi kawal ngap ngomong tu tau tanya ngai sub Deacon Andrew Pryor Aguang tempoh bernombor 0176750551 tau ke ngagai nombor 0196442544 kayaknya neka kami yang natai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebih-lebih kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita. Nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita buat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat, ngagai setiap ikut orang.
3: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena Maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, Maya Ten.
5: Pagi rewind.
0: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali permisi ia suah nulung untuk mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput ujung bilik. Jauh sekali kak bayang telepon main game bakal zaman subuh.
6: Ya kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gijin ada telepon. Tapi bisa telepon berapa aku kan sama meh.
0: Ya aman bakal dia tahu. Mantang utainya boleh dikurang ketua.
6: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga utainya.
7: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi Datuk, kami naba ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Spital Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukung langgur penemu tika ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua Lubuk Antu Nanga Badau. Universiti Islam antara bangsa Malaysia merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak. Nyari tu isi berita. Spital Bintulu ngembuan anjung kasih ke terubah di Malaysia ti berjalan ke sistem pengatur pengawak digital ti dekat ngemudah ke bala artis ari orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah kepalanya di kemansang ke ngenak duit tulun 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port nyari anjung kasih tik ke-20 di Malaysia ngawurang ke terubah di Sarawak tik di kemansang ke ngenak belanja penuh hari company korporat atau kengguna anjung kasih management system tau uli ngangkat ke pemanah pengawak ngeregister ngau ngatur palan duang bermalam. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansur ke Jakut tau lebuh ia berjadi anjung kasih Spital Bintulu kemari. Anjung kasih Spital Bintulu bisa nyedia ke 25 itik bilik. Tinggi kawum sitik bilik ke nyamain dua orang timpang pendiau bermalam lalu lembuan nyentuk ke 75 ikut orang. Pejalai bas Meraka antara menua bak pintu penama Lubuk Antu Nanga Badau ulah digagak mana ke

Okey. Kena nentu ke rakyat hari dua bengka menua tu nyamai agi mindah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin mereka sinak nyukur langgur penemu hari Indonesia dekat ngangkat ke pemanah pejalai basnya. Lalu dekat mai langgur penemunya ngakai upi Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta dikemenal ke. Inisiatifnya dekat nambah ke konektiviti antara Sarawak dengan Kalimantan Barat kelimpah ritik ngelengkas kaki pengawak ngatur transit bala penumpang bak pintu penama bak antara menua. Datuk Sri Lee Mansur Kejakut tau ngagai pengarang berita udah ya kenemuai ngagai komplek immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubu antu. University Islam Antarabangsa Malaysia IIUM bisa merambu dekat muka kampus SIDA di Sarawak nyari katur strategik dikena ngelatih ke pemansang modal mensia bagunturung menua adab kita. Penemunya dipansut ke lebuah Seraban orang hari IIUM didulu ke Rektor SIDA Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar nemuai merik basa ngarai tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ba Astana Negeri Sarawak. Ngenak langgu penemunya IIUM meramu dekat muka kampus mendam SIDA ti ukai semina uliah mereakses ngagai pelajar tinggi batika antarabangsa temega uliah bersambung ke komuniti di Sarawak ngau perkara pelajar antarabangsa. Inisiatif penyemega uliah ngangkat ke Sarawak jadi hub pelajar tinggi di Borneo di nyengkawam Sabah Brunei ngau Kalimantan. Tuai pemegai menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bisin nema penemuai bahasa Duta Besar Baru Republik Indonesia di Malaysia Raden Iman Hascaya Kesumo ngau Direktur Baru Upi Wilayah Sarawak Upi Menteri Perkara Luar Hendi Hassan. Penemuannya diatur alai madaka bagi seduai tau keudah dipadu ke megai pengawaknya. Penemuannya megaknya di keplasa dikenak negap kaget kawal antara Malaysia dan Indonesia yang nengah kawal kerjasama antara dua menua perkara diplomatik dan mayu macam inisiatif antarabangsa. Kerjasama strategik antara Raban ti mungkal perkara pelajar, industri, agensi perintah dengan orang Mayu boleh nyawa memujua ke jurulatih Sarawak terdekatnya di menua penyua barang pemakai lebuah datai bak tahun 2030 nyenila. Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansa Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum madah ke julur artinya berguna kesukuan hari suku pelajar innovation dengan pengawak minah ke teknologi. Palang pemansiak bakal University Putra Malaysia UPM bisa ungkup pengawak tip cukup berguna kena ngirik penemu serta ngada ke teknologi bertanam bertupai ke baru. Ya Mansur Kejakut tau di Bintulu bak Kongres ketiga pengawak bertanam bertupai ke Meruan ngau penglikun barang pemakai 2026. Ya madaka inisiatif baka Agri Hub ngau pengawak ti numbuah ke sekolah veterina ngau pengerai jelu SVAS mega uliah nyawup ngeluar ke hasil nyaga pengikut pemakai ngau pemansang menua pesisir. Kita dia tu benua mendiang ke berita hari YFM.
Sarawak Energi Berhad udah madu ke Datuk Roslan Adugani jadi tuai pemasa eksekutif sidak kebaru. Berengkah hari 1 hari bulan 9 di kat data itu. Penerayang hari company itu madakaya dekat mangkuk pengawak tuai pemesai eksekutif Peraban Sarawak Energi Berhad berengkah hari 1 hari bulan 11 nyenilak pengudah Datuk Syabini Suhaili kehabis kontrak kawak dalam ujung bulan 10 lah. Datuk Roslan Datuk jadi presiden ngatuai pemegang eksekutif Peraban Bintulu Port Holding Berhad lalu bisik penelabak gawak lebih hari 30 tahun dalam sektor kuasa ngau infrastruktur. Chairman Sarawak Energy Datuk Ibrahim Baki madah ke perkara tu ngayan keraban direktor company-nya bisik benar pengarap hati ke ya uliah ngiring company tu ngagai renggat pemansang ke baru. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua serikai nyadang kira 30,000 ikut orang dekat data dengan program tau dekat diatur hari 7 nyentuh ke 9 hari bulan 8. Sapi Sekretari Perintah Sarawak kebagi perkara operasi Dato' Hi Chang Ki madah ke penyampaunya ditetap ke berdua hari pemanah sambut ke diberi lebuah programnya ke diatur bak sekedak luar ke dulu agi hari tu. Pengatur program tu madahkan intiang hari kira 5,000 ikut orang disadang datang dari programnya lalu penyampaunya dekat majak nambah bak hari ke penudi. Datuk Hi mansur ke Jakob tau ngakai pengarang berita udah tembuk awam pengatur program Sarawak Ku Sayang 2026 bak bagi menua serikai ke diatul bak komplek Lumbak ngomain serikai. Kelimpah hari banyak macam pengawak tikat diatul nyerumak program tau bala temuai ke datai megak berpeluang menang 82 itik prize tiket betul eh. Ke alai prais lumur satu tidak sedia ke ianya gelang emas tidak berharga RM15,000. Siko lelaki raya menua tu empu ke berumur 29 tahun sudah ditahan ke polis. Laban dipelabak ke ngerikut ke video cik tahu ngemalu ke siku indu maya pengrami barang pemakai kucing. Kepala Pulih Pelilih Menua Kucing ACP Elizon Naga Cabuk madaka suspek tu ditangkap urung pukul 9.20 minit malam hari 6 tu tadi di Kucing. Telepon bincang suspek tu megak sama udah dirampas kena nulu mansiak kesnya. Pengudah kedepan siak, suspek tu ditebu nadai ngembuan rekod jenayah lalu ditahan ke dua hari ngambil ke bisik nyawa mansiak kesnya. Kes tu dipansiak kena section 509 penekot ketegar ngerjap penyalah tak tahu ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang kena video ke direkod. Nanti ditetap kesalah orang tu tahu kena hukum je nyentuh ke 5 tahun tahu ke kena hukum duit tahu ke kena tinggal 2 hukumnya sekali. Gerempun skuas bagi menua kucing SAK berguna kedua ikut jurulatih tambah dikena ngelatih ke pemansang kat main skuas di bagi menuanya. Presiden Gerempuan Skuas bagi menua kucing, Saukat Hang Istiat Husin Hang madah kejam ke dia tau. Tidak seminak bisik 2 ikut ajak jurulatih. Tetap nak cukup dia kena ngelatih kira 60 ikut pemain. Sikut jurulatih dekat diguna kena
ngemata ke tim elit lalu siku agi nyaga ngemata bala pemain baru. Yang mana ke penangguh suntuk jurulatih ya, udah ngujung ke bala painai nak ulian nak ngupeh jurulatih luar ketika dekat nentukan nak sidak dilatih ngau mana. Mencakup ngagai pengarang berita di Kuching, yang mana ke peminta dikena nambah ke jurulatih mega udah dibaik ngagai konsel lumbak ngemain Malaysia serta upir lumbak ngemain Malaysia. Nyalai yang harap ke pemintanya dekat di perunding kedua bengkah gerempuang tau. Dikena ngujuang ke berita tau batang berita dibaca baru. Berita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukun langgul penemu tika ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua luwa antu nanga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merambu dekat muka kampus sidak di Sarawak. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Syarifah Ajauyah Wang Adu Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati salam sejahtera.

0: besar itu, 4 hari bulan 8 dalam tahun 1977. ASEAN ngintu kena 10 tahun kelompok menua itu tiu dari tubuh ke bapak Kuala Lumpur besri baik mau aum bala ketua pemesai menua ASEAN di kedua wadah bekau tiu tumbuh ke 8 hari bulan 8 tahun 1967. Tuju numbuh ke ASEAN yang dikenal numbuh ke gempung bahas semua perkara pemanjang, nyingkau ekonomi, beneorama, daya benda penghidup main asal, ngau mayu haki perkara kebukai. Bala ketua pemesai menua ASEAN TBC Datai, yainya Presiden Suharto dari Indonesia, Ferdinand Marcos dari Filipina, Menteri Besar Thailand Thanin Krasivien, Menteri Besar Singapura Lee Kuan Yew serta Menteri Besar Malaysia Datuk Usin On. Baum kepenuri seratu bisa diatur pengerami melakik dan gagak menang lumur 10 di nanda ke genak 10 tahun ASEAN mau nanda ke pemuja ASEAN bermaya bengkak pengawal sekumbang dalam timpuk 10 tahun. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching tidak ambil dari arkib negara Malaysia. Penerak kesilai lagi terpedak bahas http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
3: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah narai tepeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngendak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurliat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemain nembun pengelikun bekerjasama nanggam semaya ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa celap ada lindap belama alai semua mupuak ngerenut ngigak penghidup baka belut ngau raban semut
3: aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka begawai ke pemain pengelikun menua batan petara aram berbak kita bara bertak pasang ke kita gendang tabuh gagah diri ke panji menira bangsa lambang nama perak ke berita semestainya
6: merdeka merdeka merdeka
4: anang bertinggal anang bertedah anang bersiping berbagi bangsa.

0: kapintar, nulong ka isu. Sapa ka kaya, nulong ka mansana. Sapa ka pumisi, nulong ka merinsa. Sapa ka pandai, nulong ka babal. Sapa ka bidik, nulong ka sial.
1: Sapa ka berani, ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita kesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyena.
3: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkan dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua.
0: Penanda bangsa, merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Jana Mesir.

0: Jaku dalam sar itu ianya munyi kerucak ayam tebiang. Munyi kerucak ayam tebiang. Reti jaku dalam munyi kerucak ayam tebiang ianya mensia kesmina mayuh jaku tanadai ulih diguna. Mayangena jaku dalam tu ianya enti jaku serta mantah pengawa orang. Sigi dulu ayahnya berdiri. Tang munyi kerucak ayam tebiang nadai ulih dikena siti penemu ianya. Tau ke tik kitai dak tegagak ke pengawa serta nadai penemu lebih haringgi orang. Anang ke berjaku kerah-kerah munyi kerucak ayam tebiang. Nalah kitai kemalu lagi. Nyenaka jaku dalam sar itu ianya munyi kerucak ayam tebiang.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita temuai ngagai menua tidik kumai pantil. Tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandor nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegatnya di Lerida bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Bantiang ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya banting meganya di palandor triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tuk meh palan dor ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak air cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai. Manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YF.